0: Gambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lalu Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
2: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Atus Mudara untuk Indonesia.
3: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
5: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
6: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
4: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan

0: rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
1: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
2: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk orang Indonesia.
1: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu, Eka Iskandar, mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Jombu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Jombu, Taizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, RRI Tanjung Pinang, pendengar. Tadi sudah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke opini publik.
2: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan untuk pagi hari ini pendengar, topik opini kita adalah pengawasan kesehatan hewan dan teknis pemotongan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal atau disingkat dengan ASU. Pendengar, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DPPP, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjung Pinang memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban tahun 2026 untuk memastikan hewan dan daging kurban memenuhi standar aman, sehat, utuh, dan halal atau disingkat dengan ASU. Pengawasan ini pendengar meliputi pemeriksaan kesehatan hewan hingga teknis pemotongan kurban yang sesuai dengan syariat dan juga higienis. Kita sudah dengarkan ya sidang isbat kalau nanti hari raya Idul Adha-nya itu jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 pendengar. Nah, bagaimana tanggapan Anda pendengar terkait dengan pengawasan kesehatan hewan dan teknis pemotongan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal ini? Menurut Anda apa nih yang masih perlu ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan kurban tahun ini, dan mungkin juga harapan Anda terkait dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban di tahun ini di Idul Adha nanti, boleh sampaikan di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Liga.
1: Pagi, wah orang Lampung
3: pagi
1: ya.
3: Juga, ya Kota Agung, tangga Mus Lampung, penelepon pertama Mbak.
1: Baik, ya. Luar biasa sekali. Iya, gimana Pak terkait dengan pemotongan hewan kurban?
3: Iya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Liga tadi. ASU, aman, sehat, dan?
1: Utuh dan halal.
3: Utuh dan halal.
1: Iya, teknis pemotongan kurban yang asuh.
3: Iya betul. Jadi jika kita ingin berkurban kambing atau sapi di bulan Idul Adha ini bebas dari penyakit Mbak Lija, khususnya PMK, penyakit mulut dan kuku. Jadi kita memilih-milih hewan yang akan kita kurbankan Mbak Lija untuk di Idul Adha ini sehat dan juga gemuk gitu untuk apa namanya, dikonsumsi Mbak Lija. Jangan sampai hewan itu cacat atau penyakitan Mbak Lija. Jadi apa yang akan kita makan dagingnya nanti dalam keadaan sehat dan bersih dan higienis Mbak Lija. Dan juga jangan membawa penyakit yang ada di dalam tubuh kita Mbak Lija. Dan juga dalam penyembelihannya juga kita mesti berdoa Mbak Lija, jangan asal-asalan gitu kan. Itu jadi supaya halal apa yang kita makan itu Mbak Lija. Jadi halal dan sehat Mbak Lija. Itu saja Mbak Lija.
1: Iya Bapak Leman.
3: Terima kasih selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman di Lampung ya. Baik, di belakang Pak Leman terkait dengan pengawasan kesehatan hewan dan juga teknis pemotongan kurban ini pendengar, boleh sampaikan opini Anda di pagi hari ini. Kalau dari berita yang juga sudah kami sampaikan tadi pendengar ya, hingga kini Dinas Ketahanan Pangan Kepulauan Riau belum menerima laporan kasus sapi yang terjangkit penyakit menular. Nah, semoga gak ada ya. Tapi mungkin Anda juga ingin menanggapi ini, boleh sampaikan di lantai telepon dan juga WhatsApp di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk pagi hari ini ya, jelang ke pukul 7.55 menit waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Untuk dialog nanti juga kita akan bicarakan hal yang sama ya. Dan ini ada juga WhatsApp yang udah masuk ya di line WhatsApp kami 0811 7789830. Ada dari Bapak Imran di Kampung Bugis. Selamat pagi Pak Imran. Waalaikumsalam. pengawasan kesehatan hewan dan teknis pemotongan kurban dengan standar ASUH. Ini patut diapresiasi karena penting untuk memastikan daging kurban itu emang aman, sehat, higienis, dan sesuai dengan syariat. Langkah Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjung Pinang juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban. Kedepan yang masih perlu ditingkatkan adalah pemerataan pengawasan di seluruh lokasi pemotongan, kemudian edukasi panitia kurban tentang kebersihan dan penanganan daging, serta pengelolaan limbah agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Oke, terima kasih juga buat Bapak Imran di Kampung Bugis. Ada juga dari Bapak Tengku Dahlan di Batu Limatas. Selamat pagi Bapak. Hal ihwal tentang pengawasan kesehatan hewan dan teknis pemotongan kurban yang ASUH bukan sekedar terjamin kesehatan hewan saja, tapi juga memperhatikan syarat-syarat pemotongan agar kurban tersebut betul-betul bernilai ibadah. Maka setiap hewan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini jauh-jauh hari sudah dilakukan pengecekan kesehatannya secara rutin. Setelah itu niat kurban disampaikan kepada penyembeli. Tentu saja juga sudah memahami ya tata cara penyembelihan, dan yang tidak kalah penting, petugas penyembeli dan panitia mempunyai amanah yang mampu membagikan hewan kurban itu kepada yang berhak mendapatkannya. Sehingga unsur-unsurnya sudah terpenuhi agar menjadi kurban yang terima Allah SWT, bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, dan terciptanya kebersamaan yang insya Allah penuh keberkahan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Tengku Dahlan di kilometer 5 atas. Halo, selamat pagi.
4: Halo. Ya. Selamat pagi Bu Liga.
1: Pagi Pak Sony. Silakan Bapak, bagaimana opininya?
4: Kalau opini saya menyangkut masalah hewan kurban ini kan pertama bukan hanya sekedar ibadahnya saja. Nah, dari segi pemotongan, kesehatan dan pengawasan itu tadi. Tapi yang tak kalah pentingnya masalah harga itu Mbak Liga. Saya kebetulan beberapa hari yang lalu saya duduk-duduk dengan teman saya dari daerah Pulau Tujuh, ya, termasuk orang penduduk asli, dan dia mengatakan nah, kalau di sana itu sapi sangat sangat banyak sekali Mbak Liza. Jadi kalau dalam teori ekonomi makin banyak barang itu kan harganya murah. Ternyata memang murah. Jadi kalau di tempat kita ini untuk satu orang korban itu kan 7 orang Mbak Liza ya.
1: Iya.
4: 4 kali 3 juta lebih kan, 3 juta setengah. Dan harga ini kan merangkak naik. Dulu 1 juta setengah, 2 juta, 2 juta sampai naik 1 juta gitu kan. Ini artinya apa? Terjadi inflasi ya. Seharusnya harga itu bisa dikendalikan oleh pemerintah dan para pengusaha. Ada semacam kerjasama. Karena apa Mbak Liza, kata kawan saya di Natuna itu, di sana itu orang berkorban bukan 3 juta setengah satu orang. Karena harga sapi murah. Kalau di sini harga satu ekor sapi, katakanlah 3 juta 500 kali 7, berarti kita 25 juta kan. Di sana itu tak sampai 20 juta. Di Natuna dan sekitarnya itu. Nah itu artinya kan sangat bagus sekali dalam apa nih tata niaga jual beli barang kan. Nah kenapa tak diberlakukan di wilayah Tanjung Pinang gitu, buat seperti di Natuna dan sekitarnya. Nah inilah tugas-tugas daripada dinas-dinas kita, terutama dinas peternakan. Tolonglah dalam bagian ekonomi. Apa salahnya apa yang dilakukan dengan tuna itu dilakukan juga di tempat kita ini, di Bintan dan sebagainya. Masuk di Lingga. Nah inilah harapan kami masyarakat. Itu artinya kan bisa terbantu juga masyarakat Mbak Liza. Mungkin dia bukan 3 juta setengah satu orang. Mungkin bisa 2 juta. Banyak. Nah itulah, jadi hal seperti ini nih, kadang-kadang dibiarkan saja. Padahal itu data Mbak Liza.
1: Oke. Okay.
4: Di Kepri ini terjadi kesenjangan harga. Berarti Natuna itu lebih unggul lagi dalam mengelola peternakan. Perlu jadi, tak perlu jauh-jauh lagi belajar ke luar negeri, belajar jadi Natuna. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony yang ada di Sejang. Di belakang Pak Sony masih kami terima telepon dan juga WhatsApp Anda di pagi hari ini terkait dengan pengawasan kesehatan hewan dan juga pemotongan hewan kurban. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Zendrani.
1: Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bapak Abdul Qadir. Silakan, bagaimana opininya?
5: Ya, kita hanya tinggal beberapa hari ke depan. Kita sudah sampai pada 10 Zulhijjah ya, Bapak Ibu. Sampai pada hari jemaah haji melaksanakan ibadah haji yang tanah suci, Bapak Ibu. Berkaitan dengan tata cara penyembelihan hewan kurban, memang hendaknya dari pemerintah terkait mungkin melalui Kemenag untuk dapat mensosialisasikan ke pengurus-pengurus masjid bagaimana cara tata tertib cara menyembelih kurban yang baik, bagaimana bagaimana cara pengolahan daging. Ini kan kalau nggak salah ini seperti itu atau putih tadi kan. Jadi bagaimana, tapi malam tadi saya berkoordinasi dengan salah seorang Bapak Kemenag, dari Kemenag ke provinsi ya, memang sebenarnya nggak ada ini penyuluhan itu ya. Jadi nggak ada. Jadi pas belum tadi malam hingga harinya anak saya pas bapak salah seorang bapak yang punya kompeten di Kemenag ke provinsi ada hadir ya malam itu pak ya. Jadi sempat saya tanyakan. Namun semoga hal macam ini nggak jadi masalah karena mungkin efisien yang anggaran ya bagi saya. Nah, semoga saja hal semacam ini dari tahun ke tahun selalu di sosialisasikan, semoga saja para pengurus masjid, panitia korban di masjid itu masih dapat melaksanakan penyembelihan dengan baik, Mbak Iza. Berkaitan dengan harga sapi tadi yang disampaikan oleh rekan kita tadi, memang kalau saya pikir memang agak terlalu mahal, Mbak Iza. Kenapa saya katakan demikian? Kemarin saya sudah mengatakan daging sapi saat ini di pasar pemotongan itu satu kilonya 150.000, 160.000. Kalau seandainya daging sapi itu katakanlah 100 kilo, baru 15 juta satu ekor sapi, ya kan? Katakanlah 15 juta kalau memang sekitar 100 kilo. Tapi saat ini kalau kita sampai pada waktu masa nak melaksanakan korban, satu ekor sapi bisa minimal 21 juta lebih, sampai ke atas, ya, sampai 50 juta. Jadi yang kita beli itu memang tidak masalah. Jadi akhirnya kalau kita hanya kita kemampuannya hanya 3 juta, hanya yang sekarang panitia-panitia pemungutan yang nak mengumpulkan masyarakat mikro korban 3,5 juta mungkin tidak mampu, hanya mundur. Ya itu. Jadi ini juga harusnya di atensi pemerintah. Bagaimana harta harga sapi ini bisa terjangkau, bisa masyarakat kita berlomba-lomba untuk mengikuti kurban ini.
1: Oke.
5: Jadi itu aja Mbak Aliza, semoga ini menjadi atensi. Jadi kalau ikut-ikut yang sebacin itu, satu kilonya bisa 200 ribu lebih Mbak Aliza.
1: Bapak.
5: Terima kasih Mbak Aliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6.
6: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Ya, masih di opini publik Pro 1 era di Tanjung Pinang dan di WhatsApp juga ada dari Bapak Ruli. Ini Liza bacakan dulu. Selamat pagi Bapak. Menurut saya apa yang akan dilaksanakan oleh Pemko Tanjung Pinang melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Pertanian Tanjung Pinang itu menerapkan standar aman ya, aman, sehat, utuh dan halal atau asuh sangat baik sehingga pemotongan sapi menurut syariat Islam benar-benar dapat terpenuhi dan masyarakat yang mendapat jatah daging hewan kurban juga merasa lebih lega untuk menikmatinya. Bila perlu, Pemkot Tanjung Pinang juga menyediakan tukang sembelih hewan kurban yang lebih profesional secara gratis agar hewan kurban yang akan dipotong tidak mengamuk serta lari ke sana kemari ketika akan disembelih, karena hal ini akan sangat membahayakan keselamatan masyarakat peserta kurban maupun yang lainnya yang hadir ketika hewan tersebut kurban, hewan kurban tersebut akan disembelih gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ruli yang ada di Tanjung Pinang ya. Kemudian dari Bapak Jardini Bintan, selamat pagi Bapak. Menurut saya, langkah Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DPPP Kota Tanjung Pinang pengawasan hewan, kesehatan hewan kurban dilakukan untuk memastikan hewan memenuhi syarat-syarat dan menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Sesuatu hasil yang baik, harapan yang diinginkan, aman, sehat, utuh, dan halal agar mendapatkan hasil daging yang sesuai. Oke, terima kasih Bapak Jardin di Bintan Timur. Dan di line telepon juga WhatsApp masih kami buka untuk Anda ingin menyampaikan secara langsung untuk opini publik pada pagi hari ini terkait dengan pengawasan kesehatan hewan dan teknis pemotongan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal atau disebut dengan ASU, pendengar. Bagaimana opini Anda? Bisa sampaikan secara langsung di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789 830. Ada juga nih dari Bapak Andi di kilometer 8. Selamat pagi Bapak. Saya juga sangat mendukung pengawasan ketat dari DPPP ini ya, karena ini penting untuk menjamin hewan kurban benar-benar sehat dan layak konsumsi. Harapannya adalah pemeriksaannya jangan hanya di tempat penjualan saja, tapi juga saat hari penyembelihan supaya prosesnya tetap terpantau. Edukasi ke panitia kurban di masjid-masjid juga perlu ditingkatkan, terutama soal kebersihan alat dan juga penanganan daging. Oke, terima kasih buat Bapak Andi di kilometer 8. Kemudian ada dari Ibu Rina, langkah ini sangat baik ketika demi keamanan masyarakat, dan menurut saya yang masih perlu ditingkatkan itu adalah sosialisasi. Sosialisasi teknis pemotongan ASU kepada panitia kurban. Kadang masih ada yang belum paham nih soal standar kebersihan seperti penggunaan alas pemotongan dan distribusi daging yang higienis. Harapannya adalah pelaksanaan tahun ini lebih tertib dan profesional. Oke, terima kasih. Dan buat yang baru saja mendengarkan, masih ada sedikit waktu untuk Anda menyampaikan opini Anda di pagi hari ini. Pendengar, silakan di line telepon atau bisa di WhatsApp ya untuk menyampaikan terkait dengan pengawasan kesehatan hewan dan teknis pemotongan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal atau ASU. Nanti bentar lagi kita akan lanjut ke dialog Tanjung Pinang pagi ya, dengan topik pengawasan kesehatan hewan dan teknis pemotongan kurban, wujudkan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal atau ASU. Oke, kalau tidak ada lagi kita tutup ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyampaikan opini Anda di pagi hari ini. Nanti kita akan ikuti dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik yang sama tadi sudah kami sebutkan, dan akan hadir dua narasumber kita, yaitu ada dokter hewan Iwan Berry Prima MM, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau. Ada juga Haji Saparilis SAG MSI, Ketua Juleha, Juru Sembelih Halal Kota Tanjung Pinang dan juga sekaligus Camat Tanjung Pinang Timur. Dan terima kasih juga untuk Anda sudah mendengarkan opini publik pada pagi hari ini, pendengar. Kami undang Anda untuk berpartisipasi nanti mendengarkan dan juga mengikuti dialog Tanjung Pinang pagi yang akan dipandu oleh rekan kami nanti, ada rekan Arya Wisnu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik? Antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
5: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
5: Suara Anda demi kebaikan bersama.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Nama saya Dimas. Menurut saya, pemeriksaan kesehatan hewan kurban sangat penting supaya hewan yang dibeli benar-benar sehat, layak dikurbankan, dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Dengan adanya pemeriksaan dari petugas, pembeli juga jadi lebih tenang ya, karena hewan sudah dipastikan bebas dari penyakit-penyakit yang ada.
1: Nama saya Rahmat. Sebenarnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban itu memang sangat penting lah, sebab dia selain untuk pastikan hewan ini penuh syarat untuk kurban, dia bisa juga untuk menjaga kualitas daging yang nanti kan dibagi ke masyarakat juga. Jadi kita tak hanya bisa fokus pada ibadah saja, tapi juga aspek untuk kesehatan dia dan keamanan pula.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Radio Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Dialog Tanjung Pinang pagi ini. Ya, pendengar, Hari Raya Idul Adha tidak hanya menjadi momentum ibadah dan berbagi kepada sesama, tetapi juga menjadi perhatian penting dalam menjamin kesehatan hewan kurban, kualitas daging yang dikonsumsi masyarakat, hingga tata cara penyembelihan yang sesuai syariat Islam dan standar kesehatan. Nah, karena itu pengawasan kesehatan hewan dan teknis pemotongan kurban ini menjadi hal yang sangat penting demi mewujudkan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, atau yang kita kenal dengan istilah ASUH. Nah, untuk itu topik dialog kita pagi ini adalah pengawasan kesehatan hewan dan teknis pemotongan kurban, wujudkan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal atau ASU. Telah hadir bersama kita narasumber yang ada di studio pagi hari ini. Yang pertama ada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP 2KH Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Hewan Iwan Beri Prima MM. Selamat pagi, Pak Dokter.
3: Selamat pagi.
2: Sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Berikutnya ada Pak Haji Saparilis, SAG MSI, Ketua Juru Sembelih Halal atau Juleha, juga selaku Camat Tanjung Pinang Timur ya. Pak Saparilis, kabarnya sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Ini penting nih, ini harus didengerin, karena selain menjaga kesehatan hewan, kita juga harus tahu gimana cara teknik penyembelihan yang benar ya, sehingga hewan kurban kita juga nanti akan bermanfaat untuk masyarakat saat dibagikan. Nah, sesaat lagi kita akan diskusikan bersama bagaimana nih memastikan hewan kurban kita itu benar-benar sehat dan layak untuk disembeli, bagaimana pengawasan pemerintah terhadap peredaran hewan kurban menjelang Idul Adha, dan seperti apa kira-kira teknik penyembelihan hewan yang halal, yang benar, agar kualitas daging ini tetap terjaga dan sesuai syariat. Jadi dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi hari ini bersama saya Ari Wisnu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
5: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Ya, pendengar, Hari Raya Idul Adha sudah semakin dekat. Nah, bagi umat Islam, umat Muslim gitu ya, momen ini mungkin identik dengan ibadah penyembelihan hewan kurban. Nah, namun di balik semangat ibadah tersebut ada tanggung jawab besar yang harus kita pikul bersama. Bagaimana memastikan bahwa daging kurban yang distribusikan nanti ke masyarakat benar-benar layak, aman, dan sesuai syariat. Nah, kita tidak hanya berbicara tentang keabsahan ibadah, tapi juga tentang kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya nanti. Baik. Nah, mungkin ke Pak Iwan dulu ya. Menjelang Idul Adha ini kan masyarakat biasanya ramai nih mencari hewan kurban terbaik gitu ya. Tapi di balik itu ada persoalan penting yang kadang luput diperhatikan, mulai dari kesehatan hewan ya kan, risiko penyakit, sampai dengan teknik penyembelihan yang menentukan kualitas daging yang dikonsumsi masyarakat nantinya. Nah, Dr. Iwan, sebenarnya seberapa krusial nih pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha ini?
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bang Aryo, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum menjawab pertanyaannya, kami ingin menyampaikan bahwa di regulasi hukum kita, jadi di Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, itu dinyatakan bahwa produk pangan atau hewan yang bahan pangannya akan diedarkan kepada masyarakat, itu sejatinya wajib dilakukan pemotongannya di rumah potong hewan. Ya, hewan apapun itu ya, terkait seperti unggas, itu nanti di RPH unggas, kemudian sapi dan kambing itu di RPH ruminansia dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pemotongan hewan

0: kurban ini ada pengecualian. Memang di aturan kita, karena ini berkenaan dengan keagamaan, sehingga boleh dipotong di luar rumah potong, tetapi dengan syarat ketentuan berlaku. Ya. Ya, ini mengapa demikian? Karena memang pemotongan di luar rumah potong hewan ini kan relatif minim perlengkapan, ya. Kemudian minim sarana-prasarana yang mendukung terkait dengan mewujudkan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal itu. Makanya ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh setiap pelaksana atau penyelenggara pemotongan hewan kurban. Yang pertama adalah yang ingin kami ingatkan, karena pemotongannya di luar RPH, maka yang pertama pemotongannya harus dilaporkan. Di mana lokasinya, kemudian berapa ekor, ini harus dilaporkan. Nah, pelaporannya kemana? Ini bisa melalui pamong setempat. Ini kebetulan hadir Pak Camat juga ya, selaku juru sembelih halal juga. Ya. Jadi di wilayahnya itu harus diketahui bahwa berapa ekor yang dipotong, kemudian di mana, di masjid mana, di musola mana, di instansi mana gitu ya. Itu harus dilaporkan. Kemudian nanti dari data inilah tim dari dinas kabupaten kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan ini akan memitigasi. Ya, meskipun mitigasi penularan penyakit ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebenarnya. Sejak hewan itu di kandang, bahkan jauh sebelum hewan itu didatangkan ke Kepri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain juga melaporkan jumlah berapa dan lokasi dan lain sebagainya, juga harus masyarakat harus memastikan bahwa hewan yang akan dijadikan hewan kurban ini adalah hewan yang sudah diperiksa oleh dokter hewan. Ya, ini penting karena memang syarat sah hewan kurban itu kan salah satunya adalah hewan harus sehat dan layak. Ya, ini penting karena juga berkaitan dengan upaya kita untuk memitigasi penularan penyakit yang jangan sampai ya. Adanya pemotongan hewan kurban justru membuat persoalan kesehatan di kemudian hari.
1: Sehat dan layak itu yang seperti apa? Sehatnya apa? Layaknya apa?
0: Ya, sehat tentu secara fisik ya, itu sehat ya, karena memang
1: tidak ada penyakit hewan,
0: tidak
1: gitu
0: ada
1: ya.
0: Penyakit dan itu apa namanya yang tampak ya, meskipun nanti pada saat setelah dipotong juga akan diawasi lagi. Namanya itu ada pemeriksaan ante mortem dan post mortem, artinya pemeriksaan sebelum hewan disembelih dan setelah hewan disembelih. Kemudian layak, ini kaitannya dengan ada yang sehat tetapi tidak layak, seperti terlalu kurus ya. Karena memang disyarat
1: ada ukuran saat. Ada ukuran yang menentukan itu layak apa tidak layaknya kalau soal beratnya.
0: Ya, sebenarnya kita bisa lihat dari kan kalau disarankan di agama itu kan dia harus diupayakan gemuk. Ya, tentu kalau kita lihat layak tidaknya ya, kalau terlihat kurus ya tentu tidak layak. Gitu. Itu dari segi sehat dan layak. Kemudian yang tidak kalah penting lagi juga kita harus memastikan bahwa hewan kurban ini memiliki juru sembelih halal. Ya, ini ada aturan di Permentan nomor 114 tahun 2014 tentang pemotongan hewan kurban. Sehingga jujur kami sangat senang pagi ini juru sembelih halal hadir bersama kita, Pak Saparilis, Pak Haji. Ya, ini kenapa menjadi salah satu perangkat yang penting, karena bukan hanya sehat layak, tetapi memastikan bahwa hewan kurban yang akan kita konsumsi itu nanti halal dan ihsan. Diperlakukan secara keserawan,
1: manusiawi, bukan manusiawi ya,
0: bukan manusiawi, kesejahteraan hewan,
1: keserawan. Dilakukan secaranya benar, caranya benar gitu. Betul. Ya. Jadi betul, tidak stres gitu sapinya, ya kan?
0: Ya.
1: Karena kalau sapi stres itu ada pengaruhnya juga ya, Pak Iwan ya, terhadap kondisi sapinya sendiri.
0: Terhadap kualitas daging yang jelas ya, di mana stres ini akan membuat pengeluaran darah menjadi tidak sempurna, kemudian peningkatan dari hormon tertentu yang menyebabkan daging itu mudah cepat busuk ya, kalau kita lihat di output dagingnya.
1: gitu. Oke, biasanya ancaman terbesar apa sih yang saat ini perlu diwaspadai ya, baik oleh pemerintah, oleh masyarakat terhadap hewan kurban ini sendiri?
0: Ya, dengan adanya pemotongan hewan kurban dan kebutuhan hewan kurban yang cukup tinggi ya, ini menyebabkan lalu lintas ternak itu kan datang dari mana saja.
1: Ya. Oke.
0: Nah, potensi lalu lintas inilah yang dapat berpotensi menyebabkan penularan penyakit. Ya, kita bersyukur Kepri bebas penyakit hewan menular strategis ya. Seperti antrak itu yang sifat zoonosis itu kita bebas. Nah, hal-hal yang seperti ini, penularan seperti ini yang kita antisipasi. Sehingga jangan sampai lalu lintas yang meningkat di saat kurban ini akan berpotensi pada penularan kita.
1: Okay.
0: Nanti takutnya lebih ke di peternakan kita ya yang sudah bebas beberapa penyakit ini jadi tertular. Kan lumayan banyak juga kita punya peternak di Kepri ini.
1: Okay. Dulu kan rame masalah PMK ya yang sempat heboh, sapi juga nggak boleh masuk sembarangan gitu. Betul. Apakah ini masalah ini sekarang sudah habis, sudah nggak ada lagi PMK karena terlihat tenang-tenang aja nih sekarang begitu. Untuk, ada nggak DP2KH melakukan pemetaan gitu terhadap penyakit-penyakit yang seperti itu, resiko penyakit hewan seperti itu, zoonosis itu tadi?
0: Ya, kalau PMK sendiri masih ada, Mario.
1: Sebenarnya masih ada.
0: Masih ada. Bahkan di beberapa tempat ini kasusnya juga intens, meningkat ya. Namun kita bersyukur di Kepri kita melakukan pengendalian dari jauh-jauh hari. Di antaranya adalah kita melaksanakan program vaksinasi PMK. Dan kita bersyukur alhamdulillah pelaksanaan vaksinasi PMK di Kepri ini cakupannya terbesar di Indonesia untuk saat ini. Kita sudah mencapai 97%. Ya, sementara di beberapa provinsi lain masih ada yang di bawah 30%. Kita sudah menggesa itu. Tujuannya untuk apa? Karena memang kita memitigasi agar ternak-ternak kita yang ada di wilayah kita ini aman dari penularan penyakit PMK.
1: Oke. Kebanyakan kita didatangin dari mana?
0: Sejauh ini masih banyak dari Lampung, provinsi Lampung.
1: Lampung ya. Tapi memang Lampung wilayah yang udah steril juga terhadap PMK ya.
0: Ya, di Lampung kasus PMK-nya sudah turun juga, tetapi memang mereka masih ada kasus, cuma kan kita perkuat dengan vaksinasi tadi.
1: Oke, berarti ada tim gitu ya, Pak Dokter, yang mengecek di kandang-kandang sebelum diperjualbelikan nih kan.
0: Jadi
1: itu kan diperiksa nih kondisi hewan-hewan kurban, betul. Jangan sampai masyarakat yang membeli nanti tidak tahu nih ini kondisi sedang sakit atau seperti apa hewannya.
0: Betul.
1: Jadi dari dinas ada juga melakukan itu.
0: Ya, jadi pada prinsipnya Bang Aryo, kita dari dinas memang tidak bisa bekerja sendiri ya. Kita sejak awal juga sudah berkolaborasi dengan karantina. Karena memang pemasukan lalu lintas ini menjadi domain dari karantina ya. Dan ini tentu kerjasama juga dengan dinas. Jadi memastikan bahwa hewan yang masuk ke Kepri itu benar-benar hewan sehat. Dari situ sudah ada penapisan, ada penyaringan ya, filter gitu. Selanjutnya juga Dinas Kabupaten Kota juga saat ini melakukan pengawasan di kandang-kandang, di tempat-tempat penjualan hewan kurban. Dan setelah mereka melakukan pemeriksaan ya, itu diberikan label sehat dan layak SL
1: di sapinya, di hewannya, ya gitu ya.
0: Di hewannya. Biasanya dikalungkan. Namun ada juga Kabupaten Kota yang itu langsung memberikan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan.
1: Ada sertifikat gitu.
0: Iya, ada dokumen yang dokumen diberikan gitu ya, sebagai bukti bahwa hewan ini sudah diperiksa. Ya, oleh sebab itu kita menghimbau kepada panitia masjid, masyarakat, belilah hewan kurban yang sudah diperiksa. Salah satu tandanya itu tadi label SL atau dokumen SKKH.
1: Oke. Baik. Nah, setelah bicara soal kesehatan hewan, aspek berikutnya yang tidak kalah penting ini adalah bagaimana proses penyembelihan dilakukan secara benar. Nah, karena hewan yang sehat ini belum cukup jika proses pemotongannya tidak sesuai syariat dan standar kebersihan, gitu Pak Safarlis ya. Ya, jadi Pak Safarlis, banyak masyarakat yang menganggap penyembelihan hewan kurban itu sederhana. Nah, sebenarnya seperti apa sih standar penyembelihan hewan yang benar, yang benar gitu, yang halal dan benar gitu, Pak Tabarilis?
2: Baik, terima kasih Mas Isnu. Jadi kita bicara tentang teknis penyembelihan, kita sekarang mengacu daripada standar hukum teknis penyembelihan yang halal yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Yang pertama itu ada yang disebut dengan hukum syariat Islam. Nah, hukum yang pertama ini yang berkaitan dengan masalah agama dan kepercayaan, okay, terutama bagi orang yang penyembelih ya. Yeah. Kemudian yang kedua yang terkaitan dengan kesehatan masyarakat. Nah, hukum yang kedua ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Karena nanti kan masyarakat yang mengkonsumsikan dapat hasil itu. Hmm. Kemudian yang ketiga adalah kesejahteraan hewan itu sendiri. Nah, kesejahteraan hewan bagaimana yang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Karena ketika sampai saja, ketika sebelum didatangkan di daerah kita kan harus ada aturannya, yeah, ya, dicek darahnya, kemudian ada izin masuk dari DP3 segala macam ya. Jadi itu proses yang memang sudah kita lalui selama ini untuk mendatangkan hewan korban di Kota Tanjung Pinang khususnya. Kemudian kita masuk kepada kaidah penyembelihan ya secara Islam. Yang pertama itu ada yang disebut dengan ihsan, Pak. Ihsan, kemudian kesejahteraan hewan itu sendiri juga harus kita perhatikan terlebih dahulu. Kemudian halal ya disembelih secara Islam itu ya. Kemudian apa yang disebut dengan thayyib ya, kesehatan masyarakat itu ya. Itu ini bagian dari standar hukum teknis penyembelihan hewan kurban yang ditetapkan oleh pemerintah maupun secara Islam. Hmm. Ya tentunya kita mengacu daripada kompetensi kerja juru sembelih itu punya aturan juga sekarang.
1: Benar.
2: Nah, makanya kita di Juliha Kota Tanjung Pinang itu sudah melaksanakan beberapa kali tahap pelatihan. Seingat saya sampai hari ini kita sudah melaksanakan 6 kali, Pak Dokter ya.
1: Betul.
2: Ya, yang dilaksanakan oleh Juliha sendiri, kemudian oleh Pemko Tanjung Pinang melalui Dinas Pertanian Peternakan, kemudian juga dari Ormas Muhammadiyah. Sudah 2 kali melaksanakan, bahkan kita minggu kemarin juga sampai terakhir detik ini melaksanakan teknis penyembelihan hewan kurban itu. Hmm. Yang pertama itu kita mengacu daripada keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 147 tahun 2022 tentang SKKNI ya Pak Dokter ya, bidang penyembelihan hewan itu. Yang pertama disebutkan bahwa menerapkan syariat Islam. Nah ini sudah disampaikan kepada juru sembelih bahwa yang pertama itu kita mengacu daripada elemen kompetensinya, bahwa untuk menerapkan poin nomor satu, menerapkan syariat Islam itu, penyembelih itu harus mampu mengucapkan kalimat syahadat yang benar dan sempurna. Jadi penyembelih itu melakukan kalimat syahadat sesuai dengan syariat Islam ya. Kalau nanti masih terbata-bata begitu kita tes sebelum kita mengeluarkan sertifikat pelatihannya, maka kita belum izinkan juga dia melaksanakan penyembelihan.
1: Okay.
2: Di segi kesempurnaan bacaan, kepasihan ya, kemudian masalah tajwid yang syahadat itu alpahnya kita sedikit kata tetapi harus sempurna.
1: Seketat itu ya.
2: Seketat itu. Nah, ini dia kita mengacu daripada keputusan Menteri Tenaga Kerja yang nomor 147 tadi. Kemudian yang kedua, ini yang terpenting nih ya, nomor satu ini. Di samping dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu syarat utama. Yang kedua, dia harus mendirikan ibadah sholat wajib.
1: Sebelum melakukan penyembelihan.
2: Artinya dalam kehidupan sehari-hari itu, dia orang yang sudah rutinitas melaksanakan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam.
1: Oh gitu.
2: Ini gak syarat
1: bisa,
2: menjadi...
1: Gak bisa sembarangan orang juga.
2: Tidak sembarangan. Nah itu makanya kita ya dalam hal kita memberikan sertifikat pelaksanaan itu juga kita harus menyeleksi terlebih dulu. Ketika pelaksanaan itu kita juga tanya, walaupun mungkin tidak secara keseluruhan tetapi sampelnya. Jadi si penyembelih tadi ya tahu akan syarat wajibnya dalam sholat itu, syarat sah sholatnya kita tes ya, kemudian rukun sholatnya berapa ya, kemudian termasuk jumlah rakaat sholat dijelaskan dengan benar gitu, kemudian bagaimana sistem berwudu dengan sesuai syariat dan rukunnya. Itu juga ada dalam materi. Ketika kita memberikan, kebetulan saya sendiri yang memberikan materi itu.
1: Okay.
2: Gitu kan? Nah, kemudian sholat sesuai dengan syariat dan rukunnya. Nah, jadi kalau umpamanya mohon maaf ya. Kalau mungkin dia hanya sholat maghrib, subuh hilang, isya hilang, ya saya lebih cenderung jangan jadi seorang penyembelih lah kan gitu ya. Okay. Karena memang kita mengacu daripada aturan yang telah dipegang. Yang pertama itu adalah menerapkan syariat Islam. Kemudian yang kedua, Ya, ini sesuai dengan keputusan menteri ya, yang harus kita ikuti, ada 10 itu Pak. Ya, yang kedua, melakukan koordinasi pekerjaan. Ya, kita koordinasi. Pokoknya kita ini sudah diminta oleh masjid A, lokasinya di sini. Paling tidak nanti satu hari sebelumnya kita sudah survei lapangan. Di mana tempat penyembelihannya, apakah dia masih setiap menggunakan lubang ataupun nanti ada alat yang sudah dibuat ya melalui ya sesuai dengan keadaan zaman ini ya. Kemudian nanti di mana tempat pembuangan dia punya kotorannya ya. Kemudian kita lihat lagi teknis kebersihannya seperti apa dengan lingkungan. Jadi diupayakan satu hari sebelum itu kita sudah survei ke lapangan. Jadi jangan pada saat itu datang nanti tahu-tahu lubangnya tak ada atau lubangnya hanya sedikit saja. Nanti begitu pisau nak kita tancapkan situ, sudah pisau kita pula nanti termasuk tanah kan. Jadi nanti mengurangi ketajaman pula gitu. Jadi itu yang kedua. Jadi melakukan koordinasi pekerjaan. Kemudian yang ketiga, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi penyembelih itu juga harus pakai baju khusus ya, menggunakan sepatu bot ya. Kemudian sebaiknya tangan ada harus pakai sarung tangan ya. Jadi harus dilengkapi seperti itu. Kemudian untuk menerapkan ya, ini bahasa Pak Dokter Hewan nih, higiene ya. Sanitasi. Ya itu. Yeah. Itu juga dituangkan di dalam persyaratan dalam hal kita menjadi seorang penyembelih. Kemudian yang kelima, menyiapkan peralatan penyembelihan. Ya, kita kadang-kadang banyak juga penyembelih yang mungkin keterbatasan, dia hanya menyiapkan satu parang saja atau pisau ya. Tahu sedang menyembelih nanti lepas pula tangkainya gitu. Ini harus diantisipasi. Okay. Jadi paling tidak jadi penyembelih itu harus minimal dua pisau, dua parang. Jadi dua satu parang, untuk digunakan menyembelih, yang satu untuk cadangan di pinggang sebelah kiri.
1: Okay.
2: Sehingga nanti ya dengan peralatan yang ada lah ya, harus disiap seperti apa itu. Entah di ada ikat pinggang khusus. Nah, ini banyak kemungkinan terjadi ya. Kita lihat di YouTube kadang-kadang sedang mau nyembelih lepas ya. Jadi kita harus sigap. Kemudian mengambil pisau cadangan untuk melanjutkan penyembelihan itu. Ini kalau terjadi sedang pelaksanaan itu.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Kemudian yang ke-6, untuk melakukan pemeriksaan fisik hewan. Ya, seperti apa disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Kita juga penyembelih juga harus diberikan pembekalan walaupun tidak sedalam seorang ilmu kedokteran hewan gitu ya.
1: Sampai ke dalam-dalam.
2: Nah, jadi bukan open tak sampai ke dalam-dalam, tapi kita bisa melihat
1: ya, kondisinya,
2: kondisi ya, fisiknya ya. Paling tidak mata kasar kita bisa melihat, oh hewan ini
1: sehat.
2: Ya, matanya seperti ini, tidak patah kaki. Kita berikan pembekalan juga kepada kawan-kawan kita yang menjadi juru sembelih ya, ilmu-ilmu seperti itu. Makanya ketika ada pelatihan itu kita tetap melibatkan dokter hewan ya, ilmu-ilmu yang seperti ini.
1: Okay.
2: Ya, kemudian yang ketujuh ya, menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih. Nah ini, jadi hewan yang ada sembelih itu kita harus tahu juga ya. Jangan, pada prinsip tentu dia tidak siap juga gitu ya. Tapi dengan kesiapan kita ya, dengan alat yang sekarang semakin canggih, kalau kita lihat di YouTube ada juga karena masjid-masjid atau tempat penyembelihan itu sudah menyiapkan alat seperti itu, sehingga tidak perlu ramai-ramai lah sampai
1: pakai tali ditarik gitu kan ya. Nah, itu kan sekarang, cukup menyiksa ya, itu ya.
2: Jadi kita boleh survei lah ke masjid-masjid, terutama kan banyak sudah masjid itu yang sudah menyiapkan alat-alat untuk menumbangkan sapi itu dengan tidak banyak menggunakan personel ya. Nah, gitu. Kemudian yang ke-8 itu menerapkan teknis penyembelihan hewan. Ini juga teknis ya, penyembelihan itu diajarkan oleh para instruktur kepada juru sembelih bagaimana sapi itu mati, benar-benar mati, kemudian termasuk juga dengan ketajaman pisau.
1: Okay.
2: Nah, itu sangat penting ya. Kita bahkan sudah merekomendasikan ya, salah satu ya, ada sahabat kita yang memang dia menyiapkan itu untuk ketajaman pisau itu. Jadi bukan pakai asah batu saja, sekarang sudah alat yang begitu canggih ya gitu. Kalau memang nanti kawan-kawan kita di masjid, di langgar-langgar, di lembaga-lembaga lain ada kesulitan untuk hal seperti itu, kita langsung arahkan ke salah satu tempat sahabat kita di
1: ketajaman parang atau pisau untuk menyembelih itu berpengaruh ya terhadap
2: sangat
1: kualitas daging dan sama penyiksa hewan gitu
2: ya, gitu ya. Jadi Pak, kita boleh tes ini Pak Rishnu ya, panjang seperti ini. Nah, ini kita pisau, kita ini tes secara manual ya. Ya, ya begitu. Jadi kalau sudah lancar saja tak dan sangkut itu, insya Allah itu sudah tajam. Jadi dengan kertas ini kita ngetesnya.
1: Itu berpengaruh terhadap itu ya. Kalau tidak tajam berpengaruh terhadap kualitas hewan, daging sama
2: hewannya,
1: hewannya juga.
2: Hewannya. Okay. Karena memang persyaratannya itu memang pisau harus tajam. Jadi dengan sekedap batu hewan itu memang harus mati gitu. Tapi kalau pisaunya tidak tajam, menyiksa hewan namanya. Nah, itu. Kemudian yang kesembilan tadi, memeriksa kelayakan proses penyembelihan itu. Nah, seperti apa yang sampaikan oleh Pak Dokter juga tadi kan. Jadi kita juga juru sembelih juga harus memeriksa sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Ya sudah, termasuk jangan sampai nanti posisi ketika kita memotong itu nanti sampai nanti hewan itu bergerak yang begitu membahayakan kita, karena kita sedang menggang pisau nih kan.
1: Betul.
2: Nah, itu juga harus kita periksa gitu. Nah, kemudian yang ke-10 itu menetapkan status kematian hewan tadi. Jadi kita pastikan dulu hewan itu semati apa tidak. Jangan begitu kita habis kita potong kita tinggalkan, jangan. Kita meninggalkan tempat itu sampai kita memastikan bahwa hewan itu mati tidak.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Itu standar 10 daripada SKKNI, bidang penyembelihan hewan yang halal.
1: Berarti tidak sesederhana itu ya.
2: Tidak sesederhana itu.
1: Perlu gitu, syarat-syarat yang banyak, banyak ya untuk menjadi juru juleha ini.
2: Betul,
1: sendiri ya.
2: Makanya kita lakukan bimbingan.
1: Apakah di setiap kabupaten kota, kampung-kampung di RT RW itu sudah merata Pak? Jumlah juleha kita.
2: Kalau juleha kan per kabupaten sudah merata semua, sudah ada. Cuma nanti apakah mereka sudah mampu melaksanakan
1: syariat-syariat yang sudah disampaikan
2: bukan,
1: tadi?
2: Bukan, apakah mereka sudah mampu mengumpulkan para penyembelih untuk diberikan
1: pemahaman
2: penyembelihan, itu saja permasalahannya. Nah, kalau yang seperti daerah kita kan daerah dekat nih, perkotaan. Kita tidak bisa bayangkan daerah yang memang jauh, sehingga nanti yang mungkin bisa saja nanti mereka harus naik pompong gitu ya untuk mengikuti pelatihan, tapi memang harus pengorbanan demi syariat yang harus kita tegakkan di muka bumi ini, khususnya bagi para penyembelih.
1: Berarti tidak sesederhana itu.
2: Tidak sesederhana itu.
1: Biasanya gitu. Apa sih kesalahan yang paling sering terjadi saat penyembelihan hewan kurban ini?
2: Rata-rata pada pisau terkadang-kadang kita jumpai. Pisau terkadang kurang tajam berpengaruh ya. Sehingga nanti sudah kita anggap barang itu sudah terkena semua, tapi bisa saja begitu dilepas sapi itu kembali
0: bangun,
2: kembali berdiri bangun lagi. Gitu.
1: Banyak kejadian juga yang
2: banyak
1: kayak
2: kejadian
1: gitu.
2: Seperti itu gitu. Ini salah satu ya, salah satu seperti itu.
1: Dalam Islam ya Pak Sabaris, bagaimana perlakuan terhadap hewan sebelum disembelih?
2: Ya, kita harus memperlakukan hewan itu ya, nanti sebenarnya ini ada hubungan juga dengan Pak Dokter ya. Mulai daripada 12 jam ya, sebaiknya tidak kita berikan makan lagi. Jadi sebelum kita melakukan penyembelihan, 12 jam sebelumnya itu sapi ini tidak boleh diberi makan. Yang boleh itu hanya minum. Sekedar minum saja.
1: Nanti dari ke dokter yang jawab, kenapa nggak boleh dikasih makan?
2: Sebaiknya, tapi kita juga bisa kayak gitu. Okay. Tapi lebih domain itu
1: lebih
2: nanti.
1: Lebih abdol
2: gitu.
1: Oke, okay, Pak Dokter silakan Pak Dokter. Ya, apa sebelum disembelih itu sebaiknya apa yang harus dilakukan gitu, biar sapinya tuh benar-benar menghasilkan daging yang baik gitu kan, tidak stres dan lain sebagainya.
0: Ya, langkah yang pertama tadi kan disampaikan, belilah dari hewan kurban yang sudah diperiksa. Jadi dari situ sudah tanda petik bukti pemerintah hadir. Okay. Setelah itu pastikan dalam pengangkutan ini dengan baik. Kemudian penurunan juga harus baik, jangan sampai
1: turun dari mobil gitulah ya.
0: Justru ada persoalan.
1: Benar.
0: Yang sering terjadi itu biasanya kaki patah ya. Yeah. Sehingga pada saat mobil itu mau menurunkan sapi itu harus ada rampa istilahnya, tempat gundukan. Boleh pasir atau gundukan apa saja yang dia ketika turun itu
1: berpijak lah ya.
0: Untuk sebagai berpijak. Ya. Nah, kemudian juga hewan itu diistirahatkan. Jadi bukan langsung datang kemudian langsung dipotong, itu tidak. Sebaiknya diistirahatkan kurang lebih 12 jam sebelum disembelih. Kemudian jangan diberi makan juga.
1: Tapi masih banyak loh. yang dikasih makan. Maksudnya ditaruhnya di kebun, rumput-rumput gitu kan. Yeah. Sapinya dibiarin makan gitu sebelum disembeli.
2: Karena mereka tidak paham.
1: Ah, ini pemahaman yang kayak gini masyarakat harus tahu nih.
0: Yeah. Ya, ini kaitannya nanti dengan sistem pencernaan.
2: Sistem pencernaan. Okay.
0: Ya, sistem pencernaan, tatkala kan ini sapi ini kan lambungnya ada 4 ya. Yeah. Mereka makan itu tidak benar-benar langsung ke dalam usus, tetapi diproses di lambung. Hmm. Nanti dikeluarkan lagi di mamah lagi, namanya juga memamah biak. Oh, ya.
1: Biak ya.
0: Nah, ketika akan disembelih, sementara di dalam tubuhnya masih ada makanan yang berproses, nah, ini akan mengganggu nanti pada saat pemotongan juga, ya. Hmm. Karena pasti dia akan keluar ya,
2: Haji.
0: Yeah. Yeah. Dan akan menyebabkan juga kesulitan dalam hal ini mencemari daripada daging maupun organ yang lain ya, ketika masih ada. Kemudian yang kedua, ini juga dari sistem metabolisme tubuhnya. Pada saat dia memamah biak itu kan ada aktivitas yang tinggi ya. Yeah. Kemudian tiba-tiba kita paksa kita potong, kita sembelih. Ini kan berdampak pada kualitas daging itu sendiri juga.
1: Oke. Oke, jadi ini bukan masalah sepele, soalnya masih banyak kita ketemukan kayak gitu kan. Sebelum disembeli, ditaruh dulu di padang rumput gitu kan, yeah, dibiarin makan dulu. Setelah mau dipotong, sembeli baru ditarik ke tempat pemotongan gitu kan. Yeah. Nah, ini ternyata kesalahan yang masih sering dilakukan ya oleh masyarakat kita ya, pengurus-pengurus.
0: Sama seperti kita mau operasi ya. Kan operasi juga
1: suruh puasa
0: kita
1: dulu, puasa. Ya.
2: Puasa. Ya sama itu. Ya.
1: Oh, gitu. Jadi ini penting nih pendengar. Ini jangan salah lagi, pokoknya sapi yang mau akan disembelih itu untuk dikubarkan, kalau bisa diberikan puasa 12 jam ya.
0: 12 jam
1: sebelum dilakukan disembeli. Pemotongan. Ya. Baik. Menarik sekali, kita ajak penonton. Pendengar juga untuk bergabung bersama kita ya di 0771-27100 atau ya nonton YouTube bisa juga kan. Di 0811-778-9830 tapi setelah yang satu ini.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Oke, masih di Dialog Tanjung Pinang pagi ini edisi Senin 18 Mei 2026. Topik kita tentang pengawasan kesehatan hewan dan teknis pemotongan kurban, wujudkan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal atau ASU. Kita sudah buka line teleponnya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Aryo.
1: Selamat pagi Pak Sony.
4: Selamat pagi Bapak narasumber.
0: Selamat pagi Pak Sony.
1: Ya. Silakan Pak Sony.
4: Jadi saya ingin menanyakan Pak, di masa korban ini, kita tahu bahwa bukan hanya sehat dan halal, korban itu dagingnya betul-betul dijamin aman. Tapi yang tak kalah pentingnya, saya melihat masyarakat kita yang berkorban ini semakin tahun semakin berkurang Pak. Kenapa demikian? Karena saya melihat Pak, harga hewan kurban itu dari mulai 2 juta, 2 juta setengah, 3 juta sampai 3 juta setengah. Nah, ini berpengaruh terhadap kemampuan seseorang gitu. Sementara kalau di daerah kita masih dalam lingkungan Provinsi Kepri, terutama di daerah Pulau Tujuh Natuna, itu saya dengar harga hewan kurban tuh jauh lebih murah dibandingkan di Tanjung Pinang, Pak. Kita pun tahu ya jaraknya memang faktor jarak, tapi kan ini kan salah satu tugas pemerintah terutama di bidang dinas perekonomian atau biro perekonomian dan perdagangan bagaimana supaya bagaimana di Tanjung Pinang tuh harganya tidak begitu mahal dibandingkan dengan Natuna, okay, gitu kan? Baik. Kalau di Natuna mungkin satu ekor kerbau bisa 20 juta, kalau di tempat kita mungkin 25 juta. Hmm. Atau mungkin di bawah 20 juta. Nah, ini kan berarti Natuna itu lebih ekonomis, Pak.
1: Baik.
4: Nah, kenapa di Tanjung Pinang nih, Bapak kan dokter hewan ya, mungkin bisa menasihati dengan pengusaha-pengusaha itu bagaimana harga itu bisa, kalau harganya tak begitu jauhnya berbeda gitu, Pak. Okay. 500 ribu atau 200 ribu saja.
1: Baik, Pak Soni.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Soni ya di Sejang. Baik, masih ada penelpon berikutnya. Kita masih tunggu di 0771-27100 atau bisa di 0811-778-9830. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Batuk.
5: Kenapa ada lah di Ciru Ijo?
1: Ya, Pak.
5: Jual ikan bilis. Alhamdulillah.
1: Aku jual
5: dengan Pak Aris.
1: Silakan, Pak
5: Batuk. Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum,
5: Bapak-Bapak
1: dari Super. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nampak senyumnya Pak Sarwiri.
2: Terima kasih.
5: Tanya saya itu bukan banyak. Ketika sapi sudah diikat kaki, sumbangkan, tahu ikatannya kelepas lagi. Tapi berdiri ngamuk. Jadi kami nak tanya bagaimana teknik pengikatan kaki itu sehingga lebih rebah itu lepas lagi.
1: Itu aja.
5: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang penting juga sih cara merebahkan hewan kurban yang baik dan benar ya, agar tidak stres gitu hewannya. Baik, masih ada lagi berikutnya, kita sambil menunggu kita jawab saja pertanyaan yang disampaikan dari Pak Soni dan juga Pak Batu. Mungkin dari Pak Dr. Iwan dulu, nanti Pak Sapalis mungkin tahu juga nih terkait harga nih ya. Silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Soni di Sungejang. Ini pertanyaannya sangat bagus ya, dan ini tentu menjadi tantangan kita juga Pak Soni terkait dengan harga. Namun perlu kita ketahui secara harfiahnya dulu ya, yeah, ya, karena pemotongan hewan kurban ini kan semata-mata adalah ibadah ya, jadi kita jangan terpaku pada harga. Makanya kami ketika melakukan sosialisasi juga menyampaikan bahwa kita ketika mau ibadah ini jangan harga dulu, tapi syarat sah hewannya dulu yang kita kejar. Harga itu memang sangat penting, ya, sangat penting harga itu, tapi syarat sah dulu. Ya, ketika syarat sah sudah terpenuhi, itu baru berbicara tentang harga. Nah, sebagai informasi, ini juga tantangan kita, ya. Kalau di pulau-pulau seperti Pulau Tujuh ya, ada Natuna, Anambas, ini ada juga informasi bahwa hewan yang dikurbankan di sana itu jenisnya hewan betina. Nah, ini juga menjadi tantangan kita karena memang secara aturan agama itu tidak dilarang. Ya, itu tidak masalah secara agama.
1: Tetapi disarankan.
0: Nah, secara regulasi hukum ini kita tidak menyarankan pemotongan hewan betina. Nah, kenapa? Lebih. Karena hewan apalagi betina yang produktif ya.
1: Yeah.
0: Artinya betina yang jangan sampai ketika motong nanti ternyata di dalamnya ada janin, misalkan, yeah, ada fetus sapi itu. Itu kita tidak sarankan. Tapi terlepas dari itu, memang ini adalah sebuah tantangan. Kita mau melihat peluang bisnis yang luar biasa di sektor hewan kurban ini. Makanya kita mendorong kepada peternak-peternak kita, terutama di Pulau Bintan ya dan sekitarnya, yang saat ini memang tiap tahun harganya selalu naik terus ya. Karena memang dari asalnya saya juga naik ya, dari Lampung, kemudian dari Sumatera sana memang udah naik. Sehingga kami berharap ini ada tumbuh minat para peternak yang baru, peternak-peternak milenial. Ini peluang ini gitu. Jadi ayo kita beternak dan kita ramaikan, jangan sampai kita mendatangkan sapi dari luar terus, kambing dari luar terus ya. Sementara daerah kita bisa kok.
1: Ya, apa kesulitannya sampai sekarang kita belum menjadi daerah penghasil ternak gitu, Pak Dokter?
0: Ya, ini terkait dengan budaya sebenarnya, Bang. Tapi budaya ini kita pelan-pelan, kita gesa, kita dorong terus anak-anak muda. Alhamdulillah di beberapa tempat di kabupaten kota itu ada milenial-milenial yang dia tumbuh semangat ya, kemudian mengambil jurusan fakultas peternakan gitu ya, untuk mengembangkan peternakannya di daerahnya. Sudah ada beberapa, dan kita juga mendorong investasi tentunya. Kita berharap ada pengembangbiakan ya, sapi bibitan yang itu bisa menjadi sumber bibit kita. Dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah kita hire, kita minta untuk dapat berinvestasi di Kepri ya. Bukan hanya mendatangkan sapi bakalan potong saja. Nah, selama ini kan kebanyakan mendatangkan sapi yang jantan kemudian untuk dibesarkan dan dipotong. Kalau seperti itu ya, itu bagus, itu juga sistem peternakan juga, tetapi bibit akan selamanya datang dari luar terus.
1: Oke. Mungkin Pak Saparilis bisa ditambahin terkait juga yang disampaikan, ditanyakan oleh Pak Batu tadi ya, terkait teknik penumbangan hewan kurban juga. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Mas Wisnu. Jadi saya menambah sedikit lah dari apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi terhadap pertanyaan Pak Sony. Saya masih ingat ketika tahun 1988 saya sudah di Tanjung Pinang. Saya juga mengelola ya, daripada menghimpun dana-dana yang dibayarkan oleh para ibu-ibu majelis taklim. Pada saat itu harga sapi baru 700 ribu. 7 juta mana?
1: 7 juta.
2: Bahkan ada yang hanya 5 juta. Nah, gitu ya. Kemudian setiap tahun meningkat sesuai dengan regulasi lah. Bukan hanya harga sapi, tetapi semua barang-barang ya. Jika kita lihat dengan kondisi dulu dengan sekarang memang sudah jauh berbeda. Kita beli beras dia berapa sekilo pada tahun itu. Kita beli gula berapa harga per kilo pada tahun itu. Jadi sama. Jadi karena memang kita sadari bahwa tempat kami sendiri juga di Anambas juga hampir sama. Harga juga masih berkisaran belasan saja, di bawah 20. Dan itu sungai sangat besar. Tetapi kalau kita melihat sistem apa, pengiriman ya, mulai persyaratan administrasi segala macam dengan ongkos kapal, ongkos burung. Kalau di sana saja mohon maaf megang tali saja sudah kita bayar, Pak. Nah, gitu. Sehingga rata-rata per ekor itu sudah mencapai angka 2 juta Pak baru sampai ke Tanjung Pinang. Kalau kita harga beli kita umpamanya 20 juta, tambah 2 juta sudah 22 juta. Kemudian 6 bulan, 7 bulan sampai sini kita pelihara, kita bayar orang yang ngambil rumput setiap hari, kemudian yang jaga kandang setiap hari segala macam kan. Jadi kita kalkulasikan seperti itu dengan modal yang kita keluarkan. Ya, saya memperkirakan keuntungan kawan-kawan juga tidak jauh, tidak begitu besar ya. Ya, dari
1: kalau dijual terlalu mahal pun takutnya
2: ya, tidak dibeli orang orang gitu. Gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan. Jadi termasuklah enggak dari pengurus masjid juga mengeluarkan iuran dia sesuai dengan standar lah. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk Pak Batu tadi, habis Jumat hari Sabtu siang hari minum selasih. Kepada orang tua kami Pak Batu, saya ucapkan terima kasih. Saya sudah lama memang tak berbalas pantun dengan Pak Batu ini. Jadi Pak Batu ini teknis di lapangan saja ya, persoalan ikat, kemudian lepas tumbang ya, kemudian tumbang lagi, lepas lagi ya. Jadi makanya kepanitiaan itu kan dibentuk. Kemudian tadi kan sudah seperti apa yang kami sampaikan di awal-awal tadi, sekarang kan sudah banyak para pengurus masjid itu menyiapkan ya, alat penumbang sapi yang terbuat dari ya, kita sendiri sudah mampu membuat. Ya, buka YouTube ya, kemudian kita beli besi.
1: Sederhana ya,
2: sederhana
1: Pak?
2: Saja. Nah, insyaallah itu alat-alat seperti itu tidak sampai seperti ini lagi lah. Kalau sudah masuk dalam kerangkanya itu ya. Kemarin minggu kemarin kita pelatihan di Muhammadiyah itu sudah siap. Masukkan saja sapi dalam itu, kemudian tinggal besinya tuh ditumbangkan ya, tinggal apa, di bawahnya ada roda lagi, tinggal ditarik ke tempat lubang penyimpanannya. Jadi sekarang sudah tidak sampai 5-6 orang lagi harus menumbangkan sapi, cukup 2 orang saja gitu
1: ya. Kalau masih yang manual gimana Pak? Tekniknya ada nggak tekniknya? Misalnya belum punya alat nih, mm-mm, dia masih manual, masih pakai tarik tali yeah, gitu. Itu gitu, itu ada.
2: Itu kita ajarkan kepada peserta kita, hmm, ya teknis penuangan sapi, ya. Dan itu pun tak perlu cukup, tak perlu orang ramai-ramai Pak. Ya mohon maaf nih Kak, kita membayangkan mungkin tali kita ada berapa meter perkiraan, ya. Kita apa meletakkan posisi itu, umpamanya ini leher sapi ya, hmm, kita letakkan di atas. Kemudian yang bagian bawah ini kita masukkan ke bawah apa? Ke bawah paha yang depan, mm-hmm, masukkan ke perut. Ya dari yang sebelah kanan ke sebelah kiri, mm-hmm, atau bisa saja yang kanan ke kanan.
1: Disilang gitu ya?
2: Disilang. Jadi nanti sampai di ujung belakang baru kita tarik serentak. Atau bisa saja dengan teknik lain dari kaki depan bisa kita ikat dulu, mm-hmm, ya kita angkat. Ini kaki belakang juga nanti kita pasang, kita tarik dari tali yang di depan kita pendekkan, kemudian tali yang kaki salah satunya, hmm, kita ikat dengan di bagian belakang, hmm, itu sudah tak bergerak apa-apa lagi Pak.
1: Okay.
2: Jadi tinggal kita mengkondisikan saja untuk mengikat. Kalau yang nendang itu kan yang belakang, yang depan tak nendang Pak ya.
1: Betul.
2: Jadi kita hanya kuatir seperti itu. Jadi teknis juga seperti itu kita ajarkan. Hmm. Cuman bagaimana kawan-kawan yang kita berikan pelatihan itu mampu apa tidak, gitu saja.
1: Masuk apa tidak?
2: Masuk tidak. Atau mungkin yang cara yang lain lebih domain di lokasi itu, dia sendiri mengikut pelatihan tak didengar orang, bisa saja kan seperti itu ya. Jadi sampai kita memantau juga kondisi seperti itu.
0: Tambahannya juga ini.
1: Ya, silakan
0: Pak. Pastikan tali yang kita gunakan untuk merobohkan juga tali yang khusus.
2: Iya, tali khusus
0: ya. Bukan tali
2: kalau yang
0: tali plastik yang yeah, biasa.
1: Tali rafia itu.
0: Yeah. Bukan tali yang nilon ya biasanya.
1: Oh, nilon itu.
0: Ya, itu dia justru menyiksa.
2: Menyiksa.
0: Tidak ya, menekan
1: saraf. Oh, ada tali yang
2: khusus.
1: Yeah, khusus. Kayak tali kayak mana tuh, Pak Dokter?
0: Persis seperti tali yang punya kapal itu modelnya.
2: Putih, oh, biasa warna putih ya.
0: Yang dia prinsipnya kita menggunakan tali itu kan adalah menekan saraf.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Jadi pada saat kita tadi tekniknya diberikan pada sapi itu, kemudian kita tarik, itu dia akan menekan.
2: Tekan dia.
0: Bukan melukai. Hmm. Tapi kalau yang
1: plastik itu ya, nilon itu ya.
0: Itu justru
1: sakit itu. Kalau melilit apa sakit itu ya.
0: Bukan menekan tapi membuat sakit.
1: Resiko patah juga terjadi ya.
0: Itu iya.
1: Oke. Okay. Tadi Pak Dokter tadi ada menyinggung sedikit terkait postmortem dan antemortem. Nah, itu ya, itu apa, Pak?
0: Iya. Ini adalah pemeriksaan, antemortem adalah pemeriksaan hewan sebelum hewan disembelih. Hmm. Jadi nanti di hari H biasanya ada petugas di lapangan yang akan mengawasi. Hmm. Itu hewan akan diperiksa, dipastikan bahwa hewan ini sehat, kemudian layak untuk dikurbankan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, setelah itu disembelih, tadi sudah disampaikan Pak Haji Saparilis, dan setelah itu ada disembelih dan namanya postmortem pemeriksaan. Jadi pada saat hewan itu sebelum disembelih terlihat tampak sehat, itu kita pastikan lagi di dalam tubuhnya, di dalam daging itu apakah ada kelainan atau penyakit-penyakit yang harus kita waspadai.
1: Setelah disembelih ya?
0: Setelah disembelih. Hmm. Yang sering kita temukan itu ada kasus cacing ya.
1: Okay.
0: Cacing pada hati maupun pada organ paru gitu. Nah, ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah ya, untuk memastikan bahwa hewan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat ini merupakan bahan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.
1: Oke, apa dampaknya jika hewan sakit gitu ya, tetap dipotong dan dikonsumsi lagi gitu? Apa ya, dampaknya Pak Dokter?
0: Ya tentu yang pertama tadi tidak sah secara syarat ya, ya, karena paling penting di dalam agama Islam kan mensyaratkan harus sehat. Hmm. Dan ketika daging tidak sehat itu dikonsumsi, ya tentu akan mudorotnya lebih tinggi ya. Apalagi kalau sifatnya zoonosis, ini dapat menyebabkan kasus ya penyakit pada menular pada manusia yang konsumsinya.
1: Oke. Jadi cara penanganannya tuh seperti apa Dokter? Jika ditemukan hewan yang tidak layak kurban ya, begitu?
0: Kalau untuk yang tidak layak kurban, ya, tentu kita akan lakukan karantina, kita pisahkan ya, karena di dalam agama Islam ini kan ajaran yang sempurna, di mana proses pemotongan hewan kurban kan tidak satu hari.
1: Betul.
0: Ya, tetapi ada hari tasrik, jadi total ada 4 hari. Artinya Islam memandang ini sudah cukup. Artinya ketika ditemukan di hari pertama, dia tidak layak untuk dilakukan kurban, katakanlah ada sakit atau cacat gitu ya, itu ada proses penggantian. Ya, kita berharap masyarakat yang mengorbankan itu ya rela untuk mengganti gitu, atau panitia yang sudah diserahkan kewenangannya itu ya rela untuk mengganti. Makanya jadi panitia hewan kurban ini berat. Termasuk jurus beli halal juga berat. Jadi ini pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia saja tapi di akhirat. Di dunia saja sudah begitu, harus menjaga hewannya sehat ya, kemudian juga tidak ada cacat, itu cukup berat.
1: Oke.
0: Nah, kemudian terkait dengan jika ada temuan pada saat pemeriksaan postmortem ya, ini seperti adanya cacing gitu ya yang kita jumpai, itu tidak usah khawatir. Cacing yang ada atau organ yang ada cacingnya itu kita pisahkan.
1: Oke, berarti tidak membatalkan semua gitu ya?
0: Tidak.
1: Kalau ada cacing di dalam tubuh, di organ
0: ya,
1: hewan kurban tersebut, yang di bagian yang dicacing ini itu aja yang dipisahkan,
0: kita
1: gitu
0: pisahkan,
1: ya?
0: Kita musnahkan.
1: Musnahkan.
0: Kemudian kita beri himbauan, penanganan dagingnya tidak boleh dilakukan kayak masak setengah matang itu, seperti di sate itu nggak boleh, itu harus dimasak secara sempurna. Kita umumkan begitu, wah ini ada temuan cacing, mohon Bapak Ibu untuk dapat memasaknya dengan sempurna.
1: Oke. Oke, terkait penyimpanan daging sendiri, katanya tidak boleh di dalam kantong hitam. Itu ya, benar dok?
0: Ya.
1: Kan sekarang masih banyak juga tuh kita temukan tuh disimpan di dalam kantong hitam untuk dibagikan ke masyarakat. Nah, ada imbauan nggak dok?
0: Ya, kita berharap para panitia masjid sudah mulai menyiapkan dari sekarang, gunakan pengemas daging itu kantong, bukan kantong warna hitam tetapi kantong yang food grade, yang memang digunakan untuk mengemas daging.
1: Tidak boleh dibungkus koran juga katanya dok?
0: Ya janganlah, kalau bisa pengemasnya adalah kemas yang benar-benar food grade. Memang kemasan untuk makanan.
1: Oke, gitu. baik. Ini udah mau habis waktunya, nggak terasa nih kita ngobrol. Tapi mudah-mudahan ini sudah tersampaikan lah ya ke masyarakat. Terkait ini juga, kadang kan kita masih melihat pemotongan kurban masal ini seringkali menyisakan masalah limbah gitu ya, terkait darah dan jeroan gitu Pak Dokter, yang dibuang sembarangan ke parit atau ke laut gitu. Nah, bagaimana regulasi dan edukasi dari DKP2KH ini mengenai pengolahan limbah ini agar tidak menjadi sumber penyakit baru begitu,
0: Pak Dokter? Betul. Ini juga kita himbau terus kepada masyarakat untuk penanganan jeroan ini jangan dilakukan lagi di sungai lah, karena sungai itu kan dia akan mengalir kemana saja. Dan tentu apabila jeroan ini terdapat bibit-bibit atau telur-telur cacing ya, terutama ada cacing-cacing di situ, itu menyebabkan kasus kecacingan nggak pernah beres di tempat kita. Kan sama aja dengan membuang atau menyebarkan penyakit yang itu akan nanti akan kemakan oleh ternak sapi yang lain atau ternak kambing yang lain, itu muter saja nanti nggak akan selesai. Kemudian yang paling penting menurut kami ada 5 hal yang perlu dipastikan ya, saya ulangi lagi. Yang pertama, pastikan hewan sudah diperiksa oleh dokter hewan. Kemudian kedua, pastikan hewan sehat dan layak. Ketiga, pastikan kesejahteraan hewannya ini dilaksanakan benar-benar. Kemudian yang keempat, pastikan penyembelihannya oleh juru sembelih halal. Kemudian yang kelima, penanganan daging yang hijin dan saniter.
1: Oke, Pak Saparilis, kadang kan kita masih melihat penyembelihan ini dijadikan tontonan gitu ya, bahkan hewan diperlakukan kasar gitu sebelum dipotong. Nah, bagaimana pandangan Julia soal ini?
2: Jadi kita tetap menghimbau kepada masyarakat ya, kalaupun ingin melihat, kita panitia memang mengundang sih, mengundang bagi peserta kurban saja. Tetapi justru yang hadir itu
1: masyarakat,
2: masyarakat gitu. Jadi kita tetap mengharapkan kepada seluruh panitia, pengurus masjid, musola, sekolah-sekolah, kantor-kantor yang melaksanakan penyembelihan itu untuk menghimbau kepada masyarakatnya ya, tidak melihat secara dekat gitu, karena memang berpengaruh pada hewan kurbannya. Ya, berpengaruh sekali ya. Berilah jaraknya ya, jaraknya jangan terlalu dekat gitu Pak, karena memang berpengaruh. Kita khawatir nanti entah nanti talinya lepas ya, kata Pak Batu tadi,
1: sapi
2: ya
1: yang ngamuk,
2: sapi yang ngamuk. Kemudian mana tahu nanti kalau terlalu dekat nanti pisaunya nanti lepas lepas apanya antara pisau dengan
1: gagangnya,
2: apa, gagangnya gitu kan. Ya, semuanya bermuara daripada ya kondisi sapi pada saat itu.
1: Okay.
2: Ya, kita hanya khawatir seperti itu. Ya, sebaiknya yang melihat itu ya peserta, tapi dengan jarak jauh juga.
1: Okay. Ya. Kalau sapinya stres berpengaruh juga ya terhadap kondisi daging hewannya sendiri.
0: Iya.
1: Kalau sapinya stres,
2: iya.
1: Karena ditonton dia stres, iya, gitu.
2: Stres.
1: Pengaruh ya Pak Dokter. Ya?
0: Betul. Bahkan sebenarnya ada edaran dari Komnas Anak ya, yang itu sebenarnya pemotongan hewan kurban itu tidak boleh disaksikan langsung oleh anak-anak sebenarnya.
1: Benar.
0: Ya,
1: karena saya habis lihat itu nggak mau makan daging.
0: Iya, ada darah, kemudian ada kematian.
1: Betul.
0: Ya. Nah, ada tanda petik kekerasan juga kan. Kesannya seperti itu, nah, kalau orang tuh anak-anak kecil yang tidak dibimbing orang tua.
1: Oke, baik Pak Dokter Hewan Iwan Beri Prima MM, Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan DKP 2K Provinsi Kepri. Terima kasih masukannya, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Pak Haji Saparilis, SAG MSC, Ketua Jurusembelih Halal Kota Tanjung Pinang, juga Camat Tanjung Pinang Timur. Terima kasih informasinya ini terkait penyembelihan hewan yang benar tadi ya, sesuai dengan syarat-syaratnya. Semoga ini menjadi pengetahuan lah ya, yang baru. Mungkin ada juga yang belum mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan, ya kan, masih ada juru-juru sembelih yang lain pasti belum tahu semua nih terkait apa saja yang mereka harus persiapkan sebelum menyembelihan hewan tadi. Terkait hewan yang mau disembelih jangan dikasih makan dulu 12 jam ya, jangan sampai hewan sambil makan setelah itu baru disembelih. Itu mudah-mudahan ini menjadi ilmu lah, ilmu-ilmu tambahan untuk para juleha kita. Baik, pendengar, ibadah kurban bukan hanya soal berbagi dan kepedulian sosial, tapi juga menyangkut tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat, kualitas pangan, kebersihan lingkungan, hingga kepatuhan terhadap syariat Islam. Nah, semoga melalui pengawasan kesehatan hewan yang baik serta teknik penyembelihan yang benar dan manusiawi, pelaksanaan kurban tahun ini dapat berjalan aman, lancar, sehat, dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Terima kasih para narasumber. Terima kasih juga para pendengar yang sudah bersetia bersama kami, mewakili teman-teman yang bertugas. Saya Ari Wisnu pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran.

0: program beasiswa juga loh.
1: Informasi lebih lanjut, langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
0: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar, kembali kami sampaikan Cek Fakta untuk pagi hari ini, hari Senin 18 Mei 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tumbekhok.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita diy.pikiranstriprakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang Minggu 8 Maret 2026. Informasi resmi terkait dengan rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia, fhcibumn.com. Cek fakta kedua, beredar di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program MBG 2 Januari 2025. Demikian Cek Fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI Pro 1, RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk pagi hari ini di hari ke-18 bulan Mei 2026 bersama saya Liza dan
3: selamat pagi, saya Ricky Khairul Huda.
2: Ricky, wife-nya kayak gini deh, kayak
3: apa tuh,
2: kayak reporter bola gitu.
3: Waduh.
2: Udah gak sabar kayaknya ya.
3: Iya nih.
2: Coba ala-ala reporter bola coba.
3: Gimana ya? Oh, langsung ditembak begitu, mana yang tahu. Jadi betul-betul lah.
2: Ya, kita lihat ya. Ya, kita lihat hari ini ya. Lionel Messi udah ya.
3: Gol. Saya tanya itu aja.
2: Langsung
3: tuh.
2: Langsung gol aja ya. Aduh, enggak gampang jadi reporter bola. Betul, tapi kita enggak lagi ngomongin bola
3: enggak dong.
2: Walaupun mulai bulan April kemarin sampai Juli nanti kita akan ngomongin tentang bola terus ya. Enggak bakal sering dengar tentang bola terus ya karena Piala Dunia. Tapi di pagi hari ini kita menerima telepon dari pendengar di Halo RRI untuk menyampaikan apa, Ricky?
3: Tentang aduan layanan publik yang ada di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan ya, khususnya gitu.
2: Iya, silakan untuk Anda yang menyampaikan di line telepon 27100 atau di WhatsApp
3: di 0811778930.
2: Oke, jadi di pagi hari ini sudah kami buka untuk Anda menyampaikan bisa lewat telepon. Kalau nggak bisa telepon bisa lewat WhatsApp.
3: Betul, bisa juga chat kok, Eliza. Nanti kita bacakan.
2: Iya, Ricky bacakan.
3: Iya dong.
2: Iya, jadi kirim aja di 0811778930. Hari Jumat kemarin bersama Rika sendirian ya.
3: Ya karena saya libur. Maaf ya, Rika.
2: Aduh, kasihan Rika libur ya.
3: Ricky yang libur.
2: Oh iya, Ricky yang libur. Iya, Ricky-nya libur, Rika-nya sendiri kemarin ya. Jadi memang kemarin itu sudah disampaikan dari Kepala Puskesmas yang kemarin sudah mengkonfirmasi untuk Pak Herman ya.
3: Betul.
2: Iya, Pak Herman yang ada di kilometer 8 sudah kemarin sudah didengarkan juga pasti ya sama Pak Herman karena setelah itu dia langsung nelpon tuh.
3: Dia langsung klarifikasi, kita rekam dan kita putar di hari Jumat ya kali ini.
2: Iya, hari Jumat sama Rika sudah diputerin untuk Bang Herman ya. Oke, kemudian juga yang lain ada juga Pak Sony kemarin ya, hari Jumat kemarin juga menyampaikan tentang pelayanan kesehatan ya. Terus juga ada Bu Sinta juga ya, yang menyampaikan aduan terkait dengan BPJS ya. Terus apa lagi ya?
3: Ada Kak Deli.
2: Oh, Kak Deli ya, kenaikan harga bahan pokok. Waduh. Ya.
3: Ya sih, kalau itu memang
2: keluhan banyak orang. Enggak,
3: tapi saya mau nanya kan.
2: Apa tuh?
3: Enggak ada, enggak jadi.
2: Apa tuh?
3: Jadi takut.
2: Takut. Takut kenapa?
3: Enggak apa-apa.
2: Ya udah di belakang.
3: Oke.
2: Oke. Okay. Jadi yang lain yang ingin menyampaikan keluhan serupa atau boleh. Ingin memberikan konfirmasi tentang aduan yang Anda sampaikan, apakah sudah ada tindak lanjutnya atau belum, boleh sampaikan ya, terutama sekitar seputar ini, jalan berlubang mungkin,
3: lampu jalan.
2: Nah, betul. Nih bagaimana lampu jalannya, udah terang benderang belum,
3: apa makin nambah gelapnya? Biasa begitu kan Kak Liza.
2: Iya, jadi kita tunggu ya konfirmasi Anda juga atau mungkin memberikan apresiasi atau terima kasih. Boleh juga terima kasih nih kepada Ricky yang sudah menghidupkan lampu. Bukannya Ricky bukan wewenangnya yang hidupin lampu. Contoh. Boleh juga ya di line telepon dan juga WhatsApp kami untuk Halo RRI pada pagi hari ini ya. Hari ini ada peringatan hari apa-apa gak sih?
3: Gak ada sih kalau hari ini sih kayaknya. Nanti tanggal 20 mungkin kita
2: tanggal 20 peringat. Ada apa itu?
3: Halti pendidikan nasional.
2: Kalau hari ini sih satu ini aja, satu Hijri, satu Zulhijjah.
3: Zulhijjah ya.
2: Tanggal 20 Mei nanti kita angkat telepon dulu ya.
3: Boleh.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
4: Assalamualaikum Mbak Lisa, Bung Riki.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Pak Yanto.
2: Iya, yeah, Pak Yanto. Silakan Pak
4: Yanto.
2: Benar
4: sekali. Nah, saya akan ulangi lagi yang sekian sekali, jangan bosan ya.
3: Enggak Pak Yanto.
4: Dengar, jangan bosan. Yeah. Mendengarkan keluhan mewakili masyarakat luas bahwa penerangan lampu jalan Sungai Polai termasuk Tugu Payung yang ketujuh kalinya ini belum juga dihidupkan Mbak Lisa, Bung Riki.
3: Baik.
4: Yang tadinya yang tadinya 4 sekarang jadi 16.
2: Masya Allah.
4: Ya.
3: Oke. Okay.
4: Jadi 16. Dan penyakitnya ini kalau anak kecil demam berdarah, kalau lampu inu demam hujan. Asal hujan penerangan lampu jalan Sungai Polai enggak akan nyala, pasti mati.
3: Pasti mati.
4: Apa masalahnya? Entah karena lampu merah, lampu murah atau bagaimana? Yang saya mau sih maunya lampu seperti dekat bandara itu, dekat komplek Auri itu kan lebih tebal. Dan juga penerangannya lebih maksimal ya.
3: Yeah.
4: Walaupun hujan angin gak pernah mati. Tapi yang di Sungai Polai selalu mati kalau hujan, siang malam itu. Iya. Nah terus di subkota Tanjung Pinang ini belum ada tanggapan. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki. Itu loh. Jadi, jadi yang pertanyaan saya, kemana orang pemerintah ini kok gak ada tanggapannya gitu loh. Kemana selama ini? Yang saya hanya opini 4 dulu sampai 16 sekarang nggak ada, atau nunggu gelap gulita semua? Ini kan amanah almarhum ayah Sahrul ya, Tanjung Pinang terang benderang ya. Kalau menunggu mati semua kan lebih banyak biayanya ya.
3: Betul.
4: Ya usulan saya jangan-jangan beli yang lampu yang murah-murah lah, apalagi yang tugu payungnya. Asal hujan pasti mati. 100% itu kalau hujan lebat itu mati. Ya nyatanya sekarang sudah mati. Yang ketujuh kalinya. Nah, jadi mohon kiranya untuk pemerintah kota Tanjung Pinang khususnya di sub, tolong dong yang sudah gelap gulita dari Tugu Payung, perbatasan SMP itu udah mati semua, sampai ke Batu 13 itu udah jarang-jarang, termasuk Muka Patung 1000 itu juga mati, Toko Burung itu ada 3 titik, terus Batu 13. Boleh dicek kebenarannya, saya ini opini, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Bapak Yanto.
3: Bapak Yanto ya. Ternyata sudah 16 kali Zah.
2: Makin nambah ya. Kirain kita sudah ada pengurangan, sudah dihidupi. Ternyata makin nambah titik lampu yang tidak menyala ya.
3: Kita juga sudah berusaha ya Pak Yanto untuk berkolaborasi dengan tim teman-teman dari pemberitaan juga untuk memfollow up ke Disup ya.
2: Namun belum ada jawaban ya.
3: Betul.
2: Oke, kalau ada pasti kita langsung masukkan ke dialog biasanya.
3: Betul
2: ya
3: sekali.
2: Kalau itu urgent pasti kita langsung masukkan ke dialog biar langsung berdiskusi di dialog Tanjung Pinang pagi. Dan untuk pihak terkait yang barangkali sedang mendengarkan nih, nggak sengaja atau emang lagi sedang sengaja mendengarkan, boleh sekali untuk langsung menanggapi via telepon atau WhatsApp.
3: Boleh.
2: Mungkin tidak bisa telepon, bisa WhatsApp ke WhatsApp kami, nanti akan kami hubungi gitu.
3: Betul.
2: Ya. Atau langsung aja telepon gitu, jangan malu-malu. Seperti kemarin Pak Rustam.
3: Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Rustam ya.
2: Terima kasih Pak Rustam.
3: Betul. Langsung berarti mendengarkan Halo RRI dong kali saya.
2: Biasa gak nyangka Pak Rustam dengerin ternyata kemarin ya. Iya, dengerin kita cuap-cuap langsung ditanggapi, walaupun gak bisa langsung bersuara saat itu di Halo RRI-nya, namun di belakangnya setelah acara selesai langsung meminta menginstruksikan kepada Kepala Puskesmas Mekar Baru untuk menanggapi dan menanggapi apa yang disampaikan Bang Herman di Halo RRI kemarin ya. Jadi sudah clear lah. Mudah-mudahan bisa jadi bahan evaluasi.
3: Semoga semuanya bisa lebih baik dan berbenah lebih baik lagi lah kali saya. Amin. Dan nah, saya berharap sih semua ini seperti Pak Rustam ya, mendengarkan hal-hal ini.
2: Benar sekali. Betul itu. Biasanya juga Pak Teguh dengerin sih.
3: Iya nih.
2: Iya. Pak Teguh ya. Pak Rustam ya. Ini bapak-bapak kepala-kepala yang selalu stay mendengarkan. Ya, terima kasih banyak. Dan kalau misalnya ada keluhan lagi, mungkin bisa secara on air gitu. Betul. Ya. Kalau sempat, kalau bisa. Kalau enggak sempat enggak bisa, bisa off air.
3: Betul.
2: Kok. Bisa di
3: tidak
2: bisa
3: apa-apa, diatur. Tidak apa-apa. Iya.
2: Bisa diatur. Oke deh, kita break sebentar, nanti akan kita terima lagi telepon dan juga WhatsApp Anda. Pendengar, tetap bersama kami di
3: Halo RRI.
0: Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya, dan pendengar masih kami tunggu telepon dan juga WhatsApp Anda untuk ngapain Ricky?
1: Untuk menelpon. Ya, untuk menyampaikan aduan Anda tentang ya terkait dengan layanan publik lah ya Kaliza.
0: Iya, seperti Pak Yanto tadi yang sudah menyampaikan untuk yang kesekian kalinya ini belum ada tanggapan dari Dinas Perhubungan. Barangkali
1: ada yang mendengar.
0: Pak bapak-bapak di Dinas Perhubungan lagi mendengarkan. Bisa konfirmasi gitu. Betul. Kan mungkin selama ini gak mendengarkan, tapi hasilnya mendengarkan, dengan senang hati kami tunggu WhatsAppnya atau bisa kami telepon gitu ya. Kalau misalnya gak bisa masuk, izin. Dengan senang hati loh. Betul. Kita pastinya, karena disinilah ajangnya.
1: Iya.
0: Dan ada informasi juga, kemarin itu Bapak Bupati Bintan Robi Kurniawan meninjau hasil perbaikan jalan Sejati ya.
1: Okay.
0: Ricky ya, di Kecamatan Bintan Timur. Nah, jadi jalan tersebut sudah direhabilitasi tahun 2025.
1: Okay.
0: Melalui pembangunan perkerasan beton ya, sepanjang 200 meter dan lebarnya 4 meter. Jadi Robi Kurniawan juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga fasilitas umum yang sudah dibangun pemerintah. Ada telepon dulu nih.
2: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
0: Halo pagi. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang penyengat.
2: Bunda. Alhamdulillah sehat, Bunda.
0: Bunda sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Mendukung nih. Apa yang disampaikan Bunda?
3: Ini kadang-kadang Bunda kan saran RRI Pro 1 ini, maaf ya,
0: apa?
3: Pro 1.
0: Kenapa?
3: Kadang-kadang kenapa dia kadang-kadang dia berdempet sama Radio Bintan.
0: Sejak kapan nih Bunda? Sejak kapan nempel?
3: Kadang mana saran RRI Pro 1 ini? Kalau Pro 4 alhamdulillah, kadang ada juga gitu. Kalau kenapa pula nih? Cari macam mana? Kadang mendesak, kadang terang, kadang tidak.
0: Sejak
3: kalau musim hujan tak ada masuk. Ini musim panas ni, alhamdulillah. Apa caranya? Nggak jadi kata laki bunda, apa caranya? Tak ada mendesak tu. Tapi kadang bunda betulkan lah, kata itu kan. Alhamdulillah. Pokoknya bunda kalau per satu, per empat ni, bunda tidak ubah-ubah lah. Tetap itu, dari jam lima sampai tutup. Per 1, per 4.
0: Jadi Kak Jernihnya ini baru-baru ini atau sudah lama Bunda?
3: Kira-kira berapa hari itu lah.
0: Baru berapa hari ini ya?
3: Kadang-kadang ini ada gangguan nih sebelah nih. Apa? Kacau. Ini meja apa? Mangsa pro? Bukan nih. Kalau itu, Bunda ada lagi. Untuk dia sebelah-sebelah.
0: Di radio ya Bunda, bukan digital ya? Di radio ya? Radio frekuensi ya, bukan digital kan?
3: Bunda, radio biasa lah nih yang
0: 98,3 ya.
3: Apa center nih?
0: Oke, 98,3. Oke. Iya.
3: Itu juga.
0: Iya, Bunda.
3: Lampu gitu juga. Desa lampu nampaknya itu lebih kurang lah. Sekarang nih berapa lama nih?
2: Belum nyala juga Bunda ya.
3: Ini itu lah lampu tak ada yang lain.
2: Oke.
3: Karena dah ujung-ujung hanya dah gelap-gelap kobot kata orang Melayu.
2: Biar
3: aja pokoknya kalau dia telinga dia dengar, dia tahu lah masam. Kalau tak dengar aja dia lah.
2: Baik, Bunda. Okay.
3: Gelap lah kita orang semua ni.
2: Iya, Bunda.
3: Lampu jalan aja lampu itu. Bunda ini mewakilin Mbak Ano ini aja masyarakat aja.
0: Iya, Bunda. Iya, Bunda.
3: Itu juga.
0: Iya, terima kasih, Bunda.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama, Bunda.
0: Iya. Makasih buat Bunda Permata informasinya terkait dengan siaran kita ya.
1: Frekuensi kita yang apa tadi kata Bunda Permata
0: berdempet.
1: Berdempet sama Radio Bintan. Kemudian juga tadi apa? Berdesing-desing bahasa lupa.
0: Tak jernih lah.
1: Tak jernih pokoknya.
0: Intinya tidak jernih. Kita sampaikan langsung ke
1: tim.
0: Ke Babang Chandra.
1: Ketua tim
0: ya.
1: TMB kita Bunda. Tenang Bunda, kita langsung sampaikan Bunda.
0: Langsung nih.
1: Mudah-mudahan langsung di cross check apa masalahnya itu.
0: Apa nih masalahnya? Soalnya ini beberapa hari ini ya. Bukan sejak lama. Kalau sejak lama berarti wah ada apa.
1: Iya betul.
0: Kalau beberapa hari ini, nah ini bisa kita cross check nanti bersama rekan Chandra dan kawan-kawan kawan-kawan ya, ya sebagai tim teknik kita atau teknologi media baru ya.
1: Betul sekali. Hmm. Dan yang, kalau lampu juga dipenyengat ya. Ya Bunda gitulah. Akan kita usahakan, kita akan follow up terus Bunda.
0: Iya.
1: Semoga di daerah Pak Yanto juga, di daerah Bunda juga bisa di ya dinyalakan lampu-lampu jalan ya sekali saya.
0: Biar terang menderang ya.
1: Betul, karena terang adalah terang.
0: Terang adalah terang. Gimana sih Ki? Eh by the way, hari ini ya kan tanggal 1 Zulhijjah.
1: Okay. Oh,
0: ini mungkin ada yang sedang berpuasa ya, karena sudah bisa mulai berpuasa mulai hari ini.
1: Hari ini ya.
0: Iya. Sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 26 nanti.
1: Oh iya betul-betul.
0: Mungkin ada yang berpuasa ya. Selamat berpuasa.
1: Kebetulan saya sudah sarapan dan ngopi tadi.
0: Lupa ya. Lupa. Oh ya udah enggak apa-apa besok. Ya.
1: Kaliza udah ngopi?
0: Sudah. saya sedang tip.
1: Oh, tenang. Oke.
0: Okay. Iya, hari.
1: Kalau Kaliza dimaklumi.
0: Oh, dimaklumi. Kalau Ricky enggak dimaklumi.
1: Itu dia, lupa.
0: Dimaklumi. Iya, kalau tanggal 20, 20 itu tanggal.
1: Ada apa tuh Kaliza?
0: Hari 20 Mei itu ya. Hari Harkitnas.
1: Hari Rabu.
0: Iya.
1: Iya. Bukan,
0: iya hari Rabu, tapi ada peringatan Harkitnas.
1: Hari Pendidikan Kebangkitan Nasional.
0: Benar sekali.
1: Oke. Jatuh pada 20 Mei ya. Mm-mm. 2026.
0: Yang keberapa Riki?
1: Wah, ini 118 tahun nih Kaliza.
0: Wah, hebat Riki tahu.
1: Ada tulisannya. Riset.
0: Oh, nyontek ya. Nyontek ngitung dulu ya. Ngitung dulu dari tahun 1908 ya sampai 2026 udah 118 tahun. Jadi nanti kita akan menggelar upacara ya.
1: Pantes tadi kita
0: apel
1: ya ternyata ada apa itu tumen-tumen. Cuaca mendukung untuk apel, tapi kok tidak ada gerakan untuk apel ternyata.
0: Iya.
1: Ada upacara tanggal 20 nanti.
0: Iya, biar dijalankan aja.
1: Kaliza akan ada akan datang untuk upacara?
0: Insyaallah.
1: Insyaallah ya. Oke.
0: Oke. Okay. Di line telepon dan juga WhatsApp masih kami terima ya. Untuk Anda tadi sudah ada Bunda Permata. Babang Chandra kayaknya belum
1: belum balas nih.
0: Belum balas ya.
1: Iya, lagi kerja yang lain kayaknya.
0: Iya, lagi sibuk yang lain. Kalau enggak kita angkut ke sini nih ngobrol langsung. Tapi sepertinya lagi sibuk karena biasanya dia fast respon ya, cepat sekali betul, membalas betul. WhatsApp kita, apalagi yang berkaitan dengan Pro 1.
1: Iya, khusus Pro 1 memang cep pokoknya
0: cepet. Kalau kayak Pak Yanto kemarin mengeluhkan kurang jernih juga kemarin langsung disampaikan langsung dikerjakan juga.
1: Dan kita
0: juga.
1: Udah cek juga tuh Kaliza kan. Sudah jernih kembali.
0: Alhamdulillah. Oke, kita angkat telepon lagi ya.
1: Boleh.
4: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
5: Halo, selamat pagi.
4: Waduh.
5: RRI.
4: Ini saya tahu nih Kaliza dengan siapa nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pagi pengennya dipanggil ibu.
0: Oh gitu.
4: Iya.
0: Kok beda? Pagi ibu, malam?
4: Kalau malam sama Ricky pengennya dipanggil kakak.
0: Oh gitu.
4: Iya.
0: Kok beda?
4: Betul kan Kak Dili? Kak
0: Dili. Kok beda bisa berubah jadi kakak sama ibu?
4: Halo?
5: Iya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bukan kakak, bukan adik, bukan siapa-siapa. Tapi ibu.
4: Ibu. Ibu
5: biar tau. Malam ibu, biar pagi ibu, biar siang sore ibu. Tak berubah jadi kakak, jadi kecil.
0: Baik. Tapi Bu Deli kan?
5: Ya.
0: Bu Deli atau Bu siapa? Bukan Ricky. Ricky salah. Dengan ibu siapa?
5: Mungkin ibu Dewi yang suka berubah-ubah. Kalau saya enggak.
0: Jadi?
5: Ini ibu yang dikijang.
4: Ayo siapa?
5: Ayo siapa?
0: Bu Ratinem?
4: Iya.
5: Iya betul.
0: Kok jadi tebak-tebakan?
4: Iya nih. Udah lama gak dengar bu suara Bu Ratinem.
0: Iya Bu Ratinem udah lama gak masuk.
5: Iya abis. Anu apa? Radionya ini sudah dapat radio baru. Jadi telepon lagi lah.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu.
0: Gimana di Kijang bu? Jernih Pro satunya?
5: Alhamdulillah
0: jernih.
4: Alhamdulillah ya. Oke, baik.
5: Yang kemarin kan suaranya agak tersendat-sendat.
4: Betul, Bu.
5: Kadang-kadang suaranya kayak suara angin gitu kan. Rupanya dia minta diganti yang baru.
4: Oh. Ternyata radionya ya berarti.
0: Ternyata radionya bukan kami ya.
5: Radionya kemarin mungkin sudah terlalu lama.
4: Iya, iya, iya.
0: Oke. Selain itu ada lagi yang mau disampaikan Bu Ratinem?
5: Ini mengenai apa ya?
0: Halo RRI, terkait dengan keluhan pelayanan publik, mungkin ada jalan berlubang, ada apa namanya, ada lampu tidak menyala, atau pelayanan publik, pelayanan di rumah sakit atau ya, yang lain-lainnya.
1: Apapun itu Bu Ratih, yang
0: menyangkut kepentingan publik.
5: Iya, menyangkut kepentingan publik ya. Kami pernah ketemu sama bapak-bapak kerja PU, dia lagi bersih-bersih di depan.
0: Di mana itu?
5: Di jalan besar gitu kan. Yeah. Jadi kami ngomong sama, itu jalan kami yang sebelah sana tuh paretnya kayak gitu, kapan mau dibaiki? Sedang lapor belum Bu ke kelurahan, ke kecamatan? Itu sebetulnya bukan urusan warga Bu, itu harus Pak RT-nya atau Pak RW-nya lapor ke kelurahan. Supaya minta dibaiki gitu. Kalau warga yang adu katanya nggak bakal ditanggapi, kata orang-orang PU bilang gitu.
1: Begitu, iya.
5: Jadi ketemu RT-nya juga kami. Nah itu aja soal pare depan kami itu kan. Iya. Kan sebelah tuh ada MBG tuh. Nah, pembuangan itu kan larinya ke pare situ.
1: Iya.
5: Ya, pare situ larinya ke warga bawah gitu. Memangnya nggak bau apa?
1: Iya betul.
5: Yang dimasalahkan soalnya kemarin dengar-dengar katanya kalau MBG itu jalan itu parit mau dibaiki, mau ditutup biar nggak bau.
1: Biar nggak bau betul.
5: Rupanya dia cuma masang pipa, itu pun pipanya aduh cuma ukuran berapa itu?
1: Iya.
5: Ukuran tengahnya itu mungkin sekitar 3 cm gitu lah. Besarnya 3 cm-an gitu.
0: Oke.
1: Baik.
5: Jadi kurang gede gitu untuk aliran. Maunya kan untuk paret sebesar itu kan paling enggak kan yang ukuran gede gitu kan.
1: Yeah.
5: Yang paralelnya juga agak tebel gitu.
1: Betul.
5: Jadi kalau dipasang di tengah jalan, biarpun ditutup, dilewati kendaraan kan enggak khawatir pecah.
1: Iya, tetap kuat dia Ibu ya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Baik. Terusnya kami kirim salam untuk semua saja.
0: Oke, Ibu.
5: Maaf sudah lama enggak.
0: Iya, selamat bergabung kembali di RRI Tanjung Pinang.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Ratinem ya.
1: Iya, dengan radio barunya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Dan alhamdulillah Pro 1 jernih di sana ya kali ini.
0: Iya, alhamdulillah. Baik. Kemarin ada masalah ternyata radionya minta ganti. Kita sudah tersambung dengan Babang Chandra.
1: Oke, boleh nih silakan.
0: Iya. Bentar. Kita coba ya.
1: Oke.
0: Halo.
6: Halo.
0: Kita panggilnya apa nih? Oh, Bapak. Iya, Babang Chandra ya.
6: Iya, benar.
0: Iya, Bang Chandra ini sebagai ketua TMB, Teknologi Media Baru. Ini kalau ada masalah-masalah di bagian frekuensi. Ya, dan kurang jernih siarannya. Ya, nah, ini nih
1: agak berdempetan tadi nih kan.
0: Iya, ini ada keluhan dari Bunda Permata.
1: Permata nih.
0: Gimana nih, Bang Chandra?
6: Oke, terima kasih Mbak Eza sama Bung Riki ya.
0: Iya, betul.
6: Oke. Dari siapa tadi?
0: Dari Bunda Permata di Penyengat.
6: Bunda Permata.
0: Beberapa hari ini kurang jernih katanya. Terus juga sering dempet sama Radio Bintan.
1: Iya, Radio Bintan kalau nggak salah tadi.
6: Oke, terima kasih. Untuk di Penyengat ya.
0: Iya.
6: Posisi ya berarti ya.
0: Iya.
6: Oke. Kalau untuk di Penyengat sementara ini mungkin frekuensi kita lagi power kita lagi pemancar itu diperbaiki, mungkin butuh waktu ya untuk di Penyengat. Tapi untuk sekarang, untuk saat ini, untuk di Kota Tanjung Pinang mungkin sudah clear, cuman daerah Penyengat mungkin yang belum clear ya, mungkin ada beberapa power yang lagi kita perbaiki, yang pergantian kipas mungkin beberapa hari ini mungkin karena memang membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 hari pengerjaan untuk di Penyengat ya. Tapi kalau untuk di kota sama Bintan clear kayaknya.
0: Jadi solusinya untuk gimana?
6: Penyengat aja mungkin. Kalau misalnya dari Penyengat mungkin hilang timbul, cuman ditengok juga terhalang tidak radio yang mereka terima. atau mereka di kawasan mungkin agak hutan, mungkin mungkin antena bisa ditinggikan lagi agar dapat frekuensi kita gitu.
1: Baik.
0: Manjat dulu gitu.
6: Karena kalau karena kalau untuk frekuensi kita ini 93,3 ini plus 1 sama Pro 4 memang clear itu. Kita dapat juga di wilayah Punggur Batam. Kita sampai wilayah Punggur Batam itu dapat clear. Kemungkinan yang Yusuf, Ibu dengarkan ini mungkin radionya mungkin kurang tepat untuk antenanya, mungkin boleh diperiksa lagi. Atau kurang ketinggian gitu. Boleh ditambah antenanya untuk ketinggiannya gitu.
0: Baik. Tadi katanya juga kalau Bintan bisa pakai frekuensi Kijang ya katanya tadi.
6: Iya, kalau untuk wilayah Bintan, apalagi Kijang, tuh saat ini kan banyak teman-teman Kijang chat saya tuh masalah mereka tidak dapat dulu kan. Sekarang frekuensi Kijang sudah mengudara mungkin. Dan juga bisa didengar juga di frekuensi tersebut.
1: Di 103,5 ya.
6: Iya, 103,5. Benar.
0: Anambas juga sudah diperbaiki ya, sudah clear ya di Anambas ya.
6: Iya, sudah Anambas sudah clear semua, jadi semua bisa dapat pancaran sinyal frekuensi kita untuk 98,3
1: stasiun
6: relay kita.
0: Terima kasih banyak nih Bapak Chandra, selamat bekerja, semangat kerjanya.
1: Maaf nih mengganggu kerjaannya.
6: Terima kasih Mbak Eza, Bung Riki, sehat selalu.
0: Sama-sama sehat selalu juga buat Bang Chandra ya. Selamat pagi.
6: Pagi Mbak.
1: Baik, langsung dijawab tadi nih Kak Riza ya, oleh ketua timnya teknologi media baru ya. Mungkin dari Bunda Permata mungkin lebih di ini nanti nanya ya, atau digeser-geser ya.
0: Coba dicek dulu. Kalau misalnya masih bermasalah ya nanti kita coba cek lagi gitu ya. Mungkin ditinggiin kabel apa antenanya.
1: Iya, betul.
0: Letaknya mungkin yang kurang tepat atau frekuensi yang mungkin dicek lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya memang udah tinggi kali nih. Tenang. Ini masih dalam perbaikan.
1: Betul.
0: Terima kasih TMB.
1: Terima kasih dan Kaliza.
0: Kita sudah di akhir acara ya.
1: Oh kok gitu ya. Tak terasa kalau sama Kak Liza nih. Oh my god, cepat sekali waktu berlalu.
0: Gombalannya basi sekali saudara-saudara.
1: Oke, terima kasih Kak Liza ya.
0: Ini mohon maaf juga ini untuk yang mau masuk ya. Karena kita akan lanjut ke Tanjung Pinang siang. Rekan berikutnya akan menemani Anda nanti. Ada rekan siapa? Ada Erita Fitra Insani.
1: Oh iya betul. Lupa lihat
0: jadwal. Iya, akan menemani Anda di Tanjung Pinang siang. Riki, makasih udah nemenin ya.
1: Sama-sama Kak Lisa, terima kasih juga sudah kasih saya bergabung di sini.
0: Siap. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Halo RRI.
8: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik? Antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
9: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
8: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
9: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: pasti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini di pukul 10.22 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan Erita Fitra Insani menemani Anda di Tanjung Pinang siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti sebuah acara Jendela Kepulauan Riau, Jendela Kepri, tentang pengorstamaan gender. Di mana untuk topik kali ini kita akan mengangkat isu tentang gender, bukan sekedar isu perempuan, tapi akan saya bahas setelah sebuah lagu berikut ini.

0: La Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Jendela Kepri di edisi hari ini, hari Senin 18 Mei tahun 2026, bersama saya Arita Fitra Insani. Dan senang sekali ya di siang hari ini saya dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda. Dalam program kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun seringkali masih disalahpahami, yaitu tentang gender bukan sekedar isu perempuan. Pendengar, ketika mendengar kata gender, sebagian orang langsung berpikir bahwa pembahasannya hanya tentang perempuan. Padahal gender menyangkut hubungan, peran, kesempatan, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Jadi isu gender bukan hanya milik perempuan, melainkan juga isu kita bersama. Nah, gender berbeda dengan jenis kelamin ya. Jenis kelamin adalah kondisi biologis yang dibawa sejak lahir, sedangkan gender adalah peran atau pandangan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan juga budaya. Misalnya, anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat dan tidak boleh menangis, atau perempuan harus selalu mengurus rumah tangga. Nah, pandangan seperti ini terbentuk dari kebiasaan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tanpa kita sadari juga mungkin ada stereotip ya, gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika anak laki-laki lebih didorong untuk bercita-cita tinggi, sementara anak perempuan dianggap cukup mengurus rumah. Ada juga anggapan bahwa pekerjaan tertentu hanya cocok untuk laki-laki ataupun perempuan saja. Padahal, setiap orang memiliki kemampuan, minat, dan potensi yang berbeda, kesempatan untuk berkembang, dan seharusnya terbuka bagi siapa saja tanpa dibatasi oleh stereotip gender ini. Kalau sekarang kayaknya agak ini ya, tidak berlaku lagi sistem seperti ini.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Ya, pendengar, ada Glenn Fredly ya, The Persona. Lagu ini juga mengantar kita pada pukul 10.39 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Jendela Kepri ya, di edisi kali ini kita masih mengangkat topik tentang gender bukan sekedar isu perempuan. Dan pendengar, kesetaraan gender bukan berarti laki-laki dan perempuan juga harus sama nih dalam segala hal. Kesetaraan gender berarti setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk bekerja, belajar, berpendapat, dan juga mengambil keputusan. Nah, isu ini juga berdampak nih pada laki-laki. Misalnya, tekanan sosial yang mengharuskan bahwasanya laki-laki menjadi pencari nafkah utama terkadang membuat para lelaki ini memendam beban sendiri. Ada pula stigma bahwa laki-laki tidak boleh nih menunjukkan emosi atau meminta bantuan ketika mengalami masalah. Akibatnya banyak laki-laki yang kesulitan mengekspresi perasaan dan menjaga kesehatan mentalnya. Di sisi lain, perempuan sering nih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses pendidikan, kesempatan kerja, hingga diskriminasi di lingkungan tertentu. Karena itu, pengutamaan gender hadir untuk memastikan bahwa kebutuhan laki-laki maupun perempuan sama diperhatikan dalam pembangunan. Dan keluarga juga menjadi tempat pertama nih untuk menanamkan nilai kesetaraan gender. Anak-anak juga belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Ketika ayah dan ibu saling bekerja sama dalam rumah tangga, menghargai pendapat satu sama lain, serta memberi kesempatan yang sama kepada anak laki-laki maupun perempuan, maka anak akan tumbuh dengan pemahaman yang lebih adil tentang peran gender tersebut. Dan jika dilihat secara sederhana ya, kesetaraan yang dapat dimulai dari hal-hal sederhana mungkin bisa dilakukan dengan membiasakan nih pembagian tugas rumah secara bersama. Kemudian menghargai pilihan cita-cita anak tanpa membedakan dia laki-laki ataupun anak perempuan ya. Menghindari ucapan yang merendahkan laki-laki atau perempuan. Selain itu juga memberikan ruang bagi semua orang untuk menyampaikan pendapat.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Ya, mereka masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Raja dengan patah hati, jangan sering patah hati ya. Kita masih di Jendela Kepri di siang hari ini membahas tentang isu ya, terkait dengan gender, bukan sekedar isu perempuan. Dan kita kembali lagi nih ke topik kita di siang hari ini. Untuk selain yang saya paparkan tadi, media juga memiliki peran penting di dalam membangun kesadaran gender. Tayangan, berita, dan juga percakapan sehari-hari juga dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang laki-laki dan juga perempuan. Karena itu penting nih bagi kita untuk menghadirkan informasi yang mendidik, menghargai perbedaan, dan tidak memperkuat tentang stereotip. Di lingkung kerja misalnya, kesetaraan gender dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama dalam kepemimpinan, pelatihan, maupun juga pengembangan karir. Dan dalam dunia pendidikan juga semua anak berhak mendapatkan akses belajar yang setara tanpa diskriminasi. Tidak hanya itu juga, kesetaraan gender bukan bertujuan untuk membandingkan nih siapa yang lebih kuat atau lebih penting antara laki-laki dan perempuan. Padahal tujuannya adalah untuk menciptakan bagaimana kehidupan yang lebih adil, aman, dan juga saling menghargai. Nah, ketika laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, maka keluarga menjadi lebih harmonis, lingkungan kerja lebih produktif, dan masyarakat lebih menjadi maju. Nah, untuk itu mari kita sama-sama mulai dari diri kita sendiri nih, menghargai tentang perbedaan, terus menghapus prasangka, dan juga membuka ruang yang setara bagi semua orang. Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, melainkan juga tentang masa depan bersama. Dan demikian kita di Jendela Kepri di siang hari ini. Dan apa yang kita perbincangkan di hari ini juga menambah wawasan dan juga menginspirasi kita semua untuk terus membangun lingkungan yang inklusif dan saling menghormati. Akhirnya saya pamit dari Jendela Kepri di edisi kali ini. Kita berjumpa kembali di Jendela Kepri esok siang bersama dengan topik dan tema yang berbeda. Selamat siang dan sampai jumpa.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan akhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Sejak pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk akhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun mendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara

Pisuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Serbia terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan di kapitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini?

0: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Belum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jannik Sinner. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
2: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.

0: I think it's the only thing to
1: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Yannick atas gelar pertama. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Yannick karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
0: It's a fantastic win.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian-Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian-Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian-Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun, insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklop mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persija Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Ini penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus, namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus turun dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
5: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Ya, ceritanya juga sangat tinggi, saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka...
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Ahmad Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
5: Tapi saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berikut. Yang jelas PSIM yang babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar di tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan tekanan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer gor terpadu AYANI Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga lah, bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, head coach Bayangkara PSSI, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Ya, masih luar biasa untuk Bayangkara PSSI, untuk pemimpin mana ini Bayangkara, untuk pulau voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah ada patik yang kita bayangkan kemarin buat oleh Indonesia. Lebih exciting, selesai yang juara yang
8: manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini pernah sampai di sini kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita berkalah dengan tim yang sama.
8: Juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Rizky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Ya, mendengar masih di kawasan Jalan Jendelamat ini kilometer 4 Tanjung Pinang. Masih bersama Rita di siang hari ini menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nanti pada pukul 13.30 setelah warta berita daerah akan kami hadirkan Persada Indonesia. Anda nanti dapat bergabung bersama saya, request lagu boleh di Lantafon 27100 dan juga di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan kami informasikan juga untuk Anda bahwasannya di hari ini, hari Senin ya, untuk waktu zuhur Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu itu pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan kronengar Anda lagu-lagu pop Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Ya, pendengar di siang hari ini, di hari ke-18 di bulan Mei tahun 2025. Selamat siang. Kami ucapkan untuk Anda yang masih senantiasa setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Masih siang hari ini, mungkin bagi Anda juga yang sedang menikmati hidangan makan siang, kami ucapkan juga selamat menyantap hidangan makan siang Anda di siang hari ini. Dan kami sampaikan informasi pendengar, waktu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Senin 18 Mei 2026, pukul 12:02 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan terlebih dahulu kalau dengar Anda lagu-lagu Islami jelang masuknya fardu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendambakan cahayamu.

Dan aku tak bisa berpaling, merayu dalam dendang sunyi dan sepi, merindu rahmatmu yang suci.

pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Senin 18 Mei tahun 2026 pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

0: الله الرحمن الرحيم أن عبادة بن صامح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب حديث رواه البخاري.
1: Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, soal Habbi, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah. Kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama di rumah Allah, terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan salat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu.

dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Yang mengaku kekasihmu itu, aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat pesisir. Masyarakat yang melakukan peminjaman finansial hendaknya digunakan secara produktif. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini, Senin 18 Mei tahun 2026, bersama saya, Erita Fitrah Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Dengan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat di daerah pesisir.
1: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, KNTI Pintan, menyorot Kampung Nelayan sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat pesisir. Program Kampung Nelayan dinilai tidak hanya soal pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut tata kelola yang berpihak pada nelayan lokal. Ketua KNTI Pintan, Syukur Haryanto, mengatakan, pengembangan kampung nelayan harus mencakup sektor perikanan, budidaya, hingga kemajuan sosial ekonomi warga pesisir. Ia menekankan bahwa pengelolaan kawasan tersebut sebaiknya berada di tangan nelayan setempat, bukan dari pihak luar. Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme distribusi dan standar harga hasil tangkapan di kawasan kampung nelayan. Tanpa adanya acuan harga yang transparan, nelayan akan tetap berada pada posisi tawar yang lemah di pasar.
2: Kita juga berharap Kampung Nelayan Merah Putih itu menjawab tantangan terhadap nelayan yang mengalami masa-masa utara atau masa-masa paceklik, begitu. Jangan lagi dengan ada program Kampung Nelayan Merah Putih yang anggarannya 20 miliar dikucurkan oleh pemerintah pusat, ternyata nelayan kita jual ikannya juga tetap rendah harganya, sama dengan menjual di tempat-tempat lain atau di toke-toke. Nah, kalau harga ikan di Kampung Nelayan Merah Putih itu tidak meningkat, kita pikir program Kampung Nelayan Merah Putih tidak menumbuh kembangkan ekonomi nelayan itu secara baik tentunya.
1: Syukur juga menyoroti tantangan nelayan saat memasuki musim utara atau masa paceklik yang berlangsung sekitar 5 hingga 6 bulan setiap tahun. Pada periode itu, nelayan tidak dapat melaut karena cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan kondisi perairan yang tidak memungkinkan untuk berlayar. Dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, harga jual ikan akan lebih baik dan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Jika tidak, program dengan anggaran besar dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kepulauan Riau menekankan masyarakat yang melakukan pinjaman finansial untuk dapat menggunakan secara produktif.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kepulauan Riau menekankan masyarakat yang melakukan pinjaman finansial untuk dapat memanfaatkannya secara produktif. Kemudian diharapkan untuk menerapkan rasio keuangan 10-20-30-40 dalam pengelolaan keuangan pendapatan per bulannya. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kepri Sinar Dananjaya mengatakan, masyarakat diharapkan untuk menghindari berhutang untuk gaya hidup karena akan menambah beban keuangan, bukan semakin membaik akan tetapi semakin memperburuk keuangan. Jika masyarakat benar-benar harus melakukan pinjaman, gunakan untuk kebutuhan yang produktif, seperti pengembangan usaha, investasi pendidikan, atau memang kebutuhan yang mendesak.
4: Tapi pada intinya adalah kami menekankan kalau untuk pinjaman itu masyarakat harus bijak dalam meminjam. Masyarakat harus benar-benar paham bahwa pinjaman itu kalau bisa digunakan untuk kebutuhan yang produktif, untuk pengembangan usaha, atau untuk investasi pendidikan, atau mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Hindari berhutang untuk gaya hidup yang berlebihan, konsumsi-konsumsi yang nggak perlu, atau mungkin bahkan judi online. Soalnya ternyata ada fenomena di masyarakat itu menggunakan pinjaman daring atau pinjaman online itu untuk judi online.
3: Dalam mengelola keuangan yang ideal menurut Dananjaya, masyarakat hendaknya dapat menerapkan rasio 10-20-30-40 agar pendapatan yang didapat per bulannya tidak defisit. Dijelaskannya 10 untuk kebutuhan sosial seperti sedekah, zakat, dan membantu keluarga. Kemudian 20% pendapatan untuk menabung atau keperluan investasi dan 30% untuk keperluan biaya pinjaman atau angsuran jika memiliki pinjaman, dan sebanyak 40% lainnya untuk keperluan bulanan untuk berbelanja, transportasi, pendidikan anak, listrik, dan keperluan rumah tangga lainnya. Penerapan rasio ini mengharapkan agar masyarakat untuk dapat benar-benar mengatur gaya hidup dengan keuangan yang terkelola dengan baik. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tekanan hidup dan tuntutan ekonomi yang semakin berat dinilai dapat memicu stres hingga berdampak pada kesehatan mental seseorang. Nah, kondisi tersebut jika berhubungan dalam waktu yang lama dapat mengganggu, mempengaruhi maksud kami karakter, emosi, hingga kesehatan fisik bagi masyarakat.
5: Dengan banyaknya tuntutan hidup yang disertai

0: masing-masing, sebab kesehatan mental mempengaruhi kemampuan berpikir, suasana hati, pengendalian emosi, perilaku, hingga interaksi dan relasi kita dengan orang lain.
1: Nah, itu dia sangat miris banget di situasi seperti ini untuk saudara-saudara kita di luar sana yang memang dari keluarga yang ekonomi di bawah. Dengan situasi seperti ini, mereka harus tetap survive ya, tetap harus bertahan. Kemudian jangan menuntut dan jangan melulu protes. Kalau kita protes, kita menuntut, ujung-ujungnya akan lelah ke mental kita sendiri. Kan sangat sulit ketika kita harus mengubah situasi. Maka diri kitalah yang harus bisa beradaptasi dengan situasi tersebut. Kita pikirkan ulang, kira-kira bagaimana nih solusinya. Yang bisa menolong diri kita di masa sulit adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita mengetahui dan menyadari apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan dengan cara sering-sering ngobrol sama diri sendiri nih.
0: Psikolog klinik di Hill Consulting Vika Pramadifta menambahkan setiap orang perlu menjaga kesehatan mental untuk menghindari keluhan fisik yang muncul akibat stres. Karena ketika seseorang stres, maka sistem imun dalam tubuh akan berkurang. Ini akan menyebabkan tubuh mudah terserang penyakit. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Pundokan Duang Gunung Kijang, Kabupaten Bintan terus menunjukkan kepedulian kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan bakti sosial, sekaligus juga mempererat hubungan silaturahmi.
3: Bakti sosial yang dilaksanakan Bundo Kanduang Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sebagai bentuk dukungan sosial kepada warga yang membutuhkan sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara anggota organisasi dan masyarakat sekitar. Dalam setiap kegiatan, para anggota turun langsung membantu warga serta menjalin komunikasi yang hangat dan penuh kebersamaan. Kali ini salah satu organisasi kemasyarakatan Ormas di Gunung Kijang tersebut berbagi bersama puluhan orang tua di Rumah Bahagia Bintan. Ketua Bundo Kanduang Kecamatan Gunung Kijang, Liliat Rahmawaili, mengatakan kegiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Sekaligus mencerminkan bukti cintanya kepada orang tua lansia, lanjut usia lansia yang ada di Rumah Bahagia Bintan, karena Bundo Kanduang selalu memegang prinsip pendekatan dan silaturahmi kepada para lansia dan masyarakat.
4: Prinsip dan rasa yang mendalam untuk melakukan pendekatan silaturahmi terhadap para lansia yang berada di Kecamatan Gunung Kijang. Kami menginginkan kehadiran Bundo Kanduang Kecamatan Gunung Kijang memberikan sentuhan yang lain ada di Kecamatan Gunung Kijang, terkhusus para lansia di Kecamatan Gunung Kijang.
3: Ketua Bundo Kanduang Gunung Kijang menambahkan saat kunjungan di Rumah Bahagia Bintan, rombongan menyerahkan bantuan kebutuhan pokok dan dilanjutkan dengan senam sehat. Diharapkannya program berbagi bersama masyarakat dapat terus berlanjut karena dinilai mampu memperkuat rasa persaudaraan dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
2: Dinas Ketahanan Pangan belum menerima laporan mengenai temuan kasus sapi yang bermasalah atau terjangkit penyakit menular.
5: Hingga saat ini, Dinas Ketahanan Pangan belum menerima laporan mengenai temuan kasus sapi yang bermasalah atau terjangkit penyakit menular. Kondisi kesehatan hewan di lapangan terpantau aman, meskipun pemantau intensif tetap menjadi prioritas utama. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau, Rika Asmi, memastikan ketersediaan sapi kurban untuk Idul Adha tahun ini sangat mencukupi. Kebutuhan sapi di wilayah Kepri diperkirakan mencapai angka 7.000 ekor untuk memenuhi permintaan masyarakat. Guna mengantisipasi sapi terjangkit penyakit, pasokan di peternak lokal terus dipantau dan pengiriman dari luar daerah masih terus berlangsung.
6: Kebutuhan sapi kita mencukupi karena sekarang ini kan kebutuhan sapi diperkirakan sekitar 7 ribuan ekor ya. Dan kambing dibutuhkan sekitar 12 ekor.
5: Mereka mengatakan proses distribusi sapi saat ini semakin terbuka luas, terutama untuk wilayah Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan. Pasokan hewan ternak tersebut didatangkan dari berbagai daerah produktif seperti Lampung hingga wilayah Riau. Pemerintah Provinsi Kepri telah menginstruksikan tim teknis di tingkat kabupaten dan kota untuk memperketat pengawasan lapangan. Petugas kesehatan hewan diminta segera turun melakukan pemeriksaan fisik menjelang 2 minggu sebelum hari raya.
6: Sampai sejauh ini belum, tapi kita akan pantau terus.
5: Fokus pemeriksaan kesehatan ternak tidak hanya dilakukan di kandang peternak, tetapi juga menyasar tempat penampungan sementara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh hewan yang akan dikurbankan Dalam

0: kondisi prima dan layak untuk dikonsumsi. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami sampaikan berita olahraga. Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang mengapresiasi pelaksanaan turnamen bulu tangkis Abi Mata Cup tahun 2026 yang dinilai sukses menjadi wadah pembinaan atlet sejak usia dini hingga veteran.
2: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengapresiasi pelaksanaan Abi Mata 5 tahun home turnamen atau Abi Mata Cup 2026 yang dinilai menjadi wadah pembinaan atlet bulu tangkis sejak usia dini hingga veteran. Turnamen yang digelar secara mandiri tersebut resmi ditutup dengan dihadiri peserta dan ratusan pendukung atlet pada Sabtu malam. Selain itu, PB Abi Mata Badminton Player atau ABP berhasil meraih gelar juara umum pada Abi Mata Cup 2026 dengan peralihan medali 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Raja Ariza mengatakan, pemerintah daerah merasa bangga terhadap perkembangan olahraga di Kota Tanjung Pinang, khususnya bulu tangkis. Ia menilai keberadaan Abi Mata Badminton Hall memberikan kontribusi besar dalam pembinaan atlet dan penyediaan fasilitas olahraga representatif. Menurutnya, konsep Abi Mata Badminton Hall yang dipadukan dengan fasilitas pendukung seperti kafe dan hiburan musik mampu menciptakan kenyamanan bagi para atlet maupun pengunjung. Ia berharap keberadaan fasilitas olahraga swasta seperti ini terus berkembang sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan sarana olahraga di Kota Tanjung Pinang.
3: Tempat-tempat yang lain ya, tapi kami melihat di Abi Mata ini sangat representatif ya. Beliau, Bu Yanti ini sangat jeli, tidak hanya sekedar gedung olahraga yang dibangun, tapi juga digabung dengan kafe ya. Kafe ini ada memberikan motivasi dan semangat bagi kita.
2: Raja Riza juga mengapresiasi dukungan para orang tua yang terus memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk menjadi atlet. Ia berharap PBSI Kota Tanjung Pinang dapat terus mengembangkan turnamen usia dini agar lahir atlet-atlet berprestasi dari Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau. Ketua PBSI Kota Tanjung Pinang, Saripa Elpizana menyampaikan apresiasi kepada Abi Mata Badminton Hall yang dinilai konsisten mendukung pembinaan atlet bulu tangkis di daerah. Menurutnya, turnamen seperti ini sangat dibutuhkan untuk mengasah kemampuan atlet dari berbagai kelompok usia.
4: Kami sangat mengapresiasi karena para atlet sangat membutuhkan wadah seperti ini agar mereka bisa mengasah terus kemampuan, kemudian bisa mengukir prestasi untuk Kota Tanjung Pinang.
2: Owner Abi Mata Badminton Hall, Yanti Supardi, mengatakan, Abi Mata Cup 2026 terasa istimewa karena untuk pertama kalinya menghadirkan kategori ganda putri yang diikuti para atlet perempuan di Tanjung Pinang. Ia mengaku terharu melihat antusiasme peserta, khususnya atlet usia pembinaan yang tampil penuh semangat selama turnamen berlangsung.
5: Double woman, ganda putri, untuk pertama kalinya yang diikuti oleh para perempuan-perempuan keren di Tanjung Pinang, dan saya sangat surprise karena ternyata keren-keren sekali mainnya.
2: Yanti menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang, PBSI, panitia, wasit, serta para orang tua atlet. Hal ini dikarenakan telah mendukung penuh pelaksanaan turnamen tersebut sehingga dapat berjalan lancar dan sukses. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami sampaikan berita yang terakhir. Kabupaten Bintan bersiap mengikuti cabang olahraga pada ajang Popda dengan fokus mengirim atlet di nomor pertandingan yang paling berpeluang meraih medali.
6: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan memastikan kesiapan menghadapi ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA dengan mengikut sertakan seluruh cabang olahraga yang telah ditetapkan dalam rapat terakhir bersama Dispora Provinsi Kepri. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Alveni Harmi mengatakan seluruh cabang olahraga akan diikuti, namun pemilihan nomor pertandingan akan difokuskan pada nomor yang dinilai paling berpotensi meraih medali. Menurut Alveni, pihaknya melakukan seleksi ketat terhadap nomor pertandingan yang memiliki peluang besar untuk menyumbang medali bagi Kabupaten Bintan. Ia mencontohkan apabila atlet memiliki kekurangan pada nomor tertentu seperti 100 meter renang, maka nomor tersebut akan diprioritaskan berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan potensi atlet. Selain itu, Dispora Bintan juga masih memberikan waktu bagi para atlet pada nomor lain untuk meningkatkan performa hingga Juni mendatang. Jika target yang ditetapkan tercapai, atlet tersebut akan masuk dalam daftar kontingen yang diberangkatkan pada Juli nanti.
7: Nah, tentu kita akan menyesuaikan dengan nomor-nomor pertandingan yang potensial. Jadi sebenarnya kalau dari sisi cabang olahraga kita ikut semua, tetapi nomor pertandingan yang kita seleksi. Contoh misalnya, kalau kita kuat di 100 meter renang ya kita ikutkan. Nah, kita punya beberapa referensi berkaitan dengan nomor-nomor pertandingan yang punya potensi untuk medali. Nah, yang punya potensi pasti kita bawa, tetapi yang masih perlu kita upgrade kita lihat sampai bulan 6.
6: Alveni Harmi menambahkan persiapan Popda saat ini telah berjalan. Beberapa cabang olahraga bahkan sudah menyerahkan hasil seleksi atlet kepada Dispora Bintan. Namun menurutnya, tantangan utama berada pada cabang olahraga bergu yang membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun kekompakan dan chemistry antar pemain. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kami sampaikan kembali tisari berita. Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat pesisir. Masyarakat yang melakukan peminjaman finansial diharapkan menggunakan secara produktif. Mewakili kabar kerja yang bertugas siang hari ini, saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
2: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
3: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Selamat siang mendengar, kita berjumpa kembali di Persada Indonesia di siang hari ini di hari Senin 18 Mei tahun 2026. Masih bersama saya Erita Fitra Insani. Di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kami sapa dan kami undang Anda yang ingin bergabung bersama saya. Request lagu boleh silakan di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya sapa dulu untuk penelpon yang sudah ada tadi, berderang-bedering ya. Halo, selamat siang.
1: Jalan sore.
0: Tumben nih.
1: Puasa pertama ini.
0: Oh, puasa. Masya Allah, tabarakallah.
1: Langsung ke lagu.
0: Hah? Silakan.
1: Dari Vortex ya, ya.
0: Dari?
1: Dari Vortex ya.
0: Oh, Vortex ya, yang mana?
1: Ya, hidupku sepi tanpamu, you know.
0: Apa bang?
1: Hidupku sepi tanpamu.
0: Oh, masa sih tanpa saya sepi hidupnya. Oke. Okay.
1: Lagunya dibingkiskan buat Pak Dhani nanti ya, ya.
0: Mm-hmm.
1: Berlian Mak Permata.
0: Mm-hmm.
1: Bang Rinta Umar. Ini dibungkus berarti semuanya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kecuali itu aja dari saya Mbak Rita.
0: Baik.
1: Sampai selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Ahai ya, di Bengkulu Utara. Di belakang Bang Ahai, Bang Andi Distira. Saya sapa kembali yang bergabung. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Pak Syarifah.
0: Selamat siang juga.
2: Assalamualaikum Mbak Erika.
0: Waalaikumsalam. Ini kayaknya baru bangun tidur deh.
2: Enggak tidur.
0: Oh, enggak tidur. Golek-golek.
2: Lagi duduk aja nih.
0: Oh, duduk saja. Baik.
2: Kebetulan lagi libur di rumah.
0: Kebetulan, oke. Okay.
2: Lagunya dipilih aja, Mak.
0: Oke, okay, saya pilihkan lagunya. Oke okay, deh.
2: Salam yang pertama, Mbak Rita ya. Selamat siang.
0: Mm-hmm.
2: Barusan dari ada Bang Andi ya.
0: Iya.
2: Pokoknya di salam semua lah. Tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Dari yang pertama sampai yang terakhir nanti di salam semua.
0: Oke.
2: Okay. Nah, Mbak Rita, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lukman di Teluk Bakau, lagunya diikutin aja. Oke, nanti kita pilihkan lagu untuk Bang Lukman ya. Di belakang Bang Lukman, kita sapa kembali. Halo, selamat siang.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
3: 8 batu.
0: Iya, siap, 8 batu. 8 batu sehat.
3: Alhamdulillah, ya gerimis ini.
0: Gerimis ke Bang? Sini panas, ya, panas ini.
3: Dengar hujan. Lagu
0: apa tuh lagunya?
3: Tolong carikanlah.
0: Apa itu?
3: Carikan lagu buat saya. Lagu apa entah, tak tahu lah saya lagunya.
0: Mm-hmm.
3: Nah, keluar dari hujan. Nah, ke tempat kerja.
0: Oke. Okay.
3: Salam-salam satu untuk semua.
0: Oke, okay, baik.
3: Oke. Okay. Ayo Kimel, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, ini jangan sampai penelpon yang keempat ini juga minta serahkan lagu ke saya ya. Oke, saya sapa kembali yang bergabung. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Halo juga.
4: Assalamualaikum, Mbak Epi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kayaknya hari ini semangat ya.
0: Masa sih, perasaan emang semangat selalu deh.
4: Kayak abis dapat arisan gitu.
0: Masa iya? Aduh.
4: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Masih bertemu lagi ya.
0: Betul.
4: Lagunya apa ya?
0: Apa lagunya?
4: Dari Raja, apa judulnya ini Mbak ya?
0: Oh, Raja banyak. Mau yang mana Raja?
4: Ada deh semalam lagunya. Seandainya. Apa ya? Lagunya kayak gitu, sendu-sendu gitu.
0: jam-jam berapa itu? Jam sore ya?
4: Biasa, semalam Mbak Rima itu pada
0: putar. Banyak tak seperti yang dulu patah hati, wahai kau cinta.
4: Dia enggak, dia pokoknya lagu yang melo gitu, Raja.
0: Oh, agak melo ya. Apa ya?
4: Semalam ada tuh Mbak Rima. Dia punya playlistnya.
0: Jam berapa?
4: Ya ini lah, Persada.
0: Persada? Persada semalam. Diputar balik.
4: Putar balik tumpah nanti.
0: Oh, bukan Rayon Gombal.
4: Bukan, itu Yudika.
0: Oh iya, sorry.
4: Raja.
0: Salah baca saya. Raja.
4: Ya, salam dulu lah.
0: Boleh sila.
4: Salamnya buat tadi Bang Ayu, Bang Lukman, Pak Herman, Mas Prabu, Yusuf, Bang Gapa, Bang Udin, Bang Ilek, Pak Irwan, Hamzah Yusuf, Pak Umar. Siapa lagi? Pak Demam.
0: Okay.
4: Ada sebanyak cewek-ceweknya, ada yang Ucu. Udah sembuh belum yang Ucu?
0: Oh, sakit yang Ucu ya?
4: Batuk, dia kan kemarin udah sembuh-sembuh.
0: Oh, iya ke?
4: Gara-gara I call you, you tak angkat katanya.
0: Aduh, yang Ucu tuh yang macam tuh.
4: Iya.
0: Ai payah nak cakap. Basah.
4: Suka kalau dia bahasa orang putih kan. Cocok.
0: Dia pancing, ai jual lah.
4: Kemarin ketawa dia. Terima kasih Mbak Erika kan. Betul orang ini ya.
0: Kadang takut juga terbabas saya
4: gurau. Iya. Ya, semoga sehat-sehat aja yang Ucu terus.
0: Amin.
4: Buat Mak Rosi, Mak Berlian, Mak Cikma, Kak Dang Merdu, Kak Gadis, yang di Batu Lima tuh jangan lupa Kak Deli. Nanti sibuk pula ada tuh. Masak apa Kak Deli hari ini?
0: Cik, Kak Deli masak Kak Deli rupanya.
4: Dia catering dia.
0: Oh,
4: tak
0: ya?
4: Masalah.
0: Iya kak, oh dia ngetring.
4: Batu Lima kan banyak jualan tuh, Rawasari itu.
0: Oh. Aduh. Ngetring. Terpancing dia.
4: Buat Mama Dani, buat Bunda Permata. Bunda Permata tadi pagi sibuk dia. Siaran RRI agak meper kata dia.
0: Meper?
4: Ya agak serempet sama radio lain gitu ya.
0: Serempet.
4: Lain kali di bukit kursi Bunda Permata kalau nak telepon. Agak tinggi.
0: Kacau memang ya.
4: Buat Teh Dinda. Buat kru-kru RRI semuanya.
0: Oke.
4: Okay. Siapa lagi dah? Udah semua kan?
0: Udah.
4: Buat Bang Ajis, pokoknya buat yang di pulau-pulau tak tahu siapa namanya lupa. Semuanya aja.
0: Baik.
4: Ucapannya selamat makan siang, selamat istirahat. Lagunya ada Mbak Rita?
0: Lagunya ini kan, tunggu sebentar, side try.
4: Apa tuh?
0: Ini kan?
5: Seperti yang kau inginkan.
4: Iya.
0: Benar. Ini pas dinas saya berarti semalam.
4: Karena cuacanya agak-agak mendung kan jadi lagu sendu aja.
0: Oke, ditunggu.
4: Ya, gitu aja Mbak Rita ya.
0: Oke.
4: Mbak Rita sehat selalu ya.
0: Thank you.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo Bang Uya, di Yuda Winangun 4 dulu ya, kita tampung dulu ya. Oke, kita hadirkan dulu lagunya 2 dulu sebelum nanti kami buka kembali untuk Anda yang bergabung di siang hari ini. Ada lagu yang request oleh Bang Ahai dan juga lagu spesial nih untuk Bang Lukman, saya hadirkan lebih dahulu.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik, pendengar masih di Persada Indonesia di siang hari ini ya. Kita sapa kembali untuk penelpon yang kelima. 1, 2, 3, 4. Tadi cowok semua, yang ceweknya mana ini ya? Saya sapa kembali untuk penelpon yang kelima. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, tetangga.
0: Oh, saya macam mana cuaca dekat rumah kita, tetangga?
1: Dah nak malam pula hari ni. Suruh tidur pula.
0: Dah gelap dah, ya Allah.
1: Dah hujan di luar tu, dah hujan.
0: Sini belum lagi hujan.
1: Oh, dah hujan. Tadi hujan juga sekejap. Kami masih rumah sakit sama Adi, tadi hujan, kata Pak Bo. Ini hujan lagi ni, ya?
0: Oh, alah, hai.
1: Oh, tak apalah, rezeki datang. Oh, kami tadi rumah sakit pas jumpa Bu Cinta.
0: Oh, rumah sakit provinsi?
1: Jauh. Rumah sakit jauh.
0: Oh, kota.
1: Jumpa Bu Cinta, bercakap punya cakap pan-pan radio, penyiar-penyiar radio. Ini nanyalah. Dari mana? Sekarang punya Bu Cinta jumpalah dengan orang dia langsung.
0: Oh, berarti perbincangan yang tak disengaja terjumpa lah orangnya.
1: Iya, pan-panlah lah berapa hari mata kan bergenyit-genyit je. Upa nak nengok orang yang tak pernah jumpa.
0: Bergenyit-genyit. Bukan.
1: Habis jumpa di WA je kan. Wajah beliau tu. Tadi dah jumpa lah. Gemuk. Ibu Sintanya.
0: Ya. Okey lah.
1: Yelah, lagu kita apa ni?
0: Lagu biasa lah. Nak lagu apa?
1: Lagu ini aje lah. Lagu Jangan Lama-Lama Aku Diambil Orang.
0: Jangan tunggu lama-lama. Itu bisa, enggak bisa. Dangdut. Hah? Dangdut itu.
1: Ini ada yang pop dia loh. Ada.
0: Siapa penyanyinya yang pop?
1: Lupa, cowok yang nyanyi.
0: Pernah diputar?
1: Pernah kemarin, sampai siapa yang minta kemarin?
0: Oke, coba Areta cari ya. Jangan tunggu
1: lama-lama.
0: Oke, sambil salam-salam deh, Kak.
1: Nah, iyalah salam dia. Tadi yang baru turun tadi siapa tuh?
0: Bang Uya.
1: Bang Uya?
0: Aa.
1: Oh, dah bunyi petir di atas tuh, ha. Ada bunyi dari atas je lah. Salam lah buat Bang Uya tadi, buat yang ucu juga, yang masuk aja. Tapi tadi siapa gaknya tak dengar Bang monitor.
0: Oh, yang pertama tadi Bang Andi, kemudian Bang Herman, Bang Lukman, Bang Herman.
1: Oh, buat Bang Aye, Bang Lukman, Bang Herman ya, Bang Uya ya, Uya-Uya ya. Uya-Uya yang di TV itu ya?
0: Bukan, jangan samakan.
1: Jadi Uya-Uya yang di mana?
0: Yang di Bengkulu, Bengkulu Utara.
1: Oh, di Bengkulu. Udahlah dulu, pertama sampai terakhir.
0: Oke, Kak Berlian, lagunya tak ada, nanti di WA aja ada lagu apa ya?
1: Lagu ini aja. Apa? Lagu yang foto siapa di dompetmu. Nah, itu aja. Ada tak? Yang judul dia.
0: Yang Kak, kita tak nos itu masuk ini ya. Masuk enggak tahunnya ya?
1: Udahlah, dari Pasar Ungu Hampa Hatiku aja lah. Udahlah, itu aja ya. Okay. Sampai terakhir, air dah petir tuh di atas bunyi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, di belakang Kak Berlian, kita sapa kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, apa kabar?
0: Kabar baik.
2: Alhamdulillah. Apa tadi kata Bang Uya?
0: Yang mana?
2: Apa kata dia? Emang dia? Seperang satu ni mempet sama... duri apa namanya?
0: Mepet.
2: Mepet dengan gurindam.
0: Tapi sekarang radio masih gurindam. Mepet ke? Hah? Sekarang
2: itu
0: masih...
2: Dengar, Pak. Itu dengar lagu dangdutnya tu? Sebelah tu lagu dangdutnya apa tadi lagu dangdutnya, anu ini apa namanya, Haredang tuh.
0: Oh iya kak, sekarang masih? Sekarang
2: lagu lain lagi, lagu lain lagi nih.
0: Oh oke. Okay.
2: Apa namanya, Mansa Pro yang enak, itulah tuh dekat-dekat itu lah tuh tadi tuh ngantuknya.
0: Oke.
2: Okay. Kadang-kadang Bunda geser-geser kan?
0: Hah.
2: Geser lari ke perempat tuh. Eh. Ini perempat nih, campur satu.
0: Oke okay, baik.
2: Jadi nanti, nah, dia lah. Jadi kata Bang Chandra tadi memang ada, kalau di arah penyengat itu memang ada apa, berapa hari lagi dah kata dia.
0: Kecilkan
2: alatnya kata dia.
0: Oke.
2: Okay. Emang ada nyentuknya kata dia. Emang ada. Bunda katanya pakai kabel yang ada kabel panjang lah tinggi kata dia.
0: Mm-hmm.
2: Apa kata Uya tadi suruh tak pakai kursi kan dia?
0: Ya pakai kursi. Beda okay. Pak sinyal.
2: Oh, pakai kursi aja Bunda kata dia. Nah, ya, magic.
0: Dia ngacah dia.
2: Ah, dia ngacah. Itu jadi dengar kata dia tadi. Apa anu ini kan? Anu apa namanya? Siapa tadi? Ini. Bawa acara tadi Liza sama Rizky.
0: Oh di Halo RRI.
2: Halo RRI. Jadi dia betul kan apa Pak? Mungkin dia jadi dekat depan radio ni.
0: Mm-hmm.
2: Rangkan. Iya betul masih berapa hari lagi ya betul. Kata Bunda tu dekat ya Rizky.
0: Oh, okey betul.
2: Alhamdulillah.
0: Okey.
2: Iya. Tu dengar juga tu dengar macam dia nak wadah langkah dah untuk dah lah.
0: Okey deh.
2: Lagunya tak?
0: Lagu apa tu Bunda?
2: Lagu dia ini aja apa namanya yang tadi mak Berian minta lagu ini
0: Hampa Hatiku
2: Wali itu
0: Wali
2: yang lagu yang tu
0: oh iya
2: mak Berian minta lagu yang itu apa Wali itu
0: oh yang tu Wali
2: dan Wali yang dia bilang dia apa dia dapat tu kata dia iyalah lagu Wali
0: okey kalau Bunda ya,
2: kalau Bunda minta lagu Ungu pula. Ungu. Lagu Ungu, lagu ini apa namanya? Yang ada ini Celia tuh yang ikut.
0: Oh, ini diminta sama si apa Bunda Kak Berlian tuh inilah Hampa Hatiku.
2: Itu bukan, dia minta lagu itu yang kata dia kata ada itu lagu yang kata dia.
0: Oh, oke, okay. Berarti oke, okay, berarti Bunda Permata minta Hampa Hatiku ya?
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Baik, kita putarkan
2: dulu. Dengan Mak Berlian tu.
0: Oke, oke. Okay.
2: Nah, di sini mendem-mendem tu, tapi belum ada apa-apa.
0: Hmm.
2: Nah, dah mulai pula, kata dia jam set lah. Salam dia.
0: Sila.
2: Untuk tadi, Bang Andi, Bang apa, Bang Herman, Uya tadi, Bang apa, Mas Prabu, siapa lagi tu, si Bang apa, Kak Dinda sama Kak Deli. Sama Pak Umar, sama siapa jadi merdu, Nyang Ucu, siapa gitu ya? Nah, kata Mak Rosi kalau masuk dia lupa. Mak Berlian tadi, kata siapa lagi ya? Kadang-kadang pada masuk orang yang lupa. Abang Gapar, Abang Gapar, Awang Janggut. Untuk ini aja lah semuanya lah.
0: Oke. Okay.
2: Semua-semuanya pro satu dengan gol semua. Ayo gitu ya Rita, sehat selalu ya Rita ya.
0: Oke okay, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Rita sapa kembali di belakang Bunda Permata. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Prita Ita Sani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pakai Prita, Ibu.
3: Erika. Mbak Erika Pitra Insani Erika ya.
0: Erita.
3: Erita. Hebat pula. Kasih pulut kuning lagi lah nanti nih. Iya. Tadi Ibu tadi jumpa Ibu Berlian di rumah sakit. Pantas Ibu bilang ini mata ini berkedip-kedip mau jumpa siapa. Gak tahu jumpa mereka ceritakan tentang RRI. Jadi Ibu nyambung lah. Saya bilang RRI pro berapa? Saya bilang gitu kan, saya tanya gini. Jadi Ibu ini siapa? Saya Ibu Berlian. Oh, saya Ibu Sinta. Saya bilang gitu kan. Waduh, saling pokoknya udah macam dah lama enggak bertemu gitu kan, hanya lewat WA kan, lewat udara. Jadi sudahlah singkat cerita. Minta lagu ya Yudika ya.
0: Okay. Bisa ya? Boleh yang mana, Bu?
3: Yudika ya.
0: Judulnya?
3: Judulnya apa ya? Cinta Karena Cinta ya.
0: Oke, okay, Cinta Karena Cinta.
3: Lagunya untuk Erika. Semoga sehat selalu keluarganya semua tadi. Untuk Kak Belirian, untuk Bunda Permata, Kak Gadis, Kak Sarina Kiu-Kiu, yang Ucu, pokoknya untuk semuanya aja Mbak Erita Pita Insani. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibikin mini drama jadi pertemuan yang tak terduga. Atau apa ya? Oke, akhirnya ketemu wajah dan ketemu orang ya. Oke, sebelum kita ke lagu, Erita sapa kembali nih yang bergabung. Halo, selamat siang. Ya, sudah masuk. Halo, selamat siang.
4: Halo, Persada Indonesia.
0: Iya, selamat siang.
4: Selamat siang.

0: tak luka itu kan?
1: PPM.
0: Poppy Mercury. Saya dah tahu.
1: Kalau Dede dulu tak tahu kan?
0: Iya, Dede rupa Dede Dores.
1: Ini PPM.
0: Okay.
1: Ya, salam buat ibu apa tadi? Natiah tadi.
0: Ibu Sinta.
1: Ibu Sinta. Mm-hmm. Yang Bang Udin belum jumpa kan? Kalau Bang Udin sering makan berlian jumpa. Sebagian dari perusahaan ini sudah banyak jumpa sama Bang Udin.
0: Mm-hmm.
1: Ya, salamnya pertama tadi Bang Andi ya.
0: Uh-huh.
1: Di Lampung. Terus keduanya Pak Herman ya.
0: Yang kedua Bang Lukman, Bang Herman.
1: Di Kelebakau, Bang Herman. Salam juga Bapak Umar ya, Bang Herman. Sudah ya, Kak Nang Merdu ya, Kak Berlian di Janen, Kak Serena Kiu, Ibu Naktiyah ya. Ya, tadi Ibu Sinta ya.
0: Iyalah. Ibu Sinta.
1: Sinta yang lucu, Uyir juga ya. Salam juga buat Ibu Irma ya. Ibu Yeni belum jumpa juga. Karena Putri Amerika tak jumpa baru sampai ke rumahnya jumpa.
0: Mm-hmm.
1: Bunda Selami ya, salam juga buat Mas Emma, Nek Manda juga ya. Ada Pak Kume, tak lupa Ika Siawan ya dengan Bang Hamzah Yusuf ya. Pak Kume sudah ilek ya, masuk lek. Ada juga. Di Dinda ya, di Bogor ya.
0: Mm-hmm.
1: Tak lupa yang di Bandung ya, Gunda Gulana ya. Tahu tak Gunda Gulana?
0: Tahu lah. Galau, galau.
1: Kalau malam dia Gunda Gulana, galau.
0: Asik nak Gunda Gulana terus.
1: Ah, salam juga buat Kak Siska ya, Ibu Ani. Ada juga Mak Rosi ya, tak lupa Kak Dili ya.
0: Oke. Okay.
1: 25. Di Sulawesi ada di Palu ada Kak Farida, ada Pika juga ya. Malam dari Penyalai masuk ya, Kak Janila ya. Bunda Isa juga. Bang Uya ya, selamat Bang Uya. Usum, masuk Usum. Siapa lagi ya? Mama Rika ya, Mak Rika di Pulau Lagi. Yang tersebut namanya salam sehat ini. Salam mesra.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu PPM.
0: Okay deh, ditunggu. Kita ke lagu dulu. Setelah nanti kita buka kembali untuk Anda yang bergabung di Rantafon yang sama di 27100 dan di WA Pro 1 RT Tanjung Pinang. Saya hadirkan lagu yang request oleh Bang Uya dan satu lagu saya pilihkan untuk Bang Herman.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik, mendengar kami sapa kembali yang bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Apa kabar, Kak?
0: Kabar baik. Kenapa kecil sangat suara nih?
1: Kalau sosial sekarang.
0: Oke.
1: Tapi aku tak boleh baring lah ngomong ini. Harus duduk. Berita.
0: Oi.
1: Aku ada pantun nih, boleh?
0: Apa tuh?
1: Jadi, betul-betul tak tahu ya. Aku nih, saya otak dikit-dikit pantun. Gini bunyinya. Nurul bukan satu, ya kan?
0: Apa bukan satu?
1: Nurul, satu.
0: Roro?
1: Nah, kan lu dua kan? Dari Jawa.
0: Oke.
1: Okay. Nah, lu bukan satu. Buka di buah binang, lu kres. Ya kan? Ngeri
0: ya? Iya, terus?
1: Nah, satu, jalan yang binang, buat hilang stres.
0: Bagi lek besok nggak usah pantun lah, marah Bang Ude nanti.
1: Tapi aku suka kalau udah bunyi dari mana dulu nanti. Apa nih buat dengan gue ya? Coba coba lah, buat tahu tahu.
0: Tapi nggak stres juga kita kan. Lagi.
1: Oh dia ada buat kuat lagi lah, udah aja lah. Berat. Wah, sebuah binang buat ukuran.
0: Oke lah.
1: Satu satu. Satu satu. Yang binang, punya stres.
0: Iya. Oke, mau lagu apa nih Bang Ile?
1: Lagu-lagunya, aku ada lagunya lupa, Mystic Unta, apa tuh? Tapi yang cewek dia.
0: Siapa?
1: Lagu ini judulnya Mystic Unta, apa itu lagi? Lupa aku lah. Dia tahu dua dan Mystic, tahu lagi, dia yang cewek. Apa lagi kan?
0: Judulnya apa?
1: Mystic.
0: Mystic? Nah. Mystic?
1: Ah, Mystic.
0: Mistikus cinta, dewa.
1: Dewa, ini cewek nyanyi.
0: Cewek?
1: Nah, cinta, magic. Magic, kamu cowok, ini kan? Nanti cewek dia.
0: Macam mana nyanyinya?
1: Aku lupa lagu-lagu baru dengar, lagu-lagu baru juga nih, kesan-kesannya.
0: Kalau lagu baru gak ada lah.
1: Udah lah, kalau itu lagu dong lah.
0: Apa itu?
1: Sayang lagu lah.
0: Apa itu?
1: Munda cinta.
0: Oke.
1: Okay. Beri munda.
0: Oke, okay, baik. Salam itu siapa?
1: Salam nama Rita, yang tiga dari Wihata, yang kita sama dengan saya. Jadi orangnya, Imam, Mbak Dika, juga bagi yang itu dari Sina.
0: Oke.
1: Pertama kali Bang Aye di Bungulu, ya kan? Untuk Bang Uman, Bu Bakal, Udin. Herman, Udin nih? Udin nih?
0: Bang Lukman dan Bang Herman.
1: Bang Uman, Bang Herman Dagan itu untuk Uya rupanya, lo ingat aku Uya itu di Sakur, orang Batam di Agijang. Uya, ya, lagi untuk Bunda Mata, Julian Udin dah ya, untuk Mucu, Wajima, Marika, Labu, Pak Gapar, itu namanya Kuku, Mekulu, Ibu-ibu Uli, Bunda Ibu-ibu Res, jangan semua ibu, Rosi, Pondok, Ilija, Madani, Udepa, untuk Memis, semua-semuanya lah.
0: Oke. Okay.
1: 101, beri kesehatan dari batin.
0: Amin.
1: Kemudian balik Diki untuk sampai akhirnya. Jadi balik ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik. Ada Ile ya. Bang Ile di Kijang. Di belakang Bang Ile saya sapa kembali yang bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia.
0: Selamat siang. Lagi di mana? Lagi tempat
2: kabar.
0: Kabar baik, lagi tempat kerja ya, Sob?
2: Apanya?
0: Lagi di tempat kerja kah?
2: Lagi di rumah sih kak, jam 3 masuk kerja lagi.
0: Oh, lagi rehat. Oke, mau lagu apa nih?
2: Gimana tuh?
0: Mau lagu apa?
2: Oh, masih bisa ya lagunya kak?
0: Bisa, masih.
2: Saya minta lagu dari Khalifah aja kak.
0: Khalifa nggak bisa, Malaysia kan?
2: Gimana?
0: Khalifa nggak bisa karena dia Malaysia kan?
2: Oh, itu lagu Malaysia ya?
0: Iya.
2: Oh, lagu ini aja lah kak, lagu dari Liodra aja.
0: Liodra yang mana?
2: Pesan terakhir.
0: Liodra. Pesan terakhir. Lagu baru ya?
2: Hah?
0: Lagu barunya ya?
2: Kurang tahu sih kak.
0: Sini nggak ada, sini cuma ada.
2: Enggak lah kayaknya.
0: Sang Dewi, Terlanjur Mencinta, Tentang Kamu, Gemintang Hatiku, Stop Bully, Janji Untuk Mimpi, dan itu aja.
2: Ya, lagunya dari Liodra aja kak, terserah lah judulnya apa.
0: Oke, baik.
2: Ya, salam dikit ya.
0: Boleh, silakan.
2: Salam yang pertama buat Kak Erita Fitra Insani, selamat siang, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat lah ya. Mm-hmm. Tadi salam buat yang udah masuk, ada Bang Udin tadi ya.
0: Iya.
2: Yeah. Ada Mama Rosi, ada Pak Umar, ada sama Ibu Sinta tadi ya. Mm-hmm. Salam buat Mama Berlian, buat Kak Dang Merdu, buat Bang Uya tadi, buat Bunda Permata, buat Kak Deli, Bang Lukman juga, buat Ilek, buat Eyang Ucu semoga sehat, buat Bunda Putri Marica, buat Ibu Napsia di Kijang, buat Kak Sarina, buat Kak Dinda di Bogor, buat semuanya aja kak.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terima kasih Kak Erita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa kembali yang bergabung. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang kembali. Assalamualaikum, Persada Indonesia.
0: Iya, Pak Amza Yusuf. Apa kabar Jambi?
3: Alhamdulillah, baik, sehat. Cuma cuaca sudah mulai mendung.
0: Oh iya, Kak?
3: Iya, kali di sana gimana cuacanya?
0: Sini katanya sebagian sudah hujan, tapi di kantor sekarang masih mendung.
3: Sama gitu juga ya, mulai mendung. Tadi lagunya dari Ungu tadi Mak Berlian yang minta ya?
0: Iya.
3: Oh, kalau gitu ganti yang lain lah, aku mau minta lagu Hati Yang Kecewa dari Napa Urba.
0: Oke.
3: Ada ya?
0: Oke, kita cari. Salam itu siapa nih, Pak?
3: Salam-salamnya pertama kali ini tentunya Mbak Erika, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Tumis, Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin tadi ya, selamat siang, ada Bang Eli Kapri, Mas Prabu, Ika Rizyanti, Ahmad Irwan, ada Bang Zaina, Putri Marica, Putri Kerondong, Karina, Kiki, Wayang Lucu, Kak Dang Merdu, Pak Herman, selamat siang untuknya Bang Ele tadi ya, Bang Jai, Sundayani, Bunda Permata, ada Pak Arjuna, Mak Nora, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Tawin, Bang Awang, Mak Indun, Nek Anjang, ada juga Mak Rosi, Nek Manda, Mak Anda, Mak Aida, Nek Basi, ada Sista, ada Yusuf tadi ya, selamat siang. Mm-hmm. Ada Bang Oya, ada juga Kak Deli, ada Ibu Haripa, untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat siang menjelang sore, tentunya. Ada lagunya?
0: Ada.
3: Untungnya Mbak Erika, selamat siang sama bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di Persada Indonesia masih kami buka untuk Anda yang bergabung. Silakan. Halo, selamat siang.
4: Assalamualaikum. Wah. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar?
0: Kabar baik saya.
4: Sudah makan belum?
0: Lagi puasa bunda.
4: Oh ya, alhamdulillah. Apa tuh namanya? Apa? Udah banyak yang masuk ya?
0: Udah banyak bunda, penelpon yang ke-12 nih.
4: Iya tadi pas buka dengar suara Udin. Ya bilang salam buat bunda, ah Bu Yeni. Gitu pula awak kan. ada Ile. Lagu masih bisa nih.
0: Masih Bu. Masih bisa.
4: Lagu Dilema bisa?
0: Dilema dari
4: siapa tuh ya, lupa lo.
0: Dilema.
4: Ku buka dua mata, bola mataku.
0: Oh, ratu. Ya. Oh, bukan. Di persimpangan dilema atau apa?
4: Ya dilema lah, dilema.
0: Dilemanya ada di persimpangan dilema Terry. Kalau yang bunda nyanyikan tadi. Oh, kalau yang bunda nyanyikan tadi itu dari Ratu.
4: Yang dari Terry aja.
0: Oke.
4: Terry.
0: Baik, salam untuk siapa nih?
4: Salamnya fotokopi aja. Fotokopinya Pak Amzah bungkus, salam semuanya.
0: Oke.
4: Buat Rita, selamat menjalani ibadah puasa. Semoga sampai nanti pas jam bukanya sehat-sehat terus.
0: Amin.
4: Semoga diberkati, panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
4: Sehat selalu satu keluarga.
0: Baik.
4: Pulang hati-hati sayang.
0: Thank you.
4: Puasa tak mendukung nih sayang.
0: Betul bunda, makasih.
4: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita buka kembali untuk Anda ingin bergabung kalau masih ada kesempatan, tapi kayaknya agak mepet ini ya. Saya hadirkan dulu lagu yang sudah di request nih oleh Kak Berlian, Bunda Permata, dan juga Ibu Sinta.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

bicara. Persada Indonesia masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Ada Judika Cinta Karena Cinta, lagu yang request oleh Bu Sinta di Jalan Jawa ya. AAA semuanya ya. Oke, baik pendengar, pukul 14.42 menit waktu Indonesia Barat, saya tidak bisa menyambung kembali untuk menerima Anda bergabung bersama saya di Persada Indonesia di edisi siang hari ini, karena waktu juga membatasi kita, karena masih ada beberapa lagu yang kami hadirkan sesuai dengan request yang sudah Anda sampaikan tadi. Baik, akhirnya sekaligus saya pamit nih dari Persada Indonesia di siang hari ini. Semoga kita selalu sehat, selalu dilimpahkan rezeki dan juga jaga kesehatan ya pendengar di kondisi cuaca saat ini. Dan tetap hati-hati bagi Anda mungkin yang saat ini dalam perjalanan pulang kerja sama seperti saya. Akhirnya saya Rita Fitra Insani pamit dari ruang dengar Anda. Nanti ada rekan saya Rika Pertiwi yang menemani Anda di Tanjung Pinang sore dengan sejumlah rangkaian acara, informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Akhirnya saya pamit dari ruang dengar Anda. RRI terus mudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kembali bersama saya Rika Pertiwi untuk edisi sore hari ini di hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026, dan pendengar saya akan temani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pendengar masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di kesempatan sore hari ini, dan saya Rika Pertiwi akan temani Tanjung Pinang sore untuk edisi hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026. Semoga kita tetap semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas kita. Walaupun cuaca di luar mulai mendung nih pendengar, dan hujan juga perlahan sudah mulai turun ya menemani kita di sore hari ini. Buat Anda yang masih di jalan, tetap hati-hati ya, kurangi kecepatan, nyalakan lampu kendaraan, dan jangan lupa tentunya siapkan jas hujan atau juga payung ya sebelum Anda melanjutkan perjalanan Anda. Nah, sore seperti ini memang paling pas pendengar ditemani musik yang hangat dengan suasana yang santai. Dan sepanjang sore hari ini tentunya kami juga akan menghadirkan informasi untuk Anda. Salah satunya pendengar, pada hari ini ya pemerintah juga sudah resmi menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari ini, Senin tanggal

18 Mei tahun 2026 dan penetapan tersebut diumumkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar usai pelaksanaan sidang isbat yang digelar di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia pada semalam hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026. Menteri Agama menjelaskan bahwa penetapan untuk awal Zulhijjah dilakukan berdasarkan hasil hisab dan laporan rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia. Yang pasti pendengar, pemerintah berharap keputusan sidang isbat ini dapat menjadi pedoman bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Momentum Idul Adha nanti diharapkan mampu ya mempererat tali silaturahmi, memperkuat kebersamaan serta menumbuhkan persatuan bangsa.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Bila berat melangkah dan beban terasa berat, ingatlah bahwa setiap ujian memiliki batasnya. Jangan biarkan kelelahan menghentikanmu. Temukan kekuatan dalam dirimu untuk terus maju. Dalam perjalanan ini, mungkin akan ada rintangan. Namun, jadikanlah mereka sebagai tantangan yang memperkuat. Cari dukungan dari orang-orang terdekat, berbagi beban dan mencari solusi bersama. Saat langkahmu terasa terhenti, hentikan sejenak. Periksa motivasimu dan perbaharui tekadmu. Renungkanlah tentang tujuan dan nilai yang mendorongmu. Dan temukan kembali semangat dalam setiap hembusan nafas. Ingatlah bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya. Jangan putus asa. Tetaplah percaya pada kemampuanmu. Mintalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Dalam doa dan ketabahan, temukan kekuatan yang tak terduga. Jika langkahmu masih terasa berat, carilah inspirasi. Bacalah kisah-kisah orang-orang yang telah melewati perjuangan. Dengan melihat contoh keberhasilan mereka, kau akan menemukan keyakinan baru untuk melangkah maju. Jangan lupakan dirimu. Istirahatlah yang cukup dan jaga keseimbangan hidupmu. Berikan dirimu waktu untuk menyegarkan pikiran dan jiwa, agar kau dapat melangkah dengan lebih ringan dan bertenaga. Bila berat melangkah, beri dirimu waktu untuk memulihkan. Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat. Tetaplah gigih dan tekun dalam perjuanganmu, dan yakinlah bahwa kesulitan akan tergantikan dengan kebahagiaan. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap langkahmu memiliki makna. Setiap perjuangan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi, teruslah melangkah, walaupun berat, karena di baliknya ada kehidupan yang penuh makna dan berarti.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah sewaktu pada pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Oh.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar, kita di program Beranda Asta Cita. Senang sekali saya Rika dapat hadir menemani aktivitas Anda ya dalam program Beranda Asta Cita UMKM Bicara, ruang inspirasi dan edukasi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Pada edisi hari ini pendengar, hari Senin tanggal 18 Mei 2026, kita akan membahas tema yang sangat penting tentunya bagi pertumbuhan usaha, yaitu tentang membangun jejaring bagi UMKM. Pendengar, banyak pelaku UMKM ya memiliki produk yang bagus, pelayanan yang baik, bahkan juga kualitas yang mampu bersaing. Namun seringkali usaha sulit berkembang karena minim relasi, kurang koneksi pasar, dan belum memiliki jejaring bisnis yang kuat. Padahal pendengar, di era digital dan kolaboratif seperti sekarang, jejaring atau networking ya menjadi salah satu modal utama dalam mengembangkan suatu usaha. Dengan jejaring yang baik, UMKM bisa mendapatkan pelanggan yang baru, mitra bisnis, akses pelatihan, peluang pendanaan, hingga kesempatan promosi yang lebih luas. Lalu bagaimana cara membangun jejaring yang efektif? Apa saja langkah sederhana yang bisa dilakukan UMKM agar lebih dikenal dan juga dipercaya? Yeah.

0: Kata Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar, dalam dunia usaha ada satu ungkapan yang sering kita dengar, bisnis bukan hanya soal produk tetapi juga soal relasi. Relasi atau jejaring menjadi suatu jembatan penting untuk membuka peluang yang baru. Banyak UMKM berkembang bukan hanya karena modal besar tetapi karena memiliki jaringan yang luas dan juga aktif. Jejaring membantu UMKM untuk memperluas pasarnya, meningkatkan kesadaran dari merek, mendapatkan informasi peluang usaha, memperoleh dukungan promosi hingga membuka akses kerjasama dan juga pendanaan. Misalnya seorang pelaku usaha makanan ringan yang awalnya hanya berjualan di lingkungan sekitar, kemudian bergabung dengan suatu komunitas UMKM lokal. Dari komunitas tersebut, ia bertemu dengan pelaku usaha lain, mengikuti bazar bersama, dan akhirnya produknya masuk ke toko oleh-oleh. Nah, contoh sederhana ini menunjukkan bahwa jejaring dapat mempercepat pertumbuhan suatu usaha. Di era digital sekarang, jejaring tidak hanya dibangun secara langsung, tetapi juga melalui media sosial dan platform digital. Karena itu, pendengar UMKM perlu mulai aktif membangun hubungan dengan pelanggan, sesama pelaku usaha, komunitas, institusi pendidikan, pemerintah, hingga suatu perusahaan yang besar. Semakin luas jejaring yang dimiliki, semakin besar pula peluang untuk berkembang.

0: Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Gak mau repot bikin tim jasa digital marketing untuk bisnis kamu? Tenang, serahkan semuanya pada kami, karena semua aktivitas pemasaran online, mulai dari brainstorming ide, desain grafis, penulisan konten, mengelola kampanye iklan, hingga pengoptimalan, semuanya kami yang urus. Brand kami adalah penyedia solusi all-in-one bisnis, cloud, digital, dan e-commerce terlengkap untuk kamu. Tunggu apa lagi? Yuk bikin bisnis kamu berkembang pesat sekarang. Cek profil aku ya.

Pendengar, penting untuk kita mengetahui langkah-langkah praktis membangun jejaring bagi UMKM. Yang pertama adalah memahami tujuan jejaring. Mengapa kita ingin membangun jejaring? Apakah untuk mencari pelanggan, mencari pemasok, atau mencari mitra promosi, atau ingin mendapatkan akses pelatihan dan juga pendanaan? Dengan tujuan yang jelas, pendengar, UMKM akan lebih mudah menentukan komunitas dan juga koneksi yang tepat. Selain itu, cobalah memetakan jaringan yang sudah dimiliki, mulai dari pelanggan lama, teman, keluarga, dan juga supplier, komunitas sekitar, hingga relasi media sosial kita, pendengar. Nah, kadang nih pendengar, peluang terbesar justru datang dari koneksi ya, yang selama ini sudah dekat dengan kita. Aktif juga kita di komunitas dan juga asosiasi, ini adalah cara terbaik memperluas jejaring atau aktif dalam komunikasi dalam suatu komunitas bisnis, pendengar. Sering banyak ya komunitas UMKM yang tersedia. Keuntungannya tentunya dengan kita bergabung ya dalam komunitas, mendapatkan informasi pelatihan, peluang adanya pameran, akses pasar, serta dukungan untuk promosi bersama. Memaksimalkan media sosial, pendengar. Media sosial saat ini bukan sekedar tempat hiburan ya, tapi juga sebagai alat membangun jejaring dan juga branding dari usaha kita. UMKM perlu memiliki akun media sosial yang profesional dan juga aktif, pendengar. Misalnya dengan Instagram untuk menampilkan produk, Facebook untuk membangun komunitas pelanggan, TikTok, promosi kreatif ya, dan tentunya masih banyak lagi seperti LinkedIn, pendengar. Ini juga untuk membangun relasi yang profesional, dan pastikan profil usaha kita tuh jelas nama usahanya, produknya, kontaknya, alamat, serta layanan yang kita tawarkan. Kolaborasi dan juga kemitraan ya, membangun jejaring juga berarti kita membuka diri untuk suatu kolaborasi. Banyak UMKM masih merasa harus berjalan sendiri ya, padahal kolaborasi justru bisa memperkuat usaha, pendengar. Kolaborasi antar UMKM ya, ini adalah salah satu strategi yang sering banyak dilakukan. Contohnya nih UMKM kopi misalnya bekerja sama dengan UMKM roti, atau juga mungkin pelaku fashion bekerja sama dengan fotografer lokal, pendengar. Nah, kolaborasi seperti ini nih bisa memberikan keuntungan bersama, dan masing-masing usaha bisa saling memperkenalkan pelanggan yang baru, dan juga pendengar menjalin kemitraan dengan perusahaan yang besar ya. UMKM bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk mendapatkan pasar yang lebih luas, atau juga meningkatkan kualitas dari produk, dan juga bisa memanfaatkan program dari pemerintah ya, seperti mungkin pelatihan gratis, bantuan sertifikat halal, atau pendampingan digitalisasi, atau juga akses untuk kredit usaha rakyat, hingga fasilitas pameran. Maka penting bagi UMKM untuk terhubung dengan dinas koperasi dan juga dinas perdagangan maupun juga lembaga pendamping suatu usaha.

0: Mendingan membangun jejaring bukan hanya soal menambah kontak ya, tapi juga menjaga hubungan relasi yang baik harus dirawat ya. Mendingan beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk merawat jejaring bisnis adalah menjaga komunikasi yang rutin dan menjadi pendengar yang baik, menjaga reputasi dan juga profesionalisme, membangun personal branding pendengar. Dan dari pembahasan kita pada sore hari ini, kita belajar bahwa membangun jejaring merupakan langkah yang penting ya bagi pertumbuhan UMKM. Jejaring bukan sekedar menambah kenalan pendengar, tapi membuka peluang kolaborasi, memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta mempercepat perkembangan usaha. Jadi mulailah dari langkah yang sederhana ya, aktif di komunitas, memanfaatkan media sosial, menjaga komunikasi, serta membuka diri untuk berkolaborasi. Karena dalam dunia usaha pendengar, kita nggak bisa berjalan sendiri. Semakin kuat jejaring yang dibangun ya, semakin besar peluang untuk UMKM itu naik kelas. Semoga pembahasan kita pada sore hari ini memberikan inspirasi dan juga manfaat bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Terima kasih kebersamaan Anda dalam program siaran Beranda Astacita UMKM Bicara pada sore hari ini. Saya Rika undur diri, tetap semangat, terus berkarya dan terus tumbuh bersama.
1: Demikianlah Beranda Astacita, ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Korwil, lintas berita Korwil, mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Berdengar pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Tiba di Batam lebih kurang pukul 7 dan sebentar lagi akan berdik. Dapat terpantau kondisi jamaah.
2: Kita juga berharap Kampung Nelayan Merah Putih itu menjawab tantangan terhadap nelayan yang mengalami masa-masa hutan.
0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026, bersama saya Ardo Sirbutar.

0: Berita Korwil, kita awal dari RRI Batam. Hari ini, kloter 23 Embarkasi Batam diberangkatkan ke Tanah Suci. Embarkasi Batam kini menyisakan dua kloter terakhir. Laporan Meta Pajar Walinda.
1: Batam terus melanjutkan proses pemberangkatan jamaah calon haji tahun 2026. Setelah keberangkatan kloter 23 pada 18 Mei 2026, masih tersisa dua kloter terakhir yang akan diberangkatkan, yaitu kloter 24 dan kloter 25. Hingga saat ini, total jamaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Batam mencapai 9.650 orang. Kloter 23 sendiri dijadwalkan berangkat pada siang ini pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Kloter ini berisi jamaah asal Provinsi Jambi, yang terdiri dari Kota Sungai Penuh sebanyak 128 orang, Kabupaten Batang Hari 210 orang, Kabupaten Merangin 101 orang, dan Kabupaten Kerinci 1 orang. Jemaah kloter ini didampingi oleh petugas haji daerah serta 4 petugas kloter. Hingga laporan terakhir, jumlah jemaah dalam kloter 23 tercatat lengkap sebanyak 445 orang. PPIH Embarkasi Batam Romadi menjelaskan bahwa saat ini jemaah telah bersiap di ruang tunggu Bandara Hang Nadim Batam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami sampaikan bahwasanya jamaah haji Embarkasi Batam kloter 23 yang merupakan jamaah dari Jambi, yang kebetulan merupakan embarkasi antara dari Jambi, tiba di Batam lebih kurang pukul 7 dan sebentar lagi akan boarding. Dapat terpantau kondisi jamaah semangat dan sehat. Terima kasih.
1: Sementara itu, sebagai embarkasi antara, jemaah dari Jambi terlebih dahulu diberangkatkan menuju Bandara Hang Nadim menggunakan 3 pesawat pada tadi pagi. Kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci dengan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5107. Adapun kloter 24 dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pukul 17.05 waktu Indonesia Barat, yang merupakan jemaah asal dari Jambi. Sedangkan kloter 25 akan diberangkatkan pada 21 Mei, yang merupakan gabungan jemaah dari Kepulauan Riau dan Jambi. Kloter 25 juga menjadi sorotan karena turut diikuti oleh Wali Kota Batam Amsakar Ahmad. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Berita selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang. Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat di daerah pesisir pulau. Berikut dilaporkan selengkapnya Garda Ramadan.
3: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Bintan menyoroti penguatan konsep Kampung Nelayan sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat pesisir. Program Kampung Nelayan dinilai tidak hanya soal pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut tata kelola yang berpihak pada nelayan lokal. Ketua KNTI Bintan, Syukur Haryanto, mengatakan pengembangan kampung nelayan harus mencakup sektor perikanan, budidaya, hingga kemajuan sosial ekonomi warga pesisir. Ia menekankan bahwa pengelolaan kawasan tersebut sebaiknya berada di tangan nelayan setempat, bukan dari pihak luar. Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme distribusi dan standar harga hasil tangkapan di kawasan kampung nelayan. Tanpa adanya acuan harga yang transparan, nelayan akan tetap berada pada posisi tawar yang lemah di pasar.
4: Kita juga berharap Kampung Nelayan Merah Putih itu menjawab tantangan terhadap nelayan yang mengalami masa-masa utara atau masa-masa pajak, begitu. Jangan lagi dengan ada program Kampung Nelayan Merah Putih yang anggarannya 20 miliar dikucurkan oleh pemerintah pusat, ternyata nelayan kita jual ikannya juga tetap rendah harganya, sama dengan menjual di tempat-tempat lain atau di toke-toke. Nah, kalau harga ikan di Kampung Nelayan Merah Putih itu tidak meningkat, kita pikir program Kampung Nelayan Merah Putih tidak menumbuh kembangkan ekonomi nelayan itu secara baik tentunya.
3: Syukur juga menyoroti tantangan nelayan saat memasuki musim utara atau masa paceklik yang berlangsung sekitar 5 hingga 6 bulan setiap tahun. Pada periode itu, nelayan tidak dapat melaut karena cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan kondisi perairan yang tidak memungkinkan untuk berlayar. Dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, harga jual ikan akan lebih baik dan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Jika tidak, program dengan anggaran besar dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Ranai, pendengar. Komunitas Peduli Maritim Natuna mendorong nelayan untuk memasang rumpon secara berizin guna menjaga kelestarian ekosistem laut di Natuna. Laporan Analia Widi.
5: Komunitas Peduli Maritim Natuna mendorong para nelayan memasang rumpon secara berizin untuk mendukung konservasi laut di wilayah Kabupaten Natuna. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kelestarian ekosistem laut dan sumber daya perikanan. Ketua Komunitas Peduli Maritim Natuna Chairman kepada RRI mengatakan, seluruh wilayah laut memiliki aturan dan yonasi yang harus dipatuhi bersama. Karena itu, aktivitas pemasangan rumpon perlu dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Mendukung kegiatan konservasi yang melestarikan laut, karena menangkap ikan dengan rumpon itu tidak bersentuhan langsung dengan terumbu karang yang dampaknya kami pikir cukup baik untuk terumbu karang, karena dampak kerusakan terumbu karang itu tidak secara langsung dilakukan oleh nelayan jika para nelayan menangkap ikan di rumpon. Nah, rumpon ini kami anggap penting untuk didorong di Natuna, khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di Natuna atau kelompok-kelompok nelayan yang ada di Natuna.

0: Sebagai informasi, Komunitas Peduli Maritim Natuna juga mendorong koperasi nelayan dan kelompok perikanan untuk mulai beralih menggunakan rumpon. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan di perairan Natuna. Untuk pengaturan zonasi pemasangan rumpon dianggap penting untuk menghindari konflik di lapangan. Melalui edukasi dan pengelolaan yang baik, pemasangan rumpon diharapkan dapat mendukung pelestarian laut sekaligus membantu aktivitas nelayan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Dari RRI Ranai, kita menuju ke RRI Pekanbaru. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Provinsi Riau mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban sebelum membeli. Selengkapnya, Femi Asti Yohani melaporkan.
2: Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau terus berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Kota dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Yulani Nazir melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan Faralinda Sari mengatakan, pemeriksaan terhadap kesehatan hewan kurban masih terus dilakukan. Faralinda menjelaskan, pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk memberikan kepastian terhadap kesehatan hewan kurban dengan keluarnya surat keterangan kesehatan hewan. Faralinda mengimbau masyarakat yang ingin membeli hewan kurban baik sapi, kambing, kerbau maupun domba untuk meminta atau melihat surat keterangan kesehatan hewan guna memastikan hewan yang dibeli dalam kondisi sehat.
3: Pastikan untuk saya minta ke pengurus masjid karena kan pembelian kan biasanya dikoordinir oleh panitia ya, panitia masjid. Tolong ditanyakan surat keterangan kesehatan hewannya ketika membeli ternak kurban. Jadi itu sudah dipastikan sudah mendapatkan pemeriksaan dari dokter hewan yang berwenang gitu. Jadi kan itu jaminannya kita membeli sapi, kerbau, kambing yang digunakan untuk kurban. Terus pastikan juga umurnya cukup, karena kadang badannya besar tapi ternyata umurnya masih kurang. Nah itu kan sulit nanti ketika kita tim memeriksa ternyata udah di lokasi masjid dan ternyata masih ada. Kadang pas pemotongan dilihat ternyata umurnya masih kurang gitu ya.
2: Sementara salah seorang panitia kurban di Perumahan Fajar Kualu Damai 2 Kubang, Saiful menuturkan pihaknya sudah membeli hewan kurban sejak 2 bulan lalu, namun pihaknya tidak memeriksa surat keterangan kesehatan hewan karena mereka melihat langsung kondisi sapinya sehingga tahu kesehatannya.
4: Kami ada surat-surat. Kami langsung ke beli ke peternaknya kan, beli ke peternaknya langsung kami survei, kami tengok sapinya, kalau sapinya sehat, besar badannya, terus harganya cocok, ya udah kami beli. Kami nggak ada nanya-nanya suratnya. Kami kan bisa cek langsung tuh kondisinya. Misalnya fisiknya kayak mana, ada luka-luka enggak, atau kami tengok kukunya ada cacat enggak. Kalau enggak ada cacat, sapinya sehat, lincah dia kan, itulah yang kami beli itu. Kami enggak pernah naik suratnya.
2: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam pemeriksaan hewan kurban dilakukan dalam dua tahapan, yakni sebelum penyembelihan dan setelah penyembelihan dengan memeriksa kondisi daging dari hewan kurban yang dipotong. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Berita selanjutnya, pendengar, kita hadirkan dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tanjung Pinang belum menerima laporan mengenai temuan kasus sapi yang bermasalah atau terjangkit penyakit menular. Dilaporkan Rispan Badrian.
6: Hingga saat ini Dinas Ketahanan Pangan belum menerima laporan mengenai temuan kasus sapi yang bermasalah atau terjangkit penyakit menular. Kondisi kesehatan hewan di lapangan terpantau aman, meskipun pemantauan intensif tetap menjadi prioritas utama. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau, Lika Asli memastikan, ketersediaan sapi kurban untuk Idul Adha tahun ini sangat mencukupi. Kebutuhan sapi di wilayah Kepri diperkirakan mencapai angka 7.000 ekor untuk memenuhi permintaan masyarakat. Guna mengantisipasi sapi terjangkit penyakit, pasokan di peternak lokal terus dipantau dan pengiriman dari luar daerah masih terus berlangsung.
7: Kebutuhan sapi kita mencukupi karena sekarang ini kan kebutuhan sapi diperkirakan sekitar 7.000 ekor ya. Dan kambing kebutuhan sekitar 12.000 ekor.

0: Brika mengatakan, proses distribusi sapi saat ini semakin terbuka luas, terutama untuk wilayah Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan. Pasokan hewan ternak tersebut didatangkan dari berbagai daerah produktif seperti Lampung hingga wilayah Riau. Pemerintah Provinsi Kepri telah menginstruksikan tim teknis di tingkat kabupaten dan kota untuk memperketat pengawasan lapangan. Petugas kesehatan hewan diminta segera turun melakukan pemeriksaan fisik menjelang 2 minggu sebelum hari raya.
1: Sampai sejauh ini belum, tapi kita akan pantau terus.
0: Fokus pemeriksaan kesehatan ternak tidak hanya dilakukan di kandang peternak, tetapi juga menyasar tempat penampungan sementara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh hewan yang akan dikurbankan dalam kondisi prima dan layak untuk dikonsumsi. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar dari RRI Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Padang. Aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat dinilai semakin mengkhawatirkan. Selain merusak lingkungan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin peti juga telah menewaskan puluhan pekerja tambang akibat longsor. Wali Sumbar mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas sebelum berencana ekologis semakin meluas. Informasi selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
3: Setidaknya 10.000 hektar lahan dan hutan utamanya berada di hulu-hulu daerah aliran.
4: Wahana Lingkungan Hidup Walhi Sumatera Barat mendorong aparat penegak hukum tegas melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti, sebab kegiatan ilegal tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menewaskan pekerja tambang. Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat, Tommy Adam, mengatakan sejak 2012 hingga 2026 terdapat 48 pekerja tambang emas ilegal di Sumatera Barat tewas akibat insiden longsor di lokasi tambang. Musibah tersebut berpotensi berulang jika tidak ada penegakan hukum secara tegas.
3: Artinya memang aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat ini sudah dalam tahap kronik ya, sudah sangat luar biasa parah begitu. Sebenarnya upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum itu banyak begitu ya, karena tambang emas ilegal di Sumatera Barat ini sebenarnya kejahatan terbuka.
4: Tommy menjelaskan kegiatan tambang ilegal juga menjadi sumber kerusakan hutan. Tercatat 10.000 hektar hutan di kawasan hulu sungai rusak akibat tambang. Tommy menambahkan kerusakan hutan dan aliran sungai akibat tambang ilegal akan bermuara pada bencana ekologi. Hal itu sudah dirasakan masyarakat Sumatera Barat saat hujan lebat turun yang memicu banjir bandang. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat Tasli Atul Fuadi sepakat aktivitas tambang emas ilegal harus dihentikan sebab tambang emas ilegal merupakan kejahatan terbuka yang masuk unsur pidana.
5: Untuk tambang emas ilegal ini memang harus dilakukan penindakan hukum oleh aparat penegak hukum.
4: Menurut Tasli Atul, sebagai antisipasi munculnya tambang emas ilegal, pemerintah tingkat nagari dan kecamatan harus bersama-sama melakukan pencegahan. Masyarakat juga diingatkan untuk mengkaji dampak kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal dan tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi. Dodi Stio melaporkan.
2: Selanjutnya berdengar kita ke stasiun produksi Bengkalis. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai upaya penguatan kepedulian lingkungan dan implementasi program ekologi Kementerian Agama. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: Kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung penguatan ekosistem dan kepedulian terhadap lingkungan hidup di lingkungan madrasah. Kepala Min 1 Bengkalis Bambang Sutario menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk implementasi penguatan ekologi yang digagas oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar sekaligus bagian dari dukungan terhadap program Asta Propas Kementerian Agama berdampak. Menurutnya, penanaman pohon tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi wujud nyata kepedulian seluruh keluarga besar Min 1 Bengkalis dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Kegiatan ini adalah bentuk dukungan seluruh keluarga besar Min 1 Bengkalis terhadap Asta Propas Kementerian Agama berdampak, sekaligus wujud kepedulian kami dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Ia menambahkan, melalui kegiatan penanaman pohon ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter cinta lingkungan, rasa tanggung jawab, serta kesadaran bersama di kalangan peserta didik dan seluruh warga madrasah. Seluruh warga madrasah juga diajak untuk terus menjaga lingkungan agar tetap hijau, sehat, dan memberikan manfaat bagi kehidupan di masa mendatang. Dengan adanya kegiatan ini, Min 1 Bengkalis berharap terbentuk lingkungan madrasah yang lebih asri, berkelanjutan, dan penuh keberkahan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Berikut selanjutnya berita dari RRI Bukit Tinggi. KPD Sumatera Barat bersama pemerintah Provinsi Sumbar tengah menyusun regulasi baru untuk mengatur standar konten media sosial guna melindungi masyarakat dari pengaruh negatif konten yang tidak pantas. Berikut laporan disampaikan Irsyad.
8: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat bersama pemerintah provinsi tengah merumuskan regulasi baru dalam bentuk peraturan gubernur guna mengatur standar konten di media sosial. Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya nyata untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk konten yang tidak pantas. Pihaknya secara tegas menyatakan ketidaksetujuan terhadap penggunaan kata-kata kasar dalam konten media sosial sekalipun dengan alasan kebebasan berekspresi. Yusrin menekankan pentingnya setiap siaran untuk tetap menjunjung tinggi norma sosial serta prinsip adat basandi syarak basandi kitabullah. Dirinya juga mengingatkan para konten kreator agar tidak semata-mata mengejar popularitas dan keuntungan finansial dengan mengabaikan etika. Penggunaan bahasa yang tidak santun dalam konten dikhawatirkan akan menjadi contoh buruk bagi generasi muda yang belum memiliki filter mental yang kuat.
9: Janganlah kita budaya timur, prinsip-prinsip kita adat basandi syarak basandiullah untuk mencari viewer, cari katakanlah hal-hal untuk mohon maaf mungkin untuk cuan kita secara cuan dalam tanda kutip untuk kepentingan pribadi, janganlah. Karena ketokohan kita di media itu nanti kan akan menjadi ditiru perilaku-perilaku ini, perilaku menyimpang, ucapan-ucapan negatif buat generasi yang kecil yang tidak memiliki kemampuan filter yang baik. Jadi mari kita sama-sama lindungi masyarakat.
8: Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyampaikan proses penyusunan norma hukum ini dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan berbagai tokoh akademisi, adat, serta pemangku kepentingan melalui kajian yang mendalam. KPID berharap kehadiran regulasi ini mampu menjadi benteng pertahanan bagi masyarakat dalam menjaga moralitas dan etika di ruang digital. Irsyad melaporkan.
10: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusa.

0: Kita kembali dari stasiun produksi Bengkalis. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Isa Slamet, sampaikan tujuan pemerintah daerah menjadikan Bengkalis sebagai pusat pendidikan mulai terwujud dan akan berdampak ekonomi dengan ditunjuk sebagai tuan rumah KKI 2026 di Polbeng. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
1: Keberadaan tiga perguruan tinggi di Pulau Bengkalis dinilai menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Bengkalis sebagai pusat pendidikan di wilayah pesisir Riau. Tiga perguruan tinggi tersebut yakni Politeknik Negeri Bengkalis, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Datuk Laksmana, dan ISNJ. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Isa Slamet, mengatakan pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI tahun 2026 di Bengkalis menjadi bukti bahwa daerah tersebut mulai diperhitungkan di tingkat nasional dan dalam dunia pendidikan serta teknologi. Menurut Isa, kegiatan berskala nasional tersebut diperkirakan akan diikuti sekitar seribuan peserta dan ofisial dari berbagai daerah di Indonesia. Kondisi itu diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Pulau Bengkalis.
2: 10.000 mahasiswa yang ada di pulau ini akhirnya yang tumbuh berkembangnya itu adalah faktor ekonominya. Ya. Pendidikan menggerakkan ekonomi daerah. Dan dengan adanya kontes kapal Indonesia yang ada di yang akan dilakukan atau politeknik sebagai tuan rumah itu, artinya bayangkan saja saya diinformasikan pesertanya 700 orang.
3: 700 orang.
2: Dan ini begitu banyak ini.
4: Ya, lebih kurang
2: 700 orang. Belum lagi pembimbing, dosen-dosen sebagai itu. Dengan jumlah 1.000 peserta yang hadir di pulau ini, saya yakin dalam masa 4 atau 5 hari, proses kontes itu akan memberi sumbangan besar terhadap ekonomi daerah. Ya. Kita akan nampak nanti hotel akan dipenuhi, kemudian
3: kuliner
2: akan juga berkembang dengan bagus. Akhirnya, impian daerah untuk menjadikan pulau ini sebagai pusat pengembangan pendidikan itu akan nampak lebih jelas.
1: Ia menambahkan saat ini keberadaan tiga perguruan tinggi di Pulau Bengkalis telah menampung sekitar 10.000 mahasiswa. Menurutnya, jumlah tersebut menjadi potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta kemajuan daerah di masa mendatang. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusaimi, dilaporkan mengalami kecelakaan tunggal saat perjalanan dari Solok Selatan menuju Padang. Kecelakaan yang dialaminya juga sempat menjadi perhatian publik. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
5: Jalan yang di tikungan arah Surian itu dilurus, jadi terjadilah tabrakan.
6: Unggahan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusaimi, terkait kecelakaan yang dialaminya dalam perjalanan menuju Padang menjadi perhatian publik. Informasi kecelakaan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan pribadi Vasco pada dini hari tadi. Dalam unggahannya, Vasco menyebut mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan saat menjalankan agenda kunjungan ke daerah. Untuk memastikan informasi tersebut, RRI melakukan konfirmasi kepada Kasat Lantas Polres Solok Ibtu Rido. Saat dikonfirmasi, Ibtu Rido kepada RRI pagi tadi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, kecelakaan terjadi pada Minggu dini hari sekitar pukul 1:30 di kawasan Surian, Kabupaten Solok.
5: Itu kejadiannya itu hari Minggu dini hari. Setengah dua, yang mana Bapak Wakil Gubernur ini kan datang dari arah Solok Selatan menuju Padang. Sesampai di tikungan, itu arah jembatan lama, jalan agak menikung, jalan yang di tikungan arah Surian itu dilurus, jadi terjadilah tabrakan. Nah, itu yang ditabraknya tumpukan pasir sama ada mobil dump truck yang parkir. Sementara anggota personil kami dari Satlantas sekarang ke TKP, cek di TKP seperti apa.
6: Ibtu Rido menjelaskan kendaraan yang ditumpangi Wakil Gubernur tidak mengikuti arah kendaraan pengawal yang berbelok ke kanan. Polisi menduga pengemudi mengalami kelelahan sehingga kendaraan melaju lurus dan menabrak tumpukan pasir dan truk yang terparkir di pinggir jalan. Meski demikian, polisi memastikan kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal dan tidak menimbulkan korban jiwa. Wakil Gubernur Sumatera Barat dilaporkan mengalami luka ringan. Saat ini Satlantas Polres Solok masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan.

0: Selesai, kapan bisa diskusi terserah Pertamina yang akan investasi bangun atau nanti Pertamina gandeng pihak ketiga itu terserah. Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bumus Tulkabo. Jadi banyak hal ya yang bisa diselesaikan dengan depo baru itu.
1: Karena itu Andre menekankan bahwa pembangunan depo di Air Bangis bukanlah hanya untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga strategis bagi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara, di mana lokasi Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara sangat potensial menjadi simpul distribusi energi nasional. Alon Ahmad Fauzan melaporkan.
2: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran hari ini mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
3: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Riau mengikuti kegiatan peluncuran Gerakan Nasional Migran Aman yang digelar secara virtual bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada pagi tadi. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan Gerakan Nasional Migran Aman merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah untuk terus memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran Indonesia, mulai dari calon pekerja migran, pekerja yang sedang bekerja di luar negeri hingga pekerja migran yang telah selesai bekerja dan kembali ke tanah air.
4: Kita bersama-sama mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman, sebuah gerakan bersama untuk memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia sejak dari hulu hingga hilir, dari sebelum proses keberangkatan dimulai hingga selesai bekerja. Gerakan Migran Aman bukan kegiatan seremonial yang berhenti di sini. Gerakan Nasional Migran Aman adalah instrumen pencegahan yang masif, terpadu, dan berkelanjutan, yang bekerja langsung di ruang-ruang tempat keputusan migrasi itu lahir, seperti keluarga, di tengah komunitas, dan di desa-desa tempat harapan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri bermula.
3: Sementara itu, Kepala BP3MI Riau Fani Wahyu Kurniawan menyampaikan pihaknya mendukung penuh Gerakan Nasional Migran Aman sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prosedur bekerja ke luar negeri secara aman dan sesuai aturan.
5: Mensosialisasikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya jangan ngambil langkah-langkah untuk bekerja secara instan. Yang pasti itu tidak unprocedural, tidak baik untuk keselamatan kita tentunya, dan tidak mendapatkan perlindungan yang berarti, artinya dengan yang baik. Dan ini juga menjadi langkah untuk bagaimana upaya masyarakat khususnya PMI agar terhindar dari korban-korban TTPO, di mana kita tahu khususnya di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini sangat banyak kasus-kasus penempatan unprocedural bahkan korban-korban TTPO. Jadi ini merupakan momen yang bagus.
3: Gerakan Nasional Migran Aman diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia sekaligus memberantas praktik perdagangan orang dan penempatan pekerja migran secara non-prosedural. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Berita terakhir pendengar dari RRI Batam. Jumlah wisatawan mancanegara tetap tinggi. Perlahan, pelaku pariwisata ikhlaskan tak kunjung turunnya harga tiket feri Batam ke Singapura yang masih bertahan di sekitar Rp800.000 dengan pajak. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
6: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya, mungkin kalau
7: problematika tingginya harga tiket kapal Batam Singapura yang melonjak sejak COVID-19 hingga saat ini tidak lagi mendapatkan atensi khusus dari insan pariwisata. Sebab, meskipun berbagai macam cara sudah dilakukan termasuk melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, penurunan harga tiket hanya terjadi secara minor. Ketua Indonesia Sport Tourism and Special Interest Association atau ISITA Kepulauan Riau, Jadi Raja Gugup menilai harga tiket sudah tidak lagi dihiraukan mengingat sulitnya negosiasi.

0: negosiasi untuk mengembalikan tarif ke harga normal. Maka itu, pria yang juga merupakan Sekjen Indonesia Cycling Federation itu meminta pemerintah dan insan pariwisata swasta di Batam untuk mengkebut dan memperbanyak atraksi wisata dan event agar wisatawan mancanegara dan luar negeri bisa semakin banyak melalui Batam.
1: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalaupun misalnya kita beritahu, sudah usulkan dengan segala upaya, karena kan harga tiket ini kan tujuannya kan bagaimana menarik orang asingnya. Tapi saya lihat dari momen-momen tertentu tetap full ya, full kemarin misalnya dari Kupang tetap full, jadi saya kira nggak ada masalah saat ini lah.
0: Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI, Bane Raja Manalu mengakui belum mendapatkan informasi terkait tingginya harga tiket dari Batam ke Singapura, meskipun kenaikan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Namun politisi PDIP itu berjanji akan mencoba untuk membahas hal tersebut di komisinya yang membidangi persoalan pariwisata.
2: Nanti jadi catatan kita lah.
3: Itu harus di review kembali itu. Kita minta itu direvisi dan dibuat harganya tidak semahal itu.
0: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Trifai Kasim melaporkan.
4: Demikian pendengar, informasi dari RRI Batam tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbuter bersama operator Lailatul mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat. Kami Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang kembali bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca edisi esok hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya Rika akan berbincang bersama dengan Mas Fadris dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Fadris.
2: Selamat sore, Kak Rika.
1: Sore, apa kabar nih sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Kak.
1: Sehat ya kabarnya ya. Oke, ya silakan disampaikan informasi perakiran cuacanya, Mas Fadris.
2: Baik, Kak Rika. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Fadris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Yang berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari diperkirakan berawan, pada siang hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan, dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah barat daya hingga utara dengan kecepatan 1 hingga 12 km per jam, dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 94%. Selanjutnya untuk perakiran ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Kepulauan Riau bagian selatan, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan, diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian untuk wilayah perairan Kepulauan Riau bagian utara seperti perairan Anambas dan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sesekali lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada siang hari. Serta waspada terhadap masih adanya potensi banjir pesisir ataupun rob pada hingga tanggal 22 Mei nanti untuk wilayah pesisir Pulau Bintan. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
1: Oke, baik. Nah, fenomena akan hujan ringan, sedang, dan sesekali lebat ini selalu terjadi di siang hari begitu ya, hingga senja ya, Mas Robi ya?
2: Iya.
1: Mas Fadris, mohon maaf saya salah nih. Nah, ini tadi kan disampaikan fenomena banjir rob di wilayah pesisir ya, tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Mungkin bisa dijelaskan lagi ini terjadi di wilayah mana nih di Provinsi Kepri ini, Mas Fadris?
2: Ya, baiklah. Jadi untuk berdasarkan informasi yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Meteorologi Maritim BMKG di Jakarta bahwa terdapat potensi banjir pesisir ataupun rob untuk wilayah Kepulauan Riau, khususnya di Batam dan pesisir Bintan itu pada tanggal 16 hingga 22 Mei 2026. Nah, untuk secara spesifik memang tidak dijelaskan di wilayah mana saja akan terjadi banjir robnya, tapi tentunya bagi masyarakat Bintan yang sedang berada di wilayah pesisir harus tetap waspada seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, faktor utama yang menyebabkan potensi banjirop ini pada periode 16 sampai 22 Mei 2026 ini apa, Mas Fadris?
2: Baik, Kak. Jadi kalau kita melihat kalender dari fase bulan, memang pada tanggal 17 Mei itu adalah fase bulan baru. Nah, jadi memang banjirop ini besar pengaruhnya dipengaruhi oleh dari gravitasi bulan akibat adanya fase bulan baru pada tanggal 17 Mei kemarin. Nah, kemudian memang fase bulan barunya ini terjadi di beberapa hari sebelum hingga beberapa hari sesudah fase puncaknya.
1: Oke, baik. Nah, seberapa tinggi nih potensi kenaikan muka air laut dibandingkan dengan kondisi normal?
2: Baik, jadi hingga saat ini memang kami belum menerima laporan dari warga maupun laporan dari instansi terkait adanya wilayah yang terdampak di pesisir Bintan ini terkait dengan banjir rob. Jadi kami belum menerima data resmi seberapa tinggi kenaikannya, kemudian wilayah mana yang terdampak, itu kami belum menerima laporannya, sehingga memang untuk ketinggian dari potensi banjirnya ini masih belum bisa kami identifikasi.
1: Oke, jadi karena sampai dengan tanggal 18 Mei ini belum ada informasi dari masyarakat begitu ya kepada BMKG Kota Tanjung Pinang. Oke, baik. Betul. Nih, bagaimana sih caranya masyarakat menyampaikan informasi kepada BMKG Tanjung Pinang selama ini?
2: Jadi untuk masyarakat mungkin yang daerahnya jika ada yang terkena misalnya banjir rob ataupun terkait dengan cuaca ekstrim, bisa juga untuk melaporkan, terutama kalau untuk pelaporan sebenarnya harus ke BPBD dulu Kak, BPBD misalnya ke kota ataupun BPBD kabupaten ataupun provinsi. Nah kemudian BPBD akan berkoordinasi dengan BMKG untuk meminta data cuaca di hari itu seperti apa untuk koordinasi terkait dengan penanganan bencananya. Jadi kalau untuk pelaporan di masyarakat diutamakan adalah ke BPBD seperti itu.
1: Oke, jadi mekanismenya begitu ya, BPBD atau pemerintah daerah baru akan koordinasi dengan BMKG begitu ya Mas ya.
2: Iya,
1: Mas, gimana betul. Sih aktivitas dari masyarakat apa nih yang perlu diwaspadai selama periode ini Mas?
2: Ya tentunya untuk masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir seperti misalnya yang punya rumah di pesisir ataupun nelayan yang sedang melaut mencari ikan ataupun memiliki tambak, tentunya harus terbuka dengan informasi yang diberikan oleh BMKG terkait dengan potensi banjirop ataupun cuaca ekstrim di wilayah pesisir seperti itu Kak.
1: Oke, baik. Bagaimana sih dampaknya sebenarnya akan aktivitas nelayan, pelabuhan juga transportasi laut Mas jika terjadi banjirop ini?
2: Ya sebenarnya kalau untuk banjirop yang akan lebih terdampak adalah di wilayah pemukiman pesisir Maya. Jadi kalau untuk aktivitas melaut ataupun tambak mungkin tidak akan terlalu terdampak karena hanya permukaan lautnya saja yang akan naik, tapi gelombangnya tidak naik. Jadi yang mungkin akan terdampak adalah untuk pemukimannya Kak, seperti itu.
1: Oke, okay. Ada jam-jam tertentu nggak sih saat pasang maksimum itu?
2: Ya, jadi berdasarkan data kami, kalau untuk di bulan Mei ini memang mayoritas terjadi pasangnya itu adalah di siang hari dan juga di tengah malam Kak, kalau untuk di wilayah Bintan pasangnya.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Fadri, mungkin ada lagi mau disampaikan kepada masyarakat nih sebelum kita akhiri perbincangan ya, kita sore hari ini.
2: Baik Kak, siap. Untuk masyarakat mungkin untuk mengakses informasi yang diberikan oleh BMKG atau BMKG Tanjung Pinang bisa melalui mendownload aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store dan juga App Store, dan juga bisa mengakses akun Instagram kami di @BMKG Tanjung Pinang seperti itu.
1: Oke, baik. Mas Padri, terima kasih untuk kebersamaannya dan juga informasinya sore hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat sore.
2: Sama-sama Kak, selamat sore.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Selamat sore, pendengar di Republik Indonesia. Tanju Pinang Program Masa 1 pukul 16.58 menit waktu Indonesia Barat. Di kesempatan sore hari ini, saya Rika akan terus temani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ketika seseorang bertanya, apakah dia setia, pendengar? Kadang pertanyaan itu muncul karena pernah kecewa sebelumnya, melihat perubahan sikap pasangan, kurang komunikasi, atau memang ingin memperjelas arah dari hubungan, ya. Oke, pendengar, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang kerja, tetap hati-hati di jalan ya. Hujan yang turun ya membuat banyak ruas jalan menjadi basah dan juga licin, pendengar. Kurangi kecepatan kendaraannya, jaga jarak yang aman, dan nyalakan lampu ketika berkendara agar tetap terlihat jelas oleh pengguna jalan lainnya. Nah, bagi Anda yang menggunakan kendaraan motor ya, pastikan jas hujan digunakan dengan benar. Hindari berteduh di bawah pohon yang besar, pendengar, atau juga baliho ketika hujan disertai dengan angin ya, apalagi kalau ada petir. Kalau ada genangan air ya, usahakan jangan terobos ya terlalu cepat karena bisa membahayakan kendaraan maupun juga pengendara yang lain. Nah, buat Anda yang tadi mungkin sempat terkena air hujan ya, jangan langsung biarkan badan dingin terlalu lama. Begitu Anda sampai di rumah, pendengar, segera ganti pakaian yang basah, minum air yang hangat, dan kalau memungkinkan ya mandi juga dengan air yang hangat supaya tubuh kembali nyaman ya. Konsumsi makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup agar kondisi tubuh kita tetap fit dan tetap semangat ya di perjalanan pulang. Utamakan keselamatan sampai ke tempat tujuan.

Pendengar Abda, juga informasi Anda dari rri.co.id. Masyarakat yang melakukan pemotongan hewan kurban ya di luar rumah potong hewan diminta melapor ke dinas terkait dan pamong wilayah setempat. Langkah ini penting agar proses pemotongan dapat diawasi dan terhindar dari masalah kesehatan. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP2KH Kepri Dr. Hewan Iwan Beri Prima mengatakan, pemotongan hewan untuk konsumsi umum wajib dilakukan di RPH, namun untuk hewan kurban ada pengecualian karena alasan keagamaan dengan syarat tertentu. Ia menjelaskan masyarakat di sini wajib ya untuk melaporkan lokasi dan juga jumlah hewan kurban yang akan dipotong. Nah, selain itu hewan kurban juga harus sudah diperiksa dokter hewan untuk memastikan kondisi sehat dan layak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Pendengar, untuk petugas ya, juru sembelih halal atau disebut dengan juleha dibekali dengan 10 poin kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan agar daging kurban terjamin kesehatannya dan juga kehalalannya, pendengar. Informasi dari rri.co.id ya, Ketua Juleha Kota Tanjung Pinang menyampaikan di sana, Bapak Saparilis, kompetensi pertama yang harus dimiliki oleh juleha adalah terkait dengan penerapan syariat Islam. Juleha ini harus fasih mengucapkan kalimat syahadat sesuai dengan syariat Islam. Mereka akan melakukan pengawasan secara ketat kepada juleha yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban. Dari segi kesempurnaan bacaan kefasihannya hingga tajwid syahadat, walaupun sedikit, haruslah sempurna. Kemudian syarat kedua adalah yang harus dipenuhi oleh juleha adalah taat melakukan sholat 5 waktu tanpa ada yang tertinggal. Dalam penyeleksian juleha, pihaknya juga akan melakukan pengetesan syarat wajib sholat, rukun sholat, dan lainnya terkait dengan sholat. Langkah selanjutnya, juleha diberikan pemahaman terkait dengan kebersihan lingkungan penyembelihan. Sehari sebelum hari H, juleha diminta untuk mengecek tempat penyembelihan seperti lubang untuk penyembelihan atau juga alat-alat yang digunakan dan bagaimana kotorannya nanti akan dibuang. Menyiapkan peralatan penyembelihan seperti menyiapkan 2 pisau untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Melakukan pemeriksaan fisik hewan secara kasat mata dan hewan tersebut sehat atau ada kecacatan fisik atau tidak. Langkah selanjutnya menetapkan kesiapan hewan yang akan disembeli dengan tidak terlalu ramai orang dalam proses untuk menumbangkan hewan kurban serta peralatan yang digunakan. Juleha juga diajarkan teknik penyembelihan hewan yang baik dan benar serta sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, memeriksa kelayakan proses penyembelihan hewan tersebut. Jangan sampai hewan itu bergerak ketika akan dilakukan penyembelihan. Terakhir, yang ke-10 adalah menetapkan status kematian hewan tersebut tidak ditinggal ketika sesudah disembeli. Informasi ini pendengar dari rri.co.id.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita dengarkan santapan rohani disampaikan oleh Ustaz Satrio dengan judul Menggapai Keutamaan 10 Hari Awal Bulan Zulhijjah. Diikuti ke pengajian Al-Quran dengan surah Al-Munafikun dan surah Ali Imran ayat 9 dan surah Ali Imran ayat 92 dibacakan oleh Asmirullah Ashad. Diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat.
1: Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr wasyafi wal watr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal 'amalu fi ayyamil ashr afdala minal 'amali fi hadhihi. Qalu wal jihad. Qal wal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas sebuah topik yaitu menggapai keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ketika semalam hari Ahad maghrib terbenam matahari, disitulah masuk tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sampai hari ini, hari Senin. Hari ini masih dalam suasana yaitu 1 Zulhijjah. Artinya kita sudah berada pada hari yaitu hari-hari yang penuh keutamaan dan penuh kemuliaan. Beribadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah, nilai pahalanya itu melebihi daripada berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Peringkat dimanapun berada, dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 3, Allah bersumpah menyampaikan yaitu wal fajri demi fajar, walayalin asyr demi malam yang 10, dari hari 1 malam 1 sampai hari atau malam ke 10 ini adalah hari-hari yang penuh keutamaan dan kemuliaan. Di malam itu kalau kita beribadah, nilainya melebihi pahala jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar di mana pun berada, wasyaqi wal watar, demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Mana bilangan genap? Itu hari kedua, hari empat, hari enam, delapan, hari ke-10. Wal watar, demi bilangan ganjil. Hari ke-1, hari ini, hari Senin. Hari ketiga, hari ke-5, 7 dan hari ke-9. Artinya hari-hari tanggal 1 malam 1 sampai hari ke-10 dan malam ke-10, seluruhnya 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang penuh keutamaan dan kemuliaan. Beribadah di hari itu nilainya melebihi pahala jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebutkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda, mal amal fi ayyamil ashar. Tidak ada amal yang lebih mulia dari malam yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Afdalu afdala minal amal fi hazihi. Qalu wal jihad. Qal wal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai. Tidak pula ditani dengan jihad, walaupun dengan jihad, kecuali jika seseorang keluar berjihad lalu sesuatu membahayakan diri dan bertanya, lantas ia kembali dalam keadaan tidak membawa apapun. Jawaban Rasulullah SAW, hadis Imam Bukhari. Artinya apa? Berjihad di jalan Allah, pergi kita ke Palestina dengan membawa diri dan harta, kemudian tidak tersisa sedikit pun lagi, meninggal di sana, maka itu baru selevel dengan nilai pahala beribadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Pendengar dimanapun berada, ini hari baik, hari yang penuh keutama kemuliaan, sampai-sampai Allah bersumpah, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa melebihi pahala jihad di jalan Allah Subhanahu Wataala. Nah, lalu apa yang mesti kita lakukan 10 hari awal bulan Zulhijjah? Apa yang mesti kita amalkan? Yang pertama, sempat-sempatkan puasa sunnah. Hari ini tanggal 1, tidak boleh kita puasa sunnah bulan Zulhijjah. Karena puasa pada hari ini dapat pahala dua. Pertama, pahala puasa bulan Zulhijjah. Yang kedua, dapat pula pahala puasa hari Senin. Sekali mana yang sampan 2.30 terlampaui, dua dapat hari ini. Tak sempat hari ini tanggal 1, tanggal 2 besok hari Selasa. Tak sempat tanggal 2, tanggal 3 hari Rabu. Tak sempat tanggal 3, tanggal 4 Zulhijjah hari Kamis. Hari Kamis nanti berpuasa dapat pahala dua. Pertama, puasa bulan Zulhijjah. Yang kedua, pahala puasa pada hari Kamis. Dua dapat. Kalau niatnya puasa qada, mengganti puasa bagi ibu perempuan yang hamil menyusui tahun lalu tak bisa berpuasa, maka niatnya kalau qada pada hari Senin dan hari Kamis, maka dapat tiga pahala. Hutang puasa lunas. Yang kedua, puasa pada bulan Zulhijjah. Yang ketiga, pahala puasa pada hari Senin dan Kamis. Tiga dapat. Begitu dikatakan oleh Syekh Atiyah As-Sakar dalam kitab Fatwa Al-Azhar. Fatwa Al-Azhar, ulama Al-Azhar. Otomatis dia tiga dapat. Oleh karena itu, ini hari baik. Pendengar dimanapun berada, puncaknya nanti pada tanggal 8 Zulhijjah, puasa tarwiyah. Dan puncaknya lagi pada tanggal 9 Zulhijjah, disebut dengan puasa Arafah, ketika jemaah haji sedang wukuf di Arafah. Maka itu puncaknya pada tanggal 9 Zulhijjah, satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Pendengar di mana pun berada, kalau berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah dapat mengampuni dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. As-sawmu Arafah ayyukaf nusatul madi wal baqiyah. Puasa Arafah dapat mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dapat dua ampunan. Siapa yang tidak punya dosa? Siapa yang tidak punya kesalahan? Setiap kita pasti punya salah dan punya kesalahan dan dosa kekhilafan. Maka dengan puasa Arafah dapat mengampuni dosa 2 tahun. Dengan dimanapun berada. Dan pada hari Arafah itu, perbanyak untuk berdoa. Khair doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Kenapa? Karena hari Arafah itulah jemaah haji wukuf di Arafah. Oleh karena itu, persiapkan diri kita untuk meraih keutamaan, keberkahan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Pendengar RRI dan jempinan dimanapun berada, insyaAllah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Lalu yang kedua, apa yang mesti kita lakukan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah? Yang kedua, perbanyak takbir dan berzikir. Yang termasuk amalan saleh juga adalah bertakbir Allahu Akbar, perbanyak baca takbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar, dan memperbanyak doa. Disunahkan untuk mengangkat atau mengeraskan suara ketika bertakbir, baik itu di rumah, di masjid, apalagi perbanyak untuk bertakbir, berzikir, beristighfar. Dengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun berada, insya Allah rahmat diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah yaitu yang mesti dilakukan, yaitu memperbanyak amal soleh seperti salat sunnah, perbanyak bersedekah, memperbanyak baca Al-Quran, dan beramar ma'ruf nahi munkar. Salat sunnah qabliyah ba'diyah, bangun di tengah malam, jam 2, jam 3 sebelum subuh, minimal 5 kita kerjakan. Pertama, salat sunat wudu. Yang kedua, salat sunat taubat. Yang ketiga, salat sunat hajat. Yang keempat, salat sunat tahajud. Yang kelima, tutup dengan salat sunat witir. Lanjutkan dengan zikir-zikir yang lainnya. Banyak bersedekah juga. Bersedekah, Allah ganti, lipat gandakan dengan 700 kali lipat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat Surat Al-Baqarah ayat 261. Perbanyak baca Al-Quran, mentadaburi, menterjemahkan, dan untuk mengamalkan. Pendengar, dimanapun berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang keempat, ini yang paling baik, yaitu berkurban di hari Nahar 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik disunnahkan untuk berkurban. Bahkan berkurban lebih utama dari sedekah yang senilai kurban sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim. Banyak Allah berikan nikmat kepada kita, inna a'tainakal kautsar. Allah banyak memberikan nikmat. Mulai dari kita tidur sampai kita tidur kembali, tak akan terhitung kita menghitung-hitung nikmat Allah. La tuhsuha, tak akan mampu. Oleh karena itu Allah hanya minta fasalli, engkau salat kerana Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kurban adalah pembuktian diri, yaitu sebagai hamba yang senantiasa bertakwa. Kurban sebagai mengikis sifat kikir dan bakhil, dan mengikis sifat-sifat kebinatangan. Oleh karena itu, kurban, ibadah kurban paling baik pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari Tasyrik. Pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, perbanyak untuk bertaubat. Termasuk yang ditekankan pula di awal Zulhijjah adalah bertaubat dari berbagai dosa dan maksiat serta meninggalkan tindakan zalim terhadap sesama. Intinya, keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah berlaku untuk amal apa saja. Tidak terbatas pada amal-amal tertentu, sehingga amal tersebut bisa dilakukan dengan sholat, sedekah, baca Al-Quran, dan amal soleh yang lainnya. Maka nilainya melebihi daripada nilai berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk bersiap-siap dan terus melakukan amal-amal terbaik kita 10 hari awal Zulhijjah. InsyaAllah kita meraih, menggapai keutamaan ada di dalamnya. InsyaAllah nilainya melebihi pahala jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Riki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pendengar, untuk lagu-lagu selingan masih akan terus kami putarkan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya nanti kami akan bergabung ya, merilai siaran warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Perkembangan vintage, pendengar, di Kepri ya, ini berkembang dengan pesat dan sudah masuk dalam aktivitas sehari-hari kita, namun tingkat literasi masih tidak sebanding dengan kemajuan teknologi. Terlihat dari banyaknya pengaduan terkait dengan vintage atau pinjol. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kepri ya, Sinar Dananjaya, mengatakan pinjaman daring per bulan Maret 2026 secara nasional meningkat 26,25 secara year on year, dengan outstanding pembiayaan terakhir mencapai 101 triliun rupiah. Dan untuk resiko kredit bermasalah dengan rasio 4,52%, dan untuk di Kepri saat ini secara statistik pertumbuhan outstanding pembiayaan pinjaman daring mencapai 45,86% secara year on year ya. Angka ini jauh melampaui pertumbuhan nasional yang hanya sebesar 26,26%. Jadi meskipun akses semakin meningkat, pendengar, tingkat literasi masyarakat masih sebanding dengan perkembangan teknologi, dan terlihat dari semakin banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan pinjaman daring ke OJK Kepri. Pengaduan terbanyak di OJK Kepri terkait dengan pinjol. Informasi dari rri.co.id.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Mendengar lagu dari Shana Saraswati tadi, tetap dalam jiwa lagu yang terakhir ya. Selanjutnya kita simak informasi dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat,

0: 9 Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Dengar inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robe Enrico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga paku, ya memang kurang tepat. Karena harga paku itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga paku. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robe mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Mensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Sputer Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras hanya naik dulu, guys. Solarnya naik loh. Nah, itu pengaruh biasa menggiling beras tuh. Jadi otomatis harga beras tuh naik juga. Kalau dalam kitaran itu paling 1.000, kan 100.000. Kalau harga bakar itu lumayan naik sampai bisa 10.000-20.000.
4: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
6: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang juga harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
8: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya itu sedikit melebihi harga normal.
7: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
9: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
7: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
10: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa cuman

0: tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
1: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
2: Siapa Pak sekarang Pak?
3: Ya sekarang menurun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
2: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
3: 1 bulan ini.
2: Tapi kalau untuk sembako lainnya, berapa harganya Pak?
3: Itu aja stabil, tidak ada yang naik.
1: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
2: Harga belakangan naik ya Bu?
4: Naik, iya naik.
2: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
4: Ya?
2: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
1: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
0: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
5: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
6: Bang, ada Pak Bang, ada 5.000 sekilo.
7: Ya, harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah provinsi dan naik sana.
6: Ini kalau sulanya mama jual
7: hasil itu dari mana? Hasil dari Naro, Naro Tanya, Kabupaten Paniai.
6: Dari mana? Iya.
7: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu belum beli 20-30 yang beli. Dapat satu karung, dua karung begitu.
6: Untuk penghasilan?
7: Penghasilan ada ya dapat lumayan, 500 ya 1 juta begitu.
6: Ini mama cuma di Kalibowo saja?
7: Yes, dia jual di Kalibowo saja. Dekat di sini saja. Ya, oke.
5: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
8: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik.

0: Tớ hả chị? Tớ chị gặp.
1: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
4: Ya, sekarang saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan musib dini. Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakir dalam sejumlah literatur. Bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
5: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
4: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Aen.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi sebanyak 389 jiwa dengan garis Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
7: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung pelayanan pemberangkatan haji kali ini,
6: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya pantau terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
8: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
9: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini, pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan dan tinggal di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
8: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 diantaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak.

0: Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He was the tall, comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya.

dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Di sapa para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Shalom, salam sejahtera, salam sehat selalu para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam acara Mimbar Rohani yang dipandu oleh Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang bersama saya David Syahputra, dan pada malam hari ini didampingi oleh seorang hamba Tuhan, seorang gembala jemaat dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 Tanjung Pinang. Selamat malam Bapak Pendeta.
1: Selamat malam Bapak David.
0: Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Pendeta kembali setelah beberapa waktu kita absen Pak Pendeta ya.
1: Iya, sama-sama
0: tapi
1: sama, Pak.
0: Sekarang bisa kembali bekerja sama dan kita dapat bersama-sama untuk membagikan firman Tuhan yang kiranya ini dapat memberikan kekuatan rohani bagi seluruh pendengar. Dan di studio juga pada malam hari ini didampingi oleh Ibu Rika. Selamat malam Ibu Rika. Kita akan memulai renungan firman dengan judul Kristen Menderita. Nah, ini dua kata ya Pak ya, diakhiri dengan tanda tanya ya.
1: Iya Pak.
0: Kristen benar. Menderita. Kami mengundang juga para pendengar untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Mungkin jika ada buku jauh lebih baik, tapi kalaupun tidak kita boleh membuka aplikasi Alkitab di gawai kita, di ponsel kita atau di laptop kita masing-masing. Sebelumnya kita akan mengundang kuasa Tuhan Roh Kudus yang akan memimpin kita dengan berdoa, dan kami mengundang kita semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini oleh karena kasih karuniamu yang menyertai kami, memberkati kami sepanjang hari-hari kami bekerja, khususnya pada pagi hari ini hingga malam hari ini kami diberkati. Dan pada waktu yang indah ini Bapa, kami rindu mendengarkan sabdamu. Kiranya berfirmanlah melalui hambamu Bapak Pendeta Panggabean yang akan menyampaikan, menguraikan firman untuk memberikan kekuatan rohani bagi kami semua. Bapa, kami mengakui kami orang yang berdosa. Ampunkanlah kami dari dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
1: Amin.
0: Baik, waktu yang indah ini kami serahkan kepada Bapak Pendeta.
1: Baik, pertama-tama terima kasih kepada Bapak David yang sudah memberikan kesempatan mengajak di dalam mimbar rohani ini dari tim penyuluh agama, yang mana pada malam hari ini judul yang sudah disampaikan yaitu Kristen Menderita. Dan judul ini saya ambil dari landasan Alkitab yang terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-14, di mana Bapak Ibu para pendengar boleh membuka Alkitabnya. Ayat tersebut menyatakan demikian: berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Dari ayat yang telah saya bacakan pada malam hari ini, maka saya menyoroti kata dinista, sehingga dari pengertian dapat kita ambil satu penjelasan yang lebih luas sehingga kita dapat memahami maknanya. Namun sebelumnya, sesuai dengan judul, ada kata menderita yang diartikan sebagai berikut, yaitu menahan atau menanggung sesuatu yang menyakitkan dan tidak menyenangkan, yang merugikan. Dan ini terjadi baik secara jasmani maupun secara rohani. Itulah definisi daripada menderita. Nah, dari ayat 1 Petrus 4 ayat yang ke-14, bahwa di sana saya menyoroti kata dinista. Kata dinista ini dari bahasa Yunaninya dengan akar katanya yaitu oneidiso, yang berarti mencaci, mempermalukan, menghina secara verbal atau sosial. Namun ini tidak mengarah kepada fisik. Ya. Kemudian sesuai dengan ayat ini secara konteks, maka bila mana kita lihat dari ayat yang pertama sebagai latar belakangnya, bagaimana ayat ini memberikan satu pendahuluan di mana Kristus disampaikan sudah pernah mengalami penderitaan secara badani. Dan kemudian di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang keempat, di dalam pasal tersebut dikatakan, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka. Sehingga apa? Sehingga orang yang ada di jemaat mula-mula, mereka melakukan menista, yaitu para pengikut Kristus. Kemudian bila mana saya membaca beberapa literatur sejarah, dinyatakan bahwa ada empat yang menjadi latar belakang daripada penulisan kitab Petrus ini, Pak David, ya.
0: Baik, Pak.
1: Bagaimana di dalam kekuasaan ataupun di zaman Romawi, kekuasaan Romawi pada abad yang pertama, ya sekitar tahun 60-an, ya, orang Kristen itu dianggap tidak loyal kepada Kaisar karena tidak menyembah Kaisar. Kemudian yang kedua, dia dianggap juga sebagai ateis karena menolak untuk menyembah kepada dewa-dewa yang diyakini oleh Romawi. Kemudian yang ketiga, ini komunitas kekristenan ini dianggap antisosial karena tidak ikut kepada pesta penyembahan berhala. Kemudian yang keempat, dia dicurigai juga melakukan tindakan yang buruk karena peribadatan mereka sifatnya tertutup atau inklusif. Kemudian sesuai dengan ayat ini sebenarnya ditujukan kepada jemaat mula-mula yang ada di Asia Kecil yang sekarang ini dapat kita kenal di Turki. Ya, bagaimana masyarakat yang hidup di sana adalah mayoritas non-Kristen. Sehingga ya komunitas Kristen yang minoritas ini memang mengalami apa? Mengalami penganiayaan. Ya, diejek, difitnah, dikucilkan, bahkan dianggap aneh, dipermalukan karena tidak mengikuti gaya hidup masyarakat. Tetapi catatannya adalah bahwa semua penderitaan ini bersifat eksternal, ya. Kemudian di ayat yang ke-15 kita dapat melihat sesuai dengan isinya, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Artinya kita menyebut ini sifatnya eksternal oleh karena lebih lanjut Rasul Petrus menyampaikan bahwa para pengikut Kristus tidak boleh melakukan hal-hal seperti pembunuhan, pencurian, ataupun kejahatan, bahkan melakukan kekacauan di tengah masyarakat ataupun dalam bidang-bidang tertentu. Artinya ini kejahatan, penderitaan yang sifatnya dari internal, dari diri kita, untuk apa? Untuk kita lakukan kepada orang lain, ini tidak apa? Ini tidak diperkenankan. Nah, dari ayat ini ada beberapa dampak yang dialami oleh jemaat mula-mula. Yang pertama, bahwa mereka selain mengalami ejekan publik, ya, difitnah, kemudian mereka juga mengalami diskriminasi secara sosial. Mereka ada juga yang kehilangan relasi, kemudian pekerjaan, bahkan tekanan dari berbagai komunitas yang ada di sana. Nah, pada malam hari ini, sesuai dengan ayat di dalam Filipi pasal yang ke 1 Petrus 4 ayat yang ke-14, ya, disampaikan bahwa saya membuat ada tiga makna daripada ayat ini di tengah perjalanan iman orang Kristen. Ya, yang pertama adalah berbahagia. Rasul Petrus menuliskan ayat ini agar jemaat boleh dikuatkan oleh karena sekalipun mereka mengalami penderitaan karena Kristus, itu bukanlah aib. Sehingga mereka harus malu, ya, atau merasa diri terasingkan. Tetapi sebaliknya, mereka yang mengalami penderitaan yang demikian, maka mereka akan menikmati satu kebahagiaan. Jadi ada kebahagiaan tersendiri yang mereka rasakan yang tidak dapat diukur oleh materi. Itu bagian yang pertama, makna daripada ayat Filipi 1 Petrus 4 ayat yang ke 14 ini.
0: Yang Pak pertama David. Ini berbahagia Pak ya.
1: Iya.
0: Padahal ini kalau menderita harusnya tidak berbahagia Pak.
1: Menangis.
0: Iya. Tetapi secara rohani ternyata setelah Bapak jelaskan, kita akan merasakan kebahagiaan karena kita mengikut Tuhan, mengikuti jalan yang benar begitu ya Pak.
1: Iya. Karena ini kan bukan kita yang melakukan penderitaan ini. Contohnya saya membunuh orang, lalu saya dimasukkan di penjara. Kemudian saya di sana tidurnya pun tidak seperti kita tidur di rumah, fasilitasnya pun tidak seperti kita di rumah, kebebasan kita pun tidak seperti yang kita nikmati di luar. Jadi ini kan penderitaan, tetapi itu oleh karena ulah kita. Tetapi ini adalah oleh karena ulah orang lain yang melakukannya terhadap diri kita. Jadi memang kita itu menerima, menikmati dan menjalannya dengan bahagia. Begitu dia Pak.
0: Amin.
1: Iya. Ayatnya juga dikatakan berbahagialah kamu katanya. Ya. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 bahwa pernah juga Tuhan Yesus Kristus menyampaikan pengajarannya begini. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Di ayat yang ke-12 dilanjutkan bersukacita dan bergembiralah. Karena apa? Karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi di dalam satu kitab, satu Petrus ini, kalau kita baca secara utuh sebenarnya, di pasal-pasal sebelumnya justru dikatakan penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan, pengikut Yesus, apapun yang mereka alami, itu sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang akan mereka harapkan di dalam sorga. Jadi makanya mereka apa? Bersukacita. Kemudian yang mereka bersukacita oleh karena memang ada Tuhan Yesus Kristus yang bersama-sama dengan mereka. Itu poin yang pertamanya secara maknanya.
0: Ya. Baik Pak Pendeta.
1: Nah, boleh kita lanjut Pak kepada poin yang kedua?
0: Silahkan Pak Pendeta.
1: Oke. Sekarang pada poin yang kedua, maknanya adalah kesucian. Jadi ketika orang melakukan nista kepada kita, bahwa ternyata kita mengalami penderitaan, tetapi penderitaan itu mengajarkan kita kepada satu hidup yang suci. Petrus mengajarkan bahwa penderitaan karena iman bukan tanda Allah meninggalkan mereka. Ya, melainkan justru para pengikut Kristus berada di pihak Kristus dengan tanda bahwa roh Tuhan menyertai mereka. Makanya ayatnya dikatakan di dalam ayat yang pertama, kitab 1 Petrus pasal yang keempat bagian B, dikatakan, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Dengan kata lain, karena Tuhan ada di pihak kita dan kita tinggal hidup di dalam Tuhan, maka kesucian hidup kita perlahan-lahan akan apa? Hidup kita akan mengalami transformasi kepada satu arah yang semakin suci di hadapan Tuhan. Jadi, bila mana para pendengar, umat-umat Tuhan, dimanapun sekarang ini berada, baik esok ketika membuka video ini, maka ini adalah kabar sukacita, hidup kita mengalami satu kesucian. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ketika kita dinista, ketika kita mengalami satu penderitaan karena perbuatan orang lain, maka kita juga bangga. Kenapa bangga? Di dalam ayat yang ke-16 disampaikan, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah di dalam nama Kristus itu. Jadi merupakan satu kebanggaan tersendiri ketika kita mengalami penderitaan, tetapi oleh karena apa? Dari eksternal. Dan kita tidak bangga tentunya kalau kita mengalami penderitaan tetapi oleh karena perbuatan kita sendiri, ya, perbuatan ya, kita baik. Sendiri. Jadi inilah tiga makna daripada orang Kristen yang mengalami penderitaan berdasarkan kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Mungkin sampai di sini sebagai renungan yang bisa dapat saya utarakan, saya sampaikan. Barangkali waktu selanjutnya ada diskusi dengan Bapak David, saya persilahkan.
0: Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk pemaparan yang sangat baik dan juga padat dengan 3 poin ya Pak. Jadi penderitaan yang dimaksud di sini itu malah membuat kita satu berbahagia.
1: Iya Pak.
0: Kemudian yang kedua tadi adalah hidup dalam kesucian kan? Atau diasingkan daripada dunia.
1: Iya,
0: dan yang
1: benar.
0: Ketiga adalah bangga karena kita melakukannya untuk kemuliaan Allah.
1: Benar.
0: Demikian ya Pak Pendeta. Baik, nah, saya punya pengalaman juga Pak Pendeta ini tahun sekitar tahun 97.
1: Ya.
0: Saya sudah pernah mungkin saksikan juga secara singkat di radio ini, mungkin beberapa sudah ada beberapa bulan lalu. Jadi di tahun 97 itu saya dikeluarkan dari sekolah Pak Pendeta.
1: Oh.
0: Di salah satu sekolah di Tanjung Pinang. Bukan dikeluarkan sih, tapi waktu itu ada statement, jika kamu tetap tidak masuk pada hari Sabat atau hari Sabtu, maka kami tidak bisa mengisi rapor kamu. Demikian, jadi karena memang peraturan sekolah begitu Pak.
1: Iya,
0: karena
1: iya.
0: Kan 6 hari sekolah dulunya,
1: okay.
0: Negeri, dan padahal hari itu, hari Sabtu itu, saya ke gereja, kita ke gereja. Nah,
1: oh,
0: jadi
1: iya,
0: waktu itu kami mengurus ke pihak dinas pendidikan. Dinas pendidikan juga sampaikan ini sudah peraturan begitu.
1: Iya.
0: Oke, jadi kita menghormatinya.
1: Iya, benar.
0: Akhirnya memang setelah 3 bulan bersekolah, kemudian saya juga mengundurkan diri.
1: Oh.
0: Dan tidak sekolah selama 1 tahun. Jadi teman-teman saya harusnya saya harusnya kelas 2. Tahun depan saya mengulang lagi di sekolah.
1: Waduh.
0: Lain dengan tantangan yang sama, tetapi memang sudah mendapat izin dari
1: ya,
0: pihak sekolah karena ada kebijakan tertentu. Ini bukan untuk main-main ya, malah
1: ya,
0: ini untuk beribadah. Jadi selama 9 bulan itu saya menderita Pak. Menderita kenapa? Karena teman-teman saya pergi sekolah, saya tidak sekolah
1: ya.
0: Saya mengalami itu seperti saya sudah putus sekolah ini
1: ya.
0: Orang tua saya juga menderita karena anaknya yang harusnya bersekolah, tapi sekarang gak sekolah. Saya kebetulan membantu orang tua saya bertukar.
1: Iya, iya.
0: Begitu. Nah, tahun depan saya masuk.
1: Oh.
0: Setelah saya masuk kelas 1. Nah, teman saya sudah kelas 2 nih. Sekolah kami berdampingan.
1: Iya.
0: Dia SMK, saya sekarang di SMA. Jadi demikian juga tamat. Mereka tamat duluan. Saya 1 tahun berikutnya. Sepertinya memang menderita karena kehilangan 1 tahun.
1: 1 tahun.
0: Tetapi ya mungkin seperti yang firman Tuhan sudah sampaikan bahwa ada maksud Tuhan. Penderitaan ini khususnya untungnya bukan karena seperti Bapak Pendeta katakan, karena pelanggaran kita terhadap hukum pemerintah begitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Atau kita melakukan tindak pidana, bukan. Tapi karena kita melakukan apa yang benar. Dan seperti yang Rasul Paulus katakan, dia menganggap semua yang di belakangnya itu adalah seperti sampah.
1: Sampah.
0: Jadi ketika kita telah mengenal Tuhan, ketika kita mengenal kebenaran, tidak sedikit orang yang rela mati untuk Tuhan.
1: Ya.
0: Mungkin di sebagian orang mengatakan mereka menderita. Seperti kita juga melayani di lapas. Coba ketika kita tanya, di mana kalian lebih dekat kepada Tuhan? Pada waktu di luar atau pada waktu di dalam? Mereka dengan semangat mengatakan kami lebih dekat dengan Tuhan di mana?
1: Ketika
0: ya,
1: di dalam.
0: Begitu, lebih mengenal Tuhan, lebih banyak berdoa. Bukankah dosa dan pekerjaan itu semua adalah masalah penderitaan? Tapi ada yang serius
1: ya.
0: Seperti tadi saya mendengar sebuah firman dari teman saya di lapas. Kalau kita divonis hukuman sekian, 15 tahun. Tadi saya juga berbicara dengan seorang warga binaan Pak Pendeta
1: ya.
0: Kemudian dia dihukum seumur hidup.
1: Wah.
0: Dulunya seumur hidup itu umurnya berapa? Misalnya umurnya 20, berarti 20 tahun.
1: 20 tahun
0: gitu. Tapi sekarang sepertinya yang saya tangkap dari pembicaraan saudara ini, sekarang peraturannya berubah Pak.
1: Oh.
0: Jadi seumur hidup itu ya sampai dia
1: meninggal
0: jika tidak ada pengurusan atau pengurangan dan lain sebagainya. Jadi kita pikir ini masalah seperti ini, kata Bapak Pendeta Batubara, saya sebutkan namanya, ini tak begitu serius. Yang serius itu adalah masalah dosa. Ketika kita tidak meninggalkan kesalahan kita, dosa kita, itulah penderitaan yang sesungguhnya. Nah, mungkin ini sedikit kesaksian Pak Pendeta, bagaimana mungkin di sebagian orang menganggap ada orang yang tidak makan ini, tidak makan itu. Kita tahu ya, misalnya ada teman-teman kita yang tidak makan daging,
1: iya,
0: vegetarian begitu. Sebagian orang menganggap, kasihan kali ya, tidak yang enak-enak gak dimakan.
1: Iya.
0: Tapi mereka menganggap ketika saya ngobrol sama mereka, dan kemudian mereka berkata, aduh kalau cium bau ikan saja sekarang kok rasanya gak enak begitu. Nah, bagi mereka itu penderitaan malah.
1: Iya.
0: Justru yang mereka jalani itu sesuai dengan akal yang mereka terima itu tidak penderitaan. Demikian, jadi itu mungkin penderitaan secara rohani, tadi kita sudah bahas Pak Pendeta ya. Dan bahkan penderitaan itu juga menyangkut penderitaan secara fisik, penyakit, dan juga mungkin dengan adanya kesulitan hidup. Sekarang juga kalau kita perhatikan ekonomi tidak baik-baik saja, kata pengamat-pengamat keuangan dan juga politik, bagaimana dolar juga sekarang, rupiah juga harganya juga sudah sekian-sekian. Banyak yang takut, banyak yang bimbang, banyak yang mau keluar negeri sajalah, atau mau menabung emas lah, atau mau mungkin beli dolar dan lain sebagainya. Tetapi sebagai umat Tuhan, seperti Bapak sampaikan, itu semua mendatangkan yang pertama tadi, kebahagiaan. Saya alami sendiri, mungkin pendengar juga mengalaminya, mungkin Ibu Rika juga pernah mengalaminya, Bapak yeah. Pendeta juga pernah mengalaminya. Baik, tapi sekarang Pak, mungkin Bapak bisa berikan lagi, bagaimana saya bisa membedakan bahwa penderitaan ini seperti Ayub pada waktu dia menderita, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan harta bendanya, dia tidak tahu kalau Tuhan akan menggantikan dua kali lipat. Kita yeah. yang membaca, kita tahu Pak ya ceritanya. Tapi ketika dia menjalani itu, dia bisa tetap setia, dan sampai akhirnya Tuhan membalaskan semuanya, kesetiaannya itu diberikan upahnya dua kali lipat. Cuma istrinya tidak jadi dua, Pak Pendeta.
1: Iya, anak-anaknya, cuma satu.
0: Anak-anaknya jadi dua, tapi jadi dua kali lipat. Tetapi untuk istri tidak disebutkan. Baik, kira-kira bagaimana Pak caranya agar kita tetap bisa bertahan, bahkan bisa mengatasi penderitaan ini dengan kemenangan?
1: Baik, terima kasih kepada Pak David melalui kesaksian yang begitu luar biasa. Dan bagaimana kita dapat bertahan di dalam penderitaan ini, memang kita tidak punya kekuatan, Pak. Kita tidak punya kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan. Karena apa? Jangankan penderitaan, kita tangan kita tersayat saja, kita sudah, kok bisa ini? Kita sudah menggerutu. Kita sudah berbagai banyak ocehan dari mulut kita yang keluar. Karena kita tidak mau sebenarnya itu terjadi. Jadi apalagi ini penderitaan, baik mental kita juga dipertaruhkan, sosial kita juga dipertaruhkan, budaya kita dan berbagai hal lainnya. Jadi yang membuat kita mampu bertahan di sini sebenarnya adalah oleh karena anugerah Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Makanya dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi kekuatan itu sebenarnya adalah bersumber daripada Tuhan, ya. Yang apa? Yang berikan kekuatan kepada kita. Dari mana kita dapat kepastian seperti itu? Karena Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan satu contoh teladan yang indah. Dia juga mengalami penderitaan itu, dia juga bergumul dalam hal itu. Ini menjadi contoh yang indah. Dia mati, dia tetap apa? Dia tetap di dalam kebenaran. Yang sebenarnya dia menderita bukan oleh karena dia membunuh orang, oleh karena memaki-maki orang, tidak. Tetapi karena dia menyampaikan, hanya menyampaikan kebenaran. Bukan memaksa orang untuk mengikut dia, enggak juga. Tetapi apa? Orang terusik. Ya, orang terusik. Ya, kalau kita menyampaikan kebenaran, banyak juga orang yang terusik. Tetapi saya yakin dan percaya, para pemeriksa dimanapun berada, baik pendengar daripada renungan ini, bukan terusik, tetapi memang semakin asik untuk mendengarkan firman Tuhan.
0: Amin. Baik, terima kasih. Jadi saya dapat poinnya, yaitu kita harus mendapat kekuatan dari Tuhan.
1: Iya, Pak.
0: Kemudian itu semua semua karena anugerah Tuhan, dan kita akan bertahan dan juga mendapatkan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan.
1: Iya, Pak.
0: Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin masih ada beberapa menit ke depan kami berikan kepada Bapak Pendeta untuk memberikan closing statement dan juga untuk mendoakan kita semua.
1: Baik, terima kasih kepada Pak David. Nah, di akhir daripada renungan yang saya bawakan pada malam hari ini, saya menyampaikan dua pantun ya. Yang pertama adalah, kalau meminang seorang wanita,
0: cakep,
1: pengikatnya adalah cendramata. Kalau menjadi umat yang setia, pengikutnya akan mengalami derita.
0: Amin.
1: Pantun yang kedua, Pak.
0: Baik, Pak.
1: Boleh, Pak, ya.
0: Jadi closing statement-nya ini pantun ya, Pak Pendeta?
1: Ya, boleh. Baik. Tidak masalah pengikatnya cendramata, namun adanya ketulusan akan semakin bahagia. Tidak apa-apa pengikutnya sudah menderita, namun pada kita ada kepastian ke sorga. Itulah, Pak, yang menjadi closing statement daripada renungan pada malam hari ini. Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih, Bapak Pendeta. Dan kita akan tutup renungan ini dengan berdoa. Kami mengundang Bapak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa.
1: Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang berada di sorga dan yang melihat kami pada malam hari ini menyampaikan firman-Mu, dan juga yang memberkati segenap pemeriksa dimanapun berada, bahkan tim daripada Bapak David sebagai penyuluh rohani. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan kesempatan yang indah ini. Biarlah kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan yang hamba-Mu sampaikan adalah untuk memberikan satu kekuatan dan pengharapan di akhir zaman ini, di dalam menantikan akhir dunia ini, bahwa Yesus akan segera datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan kami mohon dengan rendah hati Engkau berkenan untuk mengampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini, dan kami sampaikan jika kita ingin didoakan atau juga ingin belajar Alkitab secara online, silakan hubungi kami di nomor ponsel 0896 5362 6545. Kami ulangi 0896 5362 6545. Dah akhir kata, saya Davi Saputra,
1: saya Pendeta H. Panggabean.
0: Selamat malam. Tuhan Yesus
1: memberkati.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah kita menuju ke Tanjung Pinang Malam untuk edisi hari ini, hari Senin 18 Mei 2026. Menemani kebersamaan Anda bersama saya Ardian Huta Barat sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa acara yang tentunya akan kami siarkan seperti biasa di malam hari ini ya. Di Tanjung Pinang Malam nanti Anda dapat mengikuti siaran Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, mengawali jumpa kita di malam hari ini, kami akan persembahkan dengan Sandiwara Radio berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, produksi dari RRI Bukit Tinggi.
2: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
3: Istighfar, Bang, istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
4: Jaka! Astagfirullah. Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
3: Bapak.
4: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
3: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
4: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
2: Tapi Pak, bukan begini caranya.
5: Siti, tolong, tolong, tolong, tolong. Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Si

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Karena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ya ini.
0: Sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan. Akhirnya.

0: mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
1: Iya.
0: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
2: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
2: Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
1: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
2: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
1: Allah,
2: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
0: Enggak,
2: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
1: Astagfirullah.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah bapa Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.
1: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Pendengar, di era digital yang serba cepat dan penuh informasi seperti sekarang, kepercayaan menjadi nilai yang sangat penting dalam menjalin hubungan antara manusia, baik dalam konteks persaudaraan, persahabatan, maupun kehidupan sosial secara umum. Kepercayaan adalah fondasi yang membuat hubungan menjadi kuat, harmonis, dan tahan uji. Namun di tengah banjirnya informasi dan maraknya berita bohong atau hoax, menjaga kepercayaan menjadi tantangan tersendiri. Kepercayaan dalam fondasi persaudaraan dan persahabatan, persaudaraan baik karena hubungan darah maupun karena ikatan sosial atau spiritual, memerlukan rasa saling percaya. Tanpa kepercayaan, hubungan persaudaraan mudah dirusak oleh prasangka, konflik, dan kesalahpahaman. Demikian pula dalam persahabatan. Kepercayaan adalah perekat yang membuat dua orang saling terbuka, saling mendukung, dan merasa aman satu sama lain. Kepercayaan tidak hadir begitu saja, ianya dibangun melalui kejujuran, konsistensi dalam sikap dan perilaku, serta kemampuan untuk menjaga rahasia dan menghargai satu sama lain. Ketika seseorang melanggar kepercayaan, seperti menyebarkan rahasia pribadi atau berkata tidak jujur, maka ikatan yang telah terbangun lama bisa runtuh seketika.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Pendengar, teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi. Kini kita lebih mudah terhubung dengan siapapun di belahan dunia manapun. Namun kemudahan ini juga membawa resiko informasi palsu, fitnah, dan hoax sangat mudah menyebar hanya dengan satu klik. Dan disinilah kepercayaan diuji, kita dituntut untuk bijak dalam menyaring informasi sebelum membagikannya. Tidak jarang berita bohong digunakan untuk memecah belah keluarga, memprovokasi konflik antar teman, bahkan menciptakan permusuhan di masyarakat. Ironisnya, informasi palsu seringkali terlihat meyakinkan dan menyebar lebih cepat dibanding dengan kebenaran. Salah satu cara paling konkret menjaga kepercayaan di era digital saat ini adalah dengan menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab, selalu memverifikasi informasi sebelum Anda menyebarkannya. Utamakan klarifikasi daripada asumsi atau tanggapan, dan hindari ikut menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya. Jika kita menerima informasi sensitif tentang seseorang, apalagi jika itu menyangkut teman atau saudara Anda, maka langkah yang bijak adalah menanyakannya langsung, bukan menyebarkannya atau membuat penilaian sepihak. Sikap ini akan memperkuat kepercayaan dan menghindarkan kita dari menjadi bagian mata rantai penyebar hoax. Pendengar, kepercayaan adalah harta yang tidak ternilai dalam hubungan antar manusia. Ianya membutuhkan waktu untuk dibangun, namun bisa hancur hanya dalam sekejap karena berita bohong atau sikap yang tidak bijak. Di era digital yang penuh dengan godaan untuk cepat bereaksi dan membagikan informasi, tentunya mari kita tetap mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Dan dengan begitu, persaudaraan dan persahabatan yang kita miliki akan semakin kuat dan berarti.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah emang iya bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
1: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Pendengar, masyarakat memegang peranan kunci dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Evaluasi dari masyarakat tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggara layanan agar semakin responsif, transparan, dan sesuai kebutuhan. Dikutip dari www.gramedia.com, melalui survei kepuasan masyarakat, kotak saran aplikasi pengaduan atau forum diskusi publik, masyarakat bisa menyampaikan pengalaman serta kritik terhadap layanan yang diterima. Ketika masyarakat aktif mengakses layanan, mereka berkontribusi secara langsung dalam menguji efektivitas, kemudahan, dan kejelasan prosedur layanan tersebut. Masyarakat juga bisa menjadi pengawas yang objektif terhadap layanan yang tidak sesuai prosedur, diskriminatif, lambat, atau bahkan mengarah pada pungli. Pelaporan ini juga sangat penting bagi reformasi birokrasi. Beberapa daerah dan instansi membuka forum atau dialog publik secara periodik. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung untuk membahas isu, menyampaikan saran, dan turut menyusun standar pelayanan. Masyarakat juga berperan menyebarkan informasi pelayanan kepada lingkungan sekitarnya, sehingga meningkatkan kesadaran kolektif tentang hak dan kewajiban dalam menerima pelayanan publik. Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam evaluasi dan perbaikan layanan melalui survei kepuasan, pelaporan langsung maupun forum konsultasi publik. Masyarakat dapat menyampaikan umpan balik yang akan digunakan sebagai dasar perbaikan layanan, sebagaimana dalam era digital, kanal pengaduan dan aplikasi layanan menjadi jembatan penting agar suara warga dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan cepat. Dan tadi pendengar, informasi yang kami dapatkan tadi dari portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini di hari Senin ya, 18 Mei 2026. Menemani kebersamaan Anda bersama saya Ardian Huta Barat ya. Dan untuk malam hari ini pendengar dan juga pemirsa, kita ini adalah lagu-lagu mancanegara ya. Lagu-lagu mancanegara kita mulai dari era 1980 hingga 1990-an. Dan juga selamat malam ya buat Kak Indrayani ya, katanya salamnya buat semua. Dan untuk selanjutnya nih yang ingin gabung bersama kami, silakan di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami ya di 0811 7789830. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Memang ini
4: bareng Ardian Huta Barat.
3: Eng eng eng. Baik, saat ini berada di mana nih? Di luar angkasa atau luar daerah nih?
4: Alhamdulillah masih seputaran Batu Aji.
3: Masih seputaran Batu Aji ya.
4: Iya. Okay. Di sana hujan tak?
3: Iya hujan.
4: Oh hujannya.
3: Kalau di Batam seperti apa nih? Apakah ada nih kondisi genangan air yang berlebihan atau volume air atau banjir lah? Ada nggak?
4: Ada tadi. Cuman sebentar aja di seputaran Tiban tadi.
3: Iya.
4: Tapi sebentar aja.
3: Iya, biasanya kalau hari hujan gerimis atau hujan sedang itu terkadang itu ya rentan dari yang namanya laka lantas ya.
4: Iya betul, karena ada genangan air atau lubang kan.
3: Betul.
4: Gitu. Jadi memang berapa minggu ini ada juga kecelakaan itu kan.
3: Dalam ya, kondisi itu ya, dalam kondisi gerimis ya, aspal iya, dalam kondisi basah juga ya.
4: Betul. Jadi makanya harus safety first.
3: Safety first ya. Baik, kalau begitu kita malam ini kita temanya itu adalah musim hujan atau pancaroba ini kan telah terjadi nih, baik itu di kota maupun di daerah pelosok nih, baik itu di Kota Batam, Tanjung Pinang, dan juga Kabupaten Bintan, dan semua provinsi Kepri deh.
4: Betul.
3: Hujannya sudah mulai merata nih Mas Prabu. Jadi apa nih tips agar antisipasi, kita antisipasi nih, khususnya bagi pengendara, baik itu kendaraan mobil atau motor?
4: Ya pertama jangan ngebut-ngebut. Karena biarpun bannya baru pun namanya licin kan, ya kadang susah dielakkan kalau ngebut ya.
3: Baik, betul.
4: Gitu. Yeah. Terus yang kedua, ya pakai helm.
3: Pakai helm.
4: Standar nasional Indonesia.
3: Benar.
4: Gitu. Kadang kan maaf ya bukannya orang lain aja sih. Kadang Mas Prabu pun pakai helm nggak SNI. Jadi kalau bisa ya mulai dari sekarang lah.
3: Ya.
4: Yeah. Harus standar SNI. Terus yang ketiga, sering-sering mendengarkan perakiran cuaca BMKG, terutama di Tanjung Pinang. Kadang kan suka dikasih tahu nih, gitu jam berapa nanti hujannya deras ataupun gerimis gitu kan. Ya mungkin selebihnya nanti dilanjutin yang belakang kali.
3: Oke, mudah-mudahan yang belakang sedang menunggu juga ya.
4: Iya, betul. Okay. Ini lagunya tahun berapa?
3: Kita mulai dari tahun 1980 hingga 90-an nih mancanegaranya.
4: mancanegara ya.
3: Itulah.
4: Pengen dengerin apa ya?
3: Apa tuh?
4: 80 bukan 70 ya?
3: 80 90.
4: 80 ya. Mm-mm. 80. Sebenarnya keren-keren sih ya. Aerosmith masuk gak ya?
3: Aero masuk 90-an, masuk dong.
4: Masuk ya?
3: Iya dong.
4: Aerosmith ada referensi apa, Bang Ardian?
3: Sebentar, Aerosmith ya. Iya, dia agak-agak lambat nih.
4: Iya, gak apa-apa.
3: Iya, Aerosmith. Baik, sembari saya carikan dulu yang Aerosmith, yang bukan aeroplane ya, Smith ya.
4: Aeroplane itu biasanya nanti Yusuf dia. Karena Yusuf suka menelusup.
3: Iya betul juga ya, suka menelusup ya.
4: Iya buat Bang Ardian, tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar ya.
3: Amin ya robbal alamin.
4: Iya, itulah kalau doain Ardian ini, biarpun dia lagi sibuk ngetik-ngetik ataupun searching, masih bisa masih bisa bilang amin ya.
3: Iya, ini sibuk ngetik-ngetik juga.
4: Digabung ya dengan TikTok.
3: Pandai ya.
4: Ya iyalah itu ya dong.
3: Lagi ngetik-ngetik sama ngetok-ngetok juga nih.
4: Iya betul. Terus salam buat, udah lama gak nyalamin Eyang Ucu. Masuk Eyang Ucu. Insyaallah apa namanya, kalau ada pulsa gabung. Kalau gak ada pulsa bilang.
3: Iya.
4: Terus salam juga buat Yusuf. Dengerin dia.
3: Dengerin
4: Bapak
3: dia pastinya.
4: Buat Pak Hamzah Yusuf juga. Sorry Mas Prabu ngedulu ini. Kayaknya abis ini sih Pak Hamzah Yusuf. Putri Merica, Kadang Merdu, Sarina. Oh ya, spesial juga buat Bunda Permata. Bunda Berlian, Bang Awang Janggut, Bang Kumis, Pak Umar. Ada Aerosmith-nya?
3: Aerosmith-nya kita cuman ada satu nih ketemu di PC. I don't want to miss a thing. Atau yang lain? Yang lain apa nih? Ada Dream On, ada Out Now. Agak ngebeat ya lagu-lagunya nih. Tapi yang agak lebih mellow, agak lebih santai.
4: Enggak. Yang pengen yang ngebeat memang.
3: Oh, jadi yang ngebeat ada Crazy, ada Crying.
4: Crying aja lah.
3: Crying.
4: Ya, crying itu kalau di bahasa
3: Thailand. Mandarin,
4: Enggak, Thailand. Oh,
3: Thailand ya, kirain bahasa Mandarin tadi.
4: Itu kan di bahasa Thailand artinya ngeteng-ngeteng.
3: Ketawa.
4: Iya, pengen nangis gak bisa nangis. Ketawa.
3: Oke. Pokoknya dari Aerosmith ya.
4: Iya.
3: Oke deh. Nanti ditunggu aja lagunya nih.
4: Kayaknya sih memang feeling. Habis ini WA apa telepon biasa, Ardian?
3: Kenapa?
4: Habis ini ngangkat yang WA apa yang telepon biasa?
3: Yang WA baru ini aja, chat aja.
4: Oh ya udah, berarti Pak abis ini Pak Hamzah Yusuf kalilah sambung nanti salamnya sama beliau ya.
3: Baik.
4: Iya buat Ardia. Oh ya, Mama Rika.
3: Mama Rika.
4: Terus Mama Rosi.
3: Mama Rosi.
4: Mama Rosi.
3: Yes.
4: Buat Ardian, matur thank you. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Prabu tadi ya, di mana tuh, di Batu Aji Batam ya. Kita lanjutkan yang ingin berkomunikasi bersama kami. Kita sapa dahulu yang di live chat ya. Ada Ci As nih. Assalamualaikum Ci Ardian, selamat malam. Malam juga ya buat, waalaikumsalam buat Ci As di Malaysia ya, di Malaysia. Kemudian juga ada Kak Fitria. Waalaikumsalam Kak. Malam juga dari Kak Fitria 7.15 ya. Kemudian ada Mas Theo ya. Mas Theo ya. Malam juga Mas Theo ya. Oke, Cias boleh ke? Saya minta lagu 80-an boleh.

0: Alhamdulillah sehat. Apa ni kerja sambil dengar radio ni?
1: Ah, duduk-duduk aja.
0: Oh, duduk-duduk aja. Dah maksud saya ni darda hujan. Darda?
1: Ah, hujan dah berhenti.
0: Oh, hujan dah berhenti.
1: Ya.
0: Alhamdulillah lah kalau hujan dah berhenti tu.
1: Sana hujan, Jan?
0: Apa?
1: Hujan sana.
0: Tadi hujan juga.
1: Oh.
0: Sama.
1: Kayaknya satu hari ini hujan aja, Yan, ya.
0: Iya. Alhamdulillah lah.
1: Iya. Yan, ada lagu.
0: Lagu kita mancanegara.
1: Mancanegara.
0: Iya, mancanegara. Boleh lagu dia, lagu orang negeri jiran boleh. Lagu bahasa Inggris boleh. Lagu bahasa, pokoknya bahasa asing lah.
1: Bahasa Melayu tak boleh.
0: Bahasa Melayu perempat. Kalau agak-agak Melayu sikit perempat aja. Lagu daerah kan.
1: Ini yang bercakap ni bahasa Melayu ni.
0: Oh iya ya. Aduh, saya kok jadi penyiar perempat ya.
1: Jadi bahasa Melayu ni ha.
0: Itulah macam siaran perempat pula saya ni.
1: Iya, jadi makcik mah ikut-ikut jugalah jadi.
0: Maklumlah tebabit. Baik.
1: Lagu Malaysia bisa ya?
0: Malaysia, okey. Ni Malaysia ni lagu kampungnya Cik As ni di Malaysia juga ikut monitor ni dari Malaysia juga ni.
1: Kami minta lagu ini aja, Jan.
0: Apa tu?
1: Suci dalam debu.
0: Suci dalam debu. Dah hari hujan ni masih ada debu ke?
1: Iya, dah bersih semua dah.
0: Dah suci ya.
1: Dah bersih, dah banyak banjir dah ni ya. Air dah banyak, Yan.
0: Alhamdulillah lah kalau suara air.
1: Salam, Yan ya.
0: Salamnya buat siapa aja, silakan.
1: Salamnya buat Adrian, malam tugas pulang hati-hati, sehat selalu, Yan ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salamnya buat Marika.
0: Marika, lanjut.
1: Buatnya Mak Dani.
0: Mak Dani juga.
1: Mas lanjut. Prabu, Ayang Ucu.
0: Ya.
1: Buat Putri Pondok.
0: Putri Pondok apa?
1: Terus batuk pula, Yan.
0: Tak apalah, biasalah tu. Cuaca macam ini ya.
1: Batuk pilek, Yan.
0: Batuk pilek.
1: Tak, kami tak anda lah.
0: Apa? Tanda apa tu?
1: Tanda ya. Terus ini buatnya Dang Merdu sudah tadi ya.
0: Ya udah tadi Putri Pondok tadi kan.
1: Sudah, Pak. Buat Marika.
0: Marika.
1: Buatnya. Mbak Deli.
0: Oke.
1: Terus buatnya Mas Kumis. Pak Kumis ya.
0: Pak Kumis. Udah cukup kumisnya sekarang bukan, nih.
1: Bukan Mas ya.
0: Ada bercukup dah.
1: Hah?
0: Udah Pak Klimis sekarang. Tak Pak Kumis lagi, Pak Klimis dah cukup.
1: Iya.
0: Bergurau saja.
1: Iyalah. Buat ini buat Ibu Ani. Iya. Yeah. Buatnya Kak Sarina.
0: Ya.
1: Putri Merica. Buatnya ini siapa tu? Bang siapa ya, Yan ya?
0: Yang mana? Kat mana tu?
1: Udah lupa ya, lama tak masuk kami.
0: Belum lama lah, belum setahun kan?
1: Belum.
0: Itulah.
1: Dengar, setiap hari dengar ya, siang malam dengar. Terus ya, pokoknya penelpon yang kedua sampai yang akhir aja Yan, mau disenggol lah Yan ya.
0: Baik Mak Cima.
1: Kami lupa buat keru-keru, buat pan-pan, pokoknya semua dah disenggol ya.
0: Baik. Ya,
1: terima kasih Yan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mak Cik Mah tadi ya, di Balarejo ya. Okay. Nanti yang menyapa di live chat nanti kita sapa ya. Cik S bertanya nih, lagu Malaysia pun boleh? Ya boleh lah, kalau kami nih lagu Malaysia tuh lagu mancanegara. Lagu mancanegara maksudnya ya. Malaysia pun hujan. Okay. Kita menuju ke kilometer 10 dahulu ya. Halo, ruang rindu. Ruang
2: halo,
0: berbagi rindu. Silakan.
2: Selamat malam. How are you?
0: How are you? How are you today? I'm fine gitu maksudnya.
2: I'm fine, betul. I tak tahu lagi.
0: I

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ya? Lama tak bersuah.
1: Iya, lama tak bersuah. Tapi di udara sering jumpa lah ya.
0: Di udara.
1: Di udara.
0: Apalagi di tayangan tengok terus lah. Orang artis Bollywood, artis apa kan?
1: Itulah, kita artis apa ya namanya ya.
0: Kalo pokoknya boleh tahan.
1: Kalau Bollywood tu, abang kita, Abang Udin, itu Bollywood. Kalau saya kita kami
0: macam-macam inilah opa Korea kadang-kadang.
1: Kita Koreawood lah, Koreawood.
0: Bukan jerayut, bukan.
1: Jerayut. Oh ya. Bagus sangat. Lanjut.
0: Ini lagu apa, Yan?
1: Lagunya mancanegara nih.
0: Udah dipilih atau kita pilih?
1: Ada yang kita pilih, ada yang pendengar yang mau pilih, sila.
0: Ginilah, ada yang pilih lagu apa? Kita orang dengar, nanti kita pilih salah satu.
1: Kalau kita sebutkan aja ya. Di sini kita ada dari Josh Mikkel dengan Careless Whisper. Kemudian juga ada dari Elton John. Ada dari Josh Marichan dengan Beautiful Girl. Itu
0: Beautiful aja lah ya.
1: Beautiful Girl. Beautiful Girl ya.
0: Harus beautiful dong.
1: Harus beautiful ya. Always beautiful every day. Always beautiful every day lah pokoknya.
0: Pokoknya bagus lah.
1: Pokoknya bagus aja lah pokoknya ya.
0: Biasa kalau ada bang apa ya? Dah lama tak masuk sampai di Kijang tuh. Ya. Bang Yadi.
1: Bang Yadi.
0: Pokoknya kita pengolok-olok dia jalan cakap barat.
1: Iya, dia memang orang kulit putih. Putih sangat lah pakai bedak dia. Makanya putih.
0: Macam cita piram nih, macam tepung goma habis
1: itu. Pakai tepung goma betul. Betul sangat lah itu.
0: Gurau aja lah kalau dengar ya. Kita tak boleh apa serius betul lah ya. Mm-hmm. Salam untuk Adian sama petugas.
1: Baik.
0: Adian sehat selalu sekeluarga ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ada sehat semualah yang di rumah tuh ya. Mm-hmm. Terus ada di makcik mak, sehat selalu keluarga. Tadi Mas Prabu, terima kasih senggolannya. Dia nyenggol tidak ya?
1: Mudah-mudahan lah. Tadi mungkin senggol juga.
0: Pokoknya terima kasih lah. Terus ada yang Ucu, Mak Brian, Bu Sinta, Bunda Yeni, Ilek, ada
1: juga.
0: Yusuf, Pak Yusuf sama Pak Hamzah Yusuf, Pak Kumis, Mas Kumis agak lain, Mas Kumis.
1: Mas Klimis sekarang ya.
0: Ada Kak Sarina, terus ada Bang Udin ya, Bang Herman, nanti masuk siapa, Bang Lukman
1: ya,
0: ada Kak Deli sama Mama Rika ya, terus ada ini ya, Mbah Mus ya,
1: Mbah Mus, baik,
0: mudah dia dengar,
1: mudah-mudahan lah,
0: terus ada ya. Ini siapa tuh ya, Uya, bukan Kuya,
1: bukan, dia Uya Kayang.
0: Mamat Dani juga pokoknya. Semua aja fotokopi yang dah masuk tadian ya.
1: Baik.
0: Kita cukup dah sampai di sini. Moga kita sehat selalu lah ya.
1: Iya, amin ya rabbal alamin.
0: Mana korban-korban, kadang korban nyamuk aja ya.
1: Ya, seperti itulah ya, Kak ya.
0: Iya. Moga yang sakit cepat sembuh.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Yang sakit dompet cepat kembung.
1: Itulah.
0: Makasih Yan.
1: Sama-sama Kak.
0: Ayo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Gadis tadi ya. Untuk penelpon nanti bisa gabung ya, karena sudah ada 3 penelpon dan juga ada beberapa chat kita di WhatsApp ya. Kita pending dulu untuk menerima penelpon ya. Kita bacakan dulu yang di line WhatsApp ya. Dari Oma Sulami ya. Selamat malam Mas Ardian, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagunya dari Celine Dion ya, dengan The Power of Love. Kirim salamnya buat pendengar Radio Pro 1, RRI semuanya tanpa terkecuali, salam sehat buat Mas Ardian, Huta Barat ya. Kemudian dari siapa nih, ruang rindu, salam buat Pak Kepsta, Tanjung Pinang. Beliau akrab saya di beliau teman akrab saya di Manokwari. Salam dari Manokwari Bonar, luar biasa. Kita sambung ya dari Abang Bonar ya. dari Pak Kepsta ya, Mas Sulistianto ya, Pak Bro kita yang sedang monitor di kediamannya, tak jauh dari studio kita. requestannya buat, maksudnya lagunya dari Van Halen. Nanti dari Van Halen buat Pak Bro kita, Pak Sulistianto, ini kita pilihkan yang judulnya itu Can't Stop Loving You ya. Salamnya buat Bang Bonar Siregar di Manokwari ya. Salam sehat, salam horas ya buat Bang Bonar ya. Oke, kalau gitu nanti ditunggu aja lagunya buat tadi yang request buat Pak Bro kita, Pak Sulistianto, Kepsta RRI Tanjung Pinang ya. Dengan lagunya dari Van Halen, nanti ditunggu saja. Dan juga buat Cias tadi ya, Cias tadi requestannya lagunya dari Spoon ya, Memori Sekuntum Rindu ya. Oke, nanti ditunggu aja lagunya, karena lagunya kita ngantri ya, ngantri. Kemudian di line WhatsApp kita juga ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Hamzah Yusuf di Jambi, katanya selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Requestannya oke, ikutan aja ya sepertinya lagunya ya. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Bang Ardian, selamat malam. Semoga sehat, salam sejahtera, sehat selalu bersama keluarga dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi ya. Oke, kita lanjutkan untuk di sesi pertama kita. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita ya. Kita mulai lagu dari Mas Prabu di Batu Aji Batam dengan judul Crying dari Aerosmith.

0: Iya, baik pendengar, kita sapa dahulu ya teman-teman kita dan juga pemirsa di live chat kita di ketikannya ya. Kita sapa di sini ada Kak Ara ya. Kak Ara, malam sehat selalu ya, sehat juga buat Kak Ara. Kita lanjutkan juga yang sudah menyapa ya, Kakak Long. Kak Long ya. Waalaikumsalam Kak Long ya. Selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih atas perhatiannya ya buat Kak Long ya. Baik, silakan disapa ya, nanti saya sapa kembali ya di live chat kita. Dan kita lanjutkan ya, untuk memutarkan lagu dari Iklim ya, Suci Dalam Debu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung ya di malam hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Geger ya. Oke, terima kasih Bang Geger ya. Oke, untuk Bang Geger katanya malam Bang, request Om Di Badai Asmara by Sera buat Opa Ipul yang lagi ngojol, hehehe. Ini lagunya lagu dangdut ya. Bang Geger, kita lagunya lagu mancanegara ya. Di Pro 1 itu gak ada lagi nih lagu-lagu dangdut, yang ada di Pro 4 ya. Dan malam hari ini kita lagu-lagunya lagu-lagu mancanegara nih Bang Geger. Oke, pop Malaysia juga boleh ya. Oh, lagu rock itu kumpulan Sera. Sebentar ya. Lagunya di, soalnya lagunya agak-agak dangdut nih, rock Di Badai Asmara soalnya by Sera. Oke. Oh, pop Malaysia. Baik. Nanti kita carikan ya, karena sepertinya kalau lagunya belum ini ya. Kita lagunya kita lihat dulu ya. Lagunya itu lagu mancanegara tuh kita mulai dari tahun 80 hingga 90-an. Ya, baik. Mungkin Sera juga keluaran 90-an, barangkali nanti kita cek ya buat Bang Geger ya. Oke, terima kasih CS, katanya lagu rock tuh kumpulan Sera. Baik, nanti kita carikan dahulu lagunya ya. Kumpulan Malaysia. Baik. Kita terima line telepon yang ingin gabung bersama kami ya. Halo, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sayang sekali, suka terputus ya. Oke, soalnya sini jarang saya dengerin lagu dari kumpulan Sera ya. Tapi tadi kalau Spoon ya, kemudian juga Slam, kemudian juga Ekspedisi, apalagi ya, Stings ya, itu sering saya dengar ya. Malam juga buat Mama Michi ya, Mama Michi, Mama Mia. Oh ya, lagu 90-an ya Cias ya. Baik, nanti kita carikan ya Cias dan juga Bang Geger ya, lagu Sera tadi ya. Berarti dia satu slating ya CS ya dengan Spoon ya, berarti ya 90-an gitu ya. Oke, nanti kita carikan. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Wah, ini mungkin lagi dalam di pelosok ya. Oke, sembari kita carikan di komputer kita nih ya, lagunya Sera. Oke, Sera Badai Asmara ya. Sera Badai Asmara, cek ya. Oke, dan juga selamat malam buat semuanya yang baru saja bergabung ya. Malam ini kita lagu-lagunya lagu-lagu mancanegara ya, yang kita mulai dari tahun 80 hingga 90-an ya. Baik. Dan oke, sepertinya ada nih lagu Sera. Jarang ada yang request lagu ini ya. Ternyata lagunya ada dari Sera gitu ya. Terima kasih Bang Geger ya. Soalnya kan lagunya lagu Malaysia ya, jarang memang sih di request ya. Oh ya, sebelum Spoon, berarti Sera terlebih dahulu ya di era 90-an ya. Oke. Dan kita lanjutkan untuk yang ingin bergabung bersama kami ya, silakan di line telepon 0771-27100 ya. Baik, sembari Oke, yang ingin kirim-kirim salam silakan ya, bisa melalui live chat kita ya di TalkTik kita ya. Oke, di sini juga ada Elvi ya. Oke, yang mengikuti. Ada siapa lagi nih? Disapa aja, di absen aja, nanti saya sebutkan satu persatu ya. Kalau begitu, oke, ada line telepon. Coba sekali lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, dengan Mak siapa, Kak siapa nih?
2: Ini Bu Yus dari Pekanbaru.
1: Dengan Ibu siapa, Bu?
2: Ibu Yus di Pekanbaru.
1: Ibu Yus di Pekanbaru. Apa kabar nih, Bu Yus?
2: Ibu Yus.
1: Ibu Yus, ya, apa kabar?
2: Kabar baik nih, ha. Nampak Rian, ha. Sedap pula nampaknya orangnya.
1: Oh, iya ke? Yang mana satu namanya nih? Nama toktiknya yang mana nih? Bingung saya nih.
2: Siapanya?
1: Kan lagi nonton nih katanya. Yang mana satu nih?
2: Iya.
1: Siapanya? Banyak nih rupanya ya.
2: Tidak satu, Sedian, Adrian.
1: Apa?
2: Adrian.
1: Kenapa tuh?
2: Adrian.
1: Iya,
2: Adrian, ya.
1: Ardian.
2: Adrian.
1: Ardi, Ardian.
2: Oh ya ya ya, lupa. Lupa pula sama cik ya.
1: Baik, kalau gitu oke deh.
2: Boleh, lagunya apa tuh?
1: Nah, kita hari ini, malam ini lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu bahasa Inggris, lagu bahasa barat. Nah, lagu
2: boleh,
1: orang barat.
2: Dari Kus Plus.
1: Kus Plus itu ini ya. Why do you love me, boleh ya? Why do you love me, tapi lagu berbahasa Inggris.
2: Iya, why do you love me?
1: Iya, why do you love me?
2: Ah, ya betul tuh.
1: Oke, okay, baik. Kalau gitu salamnya nih Bu Yus.
2: Salam buat orang-orang semuanya di sana. Lawak baru masuk baru ya, tak kena betul dengan orangnya.
1: Iyalah.
2: Ya, salam yang penting tu Adian. Adian ya.
1: Iya.
2: Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Ayah masuk sekarang, kadang nampak orangnya, kadang tidak.
1: Oh iyalah, kan sekarang bisa nampak orangnya, bisa dengar suara juga.
2: Betul.
1: Kenapa?
2: Dah ganteng betul, cakep.
1: Alhamdulillah.
2: Lawak, kalau cakap Melayu kami lawak.
1: Kalau bahasa Malaysia kelakar ya, bukan? Ya.
2: Lawak ha.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih Dian.
1: Sama-sama Bu Yus.
2: Ya, selamat malam.
1: Malam juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Yus ya, di Pekanbaru ya. Luar biasa. Ada juga pendengar kita di Pekanbaru ya. Dan juga ada YCC nih ya, YCC ya. Salam buat kru RRI Tanjung Pinang dari Pulau Mantang, dari YCC. Kita menuju Batam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Apa kabar Abang Yusuf?
3: Sehat, alhamdulillah. Bang Ardian apa kabar?
1: Sehat juga. Batam seperti apa nih, dekat sekitar Punggur ya?
3: Iya, Batam tadi hujan, Bang.
1: Oh, basah juga berarti ya?
3: Basah
1: hati diri ini basah.
3: Lagu dangdut ya, Wak.
1: Oh iya, dangdut pula ya. Tak sadar menyadar saya nih. Terdangdut pula lagu dia nih ha.
3: Okay, sejuk lah. Suasana malam nih Kak Batam nih Punggur.
1: Oh iya, sama juga. Kami di luar dalam nih, luar studio, dalam studio sejuk.
3: Iya ya.
1: Sejuk pokoknya. Okay, lanjut.
3: Jadi lagu apa kita Bang malam nih?
1: Lagunya mancanegara, pokoknya berbahasa asing lah. Maksudnya orang asing lah, orang di luar Indonesia lah pokoknya.
3: Berbahasa asing?
1: Iya, berbahasa asing. Tapi kita tak punya yang berbahasa alien, tak ada.
3: Gimana?
1: Kami tak punya berbahasa alien aja. Kalau yang lain ada.
3: Berbahasa alien, awak pun bening.
1: Oke, lagu barat, lagu bahasa Inggris, lagu negeri jiran misalnya.
3: Saya nak minta lagu daripada Iris, bisa tak?
1: Iris ya. Tiara gitu ya. Bukan yang mana? Iris yang mana nih? Iris.
3: Go Go Dolls.
1: Go Go Dolls. Oh, yang itu.
3: Iya.
1: Kirain yang
3: itu.
1: Iya,
3: itulah.
1: Go Go Dolls, bentar ya. Agak-agak lain sikit lagu dia nih, Go Go Dolls.
3: Go Go Dolls.
1: Mana tulisannya? Go Go. Ya.
3: Go Go Dolls. D-O-L-S.
1: D-O-L-S.
3: Ya. Yeah.
1: Kurang O tak ya? Atau kurang L nih? Bukan Go Go Power Rangers ya? Bukan ya?
3: Bukan Bang. Go Go Power Rangers. Beda.
1: Dari Iris ya sebentar. Iris.
3: Iya, yeah, Iris.
1: Ya. Sebentar ya. Kita check and recheck and cross check dulu ya.
3: Ini tahun 98 itu Bang.
1: Tahun 90-an, 98 ya. Oke, kita check and recheck. Yeah. Go. Sebentar nih, kita kadang takut spill hurufnya nih. Takut salah tulis spillnya nih. Go, let it go. Let it go. Silakan salamnya nih. Sembari saya carikan lagunya.
3: Ya, salam yang pertama buat Bang Ardian Huta Barat. Selamat malam, sama bertugas.
1: Baik.
3: Semoga selalu dalam keadaan sehat, sukses. Amin. Selalu, dilancarkan segala urusannya. Pokoknya doa yang terbaik lah buat Bang Ardian.
1: Baik, terima kasih.
3: Salam juga buat Ibu Napsia di Kijang ya.
1: Ibu Napsia di Kijang.
3: Buat Bunda Yeni juga, buat Bunda Putri Marica, Eyang Ucu, Ilek, Mama Dani, Bang Lukman, Kak Deli, Mas Prabu, Bunda Permata ya. Buat Pak Hamzah Yusuf, Bang Udin, buat Mama Rosi, Pak Umar, Mama Berlian, Kak Dang Merdu, Bang Uya, buat Kak Sarina di Piayu. Ada bang?
1: Ada, tapi ini sebenarnya lagu Go Gold Dolls ini termasuk lagu 2000-an ya.
3: Oh, bukan 98 ya bang?
1: Bukan, dia rilisnya tuh 2000-an, mungkin lagunya tercipta di 90-an barangkali ya. Soalnya kita di sini ceknya rilisnya tuh 2010, rilis di label. Sebentar.
3: Oh gitu ya.
1: Tapi boleh lah kalau 98 nanti kita cek lagi nih. Kalau memang itu nanti kita putar.
3: Soalnya saya udah cek lagunya di 1998 sih, Bang.
1: Iya, baru tuh mungkin pas rilis radio mungkin ya. Iya, kalau
3: mungkin abang saya.
1: Iya, soalnya
3: saya enggak update.
1: Benar, kalau di label ini 2010 di labelnya. Gitu. Oke, aman lah tuh, nanti kita cek lagi, nanti kalau memang begitu kita putarkan nanti Go Go Dolls-nya dari Iris.
3: Oke, baiklah. Terima kasih banyak Bang Ardian.
1: Baik, sama-sama.
3: Selamat malam, sama bertugas.
1: Kemudian
3: oke, yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Yusuf tadi ya. Dan kita lanjutkan ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagu dari Josh Groban dengan You Raise Me Up ya. Selamat tugas Bung Ardian, salam dari Manokwari yang lagi gerimis. Sama berarti ya, di Tanjung Pinang juga gerimis-gerimis juga nih. Bang Bonar ya, Bang Bonar di Manokwari. Horas Mauliati Godang ya. Oke, juga di live chat kita ya. Bang, bisa minta lagu India, Kuci-kuci Hutai. Aduh, duduk. Kalau Kuci-kuci Hutai itu lebih cenderungnya ke dangdut ya. Iya, memang dia lagu mancanegara, tapi dangdut ya. Jadi kita pending ya untuk lagu dangdut versi India ya. Mungkin dia ke perompat ya, kalau dangdut ya. Kuci-kuci Hutai ya, karena memang ada gendang, ada dudutnya, berarti dangdut ya. Oke. Okay. Apalagi lagu Koi Mil Gaya juga dangdut ya. Salam kenal Bang Ardia, salam kenal juga buat Suryawati ya. Mungkin buat YCC ya. Lagunya yang ini ya, yang pop ya. Setahu saya sih kalau lagu Kuci-kuci Hutahi itu lagu dangdut ya. Dia genrenya dangdut ya. Oke. Oke, terima kasih Bang Yusuf ya. Go Go Dolls ya, dari Iris ya, 98 ya. Di sini kita 2010 nih. Oke, mungkin entar kita beda label barangkali ya. Kalau label pertama 98, label kedua yang udah di master kan ya, atau di masteringnya itu 2010-an mungkin ya, karena diperbaharui lagunya ya. Baik-baik. Kalau gitu lewat telepon. Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
4: Dengan Surya di Kijang, Tebing Panglung.
1: Oh iya, Bang Surya di Kijang. Oke, di Tebing Panglung itu ya.
4: Oke.
1: Oke, sehat nih ya Bang Surya?
4: Oh, sehat nih.
1: Sehat ya, alhamdulillah, di Tebing Panglong Kijang ya. Tebing Panglong Kijang itu memang perbukitan ya, daerah situ ya.
4: Bekas apa nih, tambang granit lah.
1: Oh iya, berarti tempat galian gitu ya. Oke, kalau gitu. Nah, Bang Surya, kita malam ini lagu-lagu mancanegara di Ruang Rindu, ada pilihan atau ikutan lagunya?
4: Oh, kita minta lagu Malaysia ya, Bang.
1: Malaysia. Banyak nih pendengar kita nih yang request lagu Malaysia.
4: Gersang, Bang, kumpulan Gersang nih.
1: Gersang? Gersang yang seger-seger itu ya? Yang Gersang yang mana nih? Kita enggak ketemu pula yang grup band Gersang nih. Enggak ketemu nih grup band Gersang, ntar deh. Aneh juga kan nama grup bandnya Gersang gitu ya.
4: Memang aja Bang, coba cek aja
1: lah. Iya, itulah, kita di PC kita belum ketemu nih. Nanti kita carikan ya, Gersang judulnya apa?
4: Lupa pula, kalau tante ini Black Rose aja tak?
1: Oke, Black Rose ada.
4: Cinta abadi bang.
1: Cinta abadi, cinta abadi. Oke, okay. Oke. Okay. Kalau gersang tuh yang seger-seger dia, susah carinya. Yang seger-seger. Oke, okay. Black Rose ya, cinta abadi ya. Oke. Okay. Silakan salamnya nih.
4: Ini malam ini khusus untuk kawasan Gijang dulu lah. Yang lainnya nanti habis-habis aja.
1: Oh gitu ya. Lanjut.
4: Oke bang, gitu aja lah bang. Assalamualaikum aja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Surya ya. Oke, nanti ditunggu aja lagunya. Ngantri ya. Soalnya dari line telepon, dari line WhatsApp ya, banyak nih. Dan juga selamat bergabung nih untuk semua pendengar dan juga pemirsa kita ya, baik di line telepon, di line WhatsApp, dan juga di saat ini yang sedang monitor di rumah atau sedang on the way ya, di frekuensi kita di 98,3 MHz dan juga di 103,5 ya, siaran Rili Kijang dan Bintan. Kemudian juga bisa mendengarkan melalui aplikasi kita RRI Digital ya. Ketik saja RRI Digital melalui telepon bimbit Anda atau di Android Anda, baik itu iPhone atau Android ya, semisalnya. Silakan ya, kalau di iPhone kan di App Store ya. Ketik saja RRI Digital. Kemudian juga kalau di Android, di Play Store ketik saja RRI Digital ya. Baik, nanti kita akan mengangkat line telepon ya. Kita tunaikan dahulu nih permintaan dari Pak Bos kita ya. Pak Sulistianto yang sedang stay di rumah ya, menikmati suasana malam yang begitu sejuk sekali. Semoga lagu ini bisa menghangatkan suasana menjadi lebih indah, lebih sejuk dan lebih nyaman ya. Dari Van Halen dengan Can't Stop Loving You.

0: Ya, baik pendengar, masih dalam acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan untuk yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung ya di acara kita melalui perangkat radionya atau dari aplikasi RRI Digital juga ya. Baik, kita menuju ke Kota Bogor terlebih dahulu ya, Kota Hujan ya. Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Ardian.
0: Baik, apa kabar Kak Dinda?
1: Kabar baik, sebaliknya gimana?
0: Saya juga sehat, Alhamdulillah, sehat walafiat juga nih Kak Dinda. Kak Dinda, bagaimana kabarnya sebelumnya nih?
1: Alhamdulillah, setelah kemarin berapa hari lalu tuh agak-agak kurang ini, agak kurang fit lah gitu.
0: Tapi sekarang udah membaik, berangsur, ya. Sudah ya, berangsur membaik. Oke, kalau gitu. Ya.
1: Oke.
0: Lanjut Kak Dinda, malam ini kita lagu-lagunya lagu-lagu mancanegara. Lagu-lagu mancanegara nih. Tahun 80 hingga 90-an.
1: 80 hingga 90. MLTR boleh?
0: McLean to Rock ya maksudnya ya.
1: McLean to Rock.
0: Apa judulnya nih McLean to Rock? Venue atau yang mana nih?
1: Take me to your heart.
0: Sebentar ya. Take. Agak susah kita spelling ini kalau tadi, ntar dulu, McLean to Rock, sebentar kita cek dulu, learn. Oke, kadang kita lengkap ya, McLean to Rock, entah MLTR, ntar ya. Sembari saya carikan dahulu nih, silakan salam-salamnya.
1: Doa terbaik ya untuk Ardian dengan tim yang bertugas malam ini ya. Doa terbaik untuk Ardian dengan tim. Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Baik, terima kasih. Tadi judulnya apa tadi Kak Dinda?
1: Take me to your heart.
0: Take me to your heart. Baik, kita carikan dahulu nanti ya. Oke, nanti kita carikan. Nanti kalau ada lagunya nanti kita masukin dalam playlist nanti.
1: Oke lah, kalau gitu lanjutnya menyapanya antaranya untuk kemarin tuh sinyal agak-agak terganggu ya.
0: Iya, dua hari yang kemarin tuh.
1: Iya. Belum selesai mengudara, tahu-tahu sudah terputus, putus-putus gitu.
0: Iya. Kita tadi juga sempat dari sejak siang yang kemarin lanjut ke malam, lanjut ke pagi tadi juga. Pokoknya begitulah.
1: Kan kalau kita ngobrol belum ending kan enggak asik kan gitu ya.
0: Betul, asik banget.
1: Tengah jalan, aduh. Oke lah kalau gitu banyak-banyak untuk Mbak Dani, untuk Bunda Permata, juga yang muncul. Siapa lagi? Kakak Berlia, Kakak Deli.
0: Oke.
1: Ya, dan siapa lagi? Oh, Ile ya.
0: Iya.
1: Bang Lukman, Bang Udin dan Bang ini, Bang Andi Yudhistira ya.
0: Iya.
1: Bang siapa juga, Bung Yusuf juga ya di Batam sana.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Next time untuk yang lainnya yang belum tertapa.
0: Ya.
1: Oke, dari Bogor ada lagunya?
0: Ada, ketemu lagunya.
1: Oke, kalau gitu dilanjut. Thank you, malam.
0: Bye. Dari Kak Dinda ya. Baik, untuk semua pendengar dan juga pemirsa ya. Kita lagunya tuh antri ya, antri itu dalam arti kata nanti berkelanjutan ya, disesuaikan dengan request dari urutan pendengar kita ya. Kita menuju ke Kijang. Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Halo, Ruang juga. Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar nih, Bu?
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana sebaliknya ya?
0: Saya juga alhamdulillah sehat walafiat.
2: Sudah lama ya Yan.
0: Sudah lama sekali. Iya, kemana aja Bu?
2: Melalang buana.
0: Iya, alhamdulillah kalau gitu bisa berhibur, refreshing, jalan-jalan gitu ya Bu ya.
2: Nikmatin hari tua Yan.
0: Nikmati hari tua. Baik.
2: Iya.
0: Oke, aman itu kalau ya.
2: Okay. Ke Batam kemarin ya.
0: Ke Batam ya, sama keluarga.
2: Iya, sama keluarga.
0: Baik, kalau gitu ya, yang penting menyenangkan, sehat. Gitu.
2: Itulah yang diminta Jayan ya, sehat Jayan ya.
0: Iya, itu yang kita minta, sehat walafiat pastinya.
2: Okay. Banyak uang gak sehat, gak nikmat juga loh Yan.
0: Bisa aja Bu ya.
2: Iya,
0: baik. Lanjut nih Bu.
2: Lagunya
0: apa, nanti. Oke, lagunya ada beberapa. Ada Mancanegara, era 80 hingga 90-an nih nanti lagu-lagunya.
2: Indonesia ada Yan.
0: Indonesia kita malam ini khusus Mancanegara.
2: Widuri ada Yan.
0: Widuri versi barat belum ada nih.
2: Oh, belum ada ya?
0: Ah, belum ada.
2: Oh, ini aja lah Yan. Lambada aja lah.
0: Mau goyang-goyang sama Bang Herman nih kayaknya nih Lambada nih.
2: Oh, Bang Herman itu ya?
0: Enggak, Bang Herman belum gabung.
2: Oh, Bang Herman belum gabung.
0: Iya, belum.
2: Tumben Bang Herman belum masuk. Kemana Bang Hermannya?
0: Dia menunggu Ibu Napsia untuk request lagu Lambada.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Salam-salam layannya, udah silakan. Banyak yang masuk kalian ya.
0: Rame Bu, luar biasa Bu.
2: Oh iyalah, salam-salam pertama buat Ardian ya.
0: Baik.
2: Selamat bertugas ya Yan.
0: Iya.
2: Buat Bang Herman, masuk Bang Herman.
0: Masuk tuh Bang Herman.
2: Tuh.
0: Ditunggu loh.
2: Buat Putri Merica, buat Eyang Ucu. Buat Yusuf, tadi Yusuf di Batam ya.
0: Iya, Yusuf di Batam.
2: Sup, terima kasih senggolannya Sup. Yusuf dan Nyenggol tadi.
0: Iya.
2: Buat Ile, buat Pak Umar. Buat siapa tuh, Bang Udin.
0: Bang Udin.
2: Selanjutnya semua aja lah Yan ya, ikut yang sudah masuk aja lah semua ya Yan.
0: Baik.
2: Assalamualaikum Yan, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Napsia di Kijang ya. Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Ibu siapa nih? Kayaknya baru bangun tidur, apa nak tidur nih?
3: Enggak lah. Dengan Bunda Isal.
0: Iya, kenapa?
3: Dengan Bunda Isal.
0: Bunda Isal, Bunda Isal di Pekanbaru juga kah?
3: Enggak.
0: Oh, Rokan Hulu. Oh, Rokan Hulu. Baik, Bunda Isal. Apa kabar Bunda Isal?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah kalau begitu ya, nih. Ya, ya. Betul, dengan Ardian nih.
3: Ada teman saya masuk tadi.
0: Tadi Ibu Yus ya?
3: Iya, itu dari Pekanbaru.
0: Iya, tadi masuk gabung juga tadi ini Bunda.
3: Teman-teman.
0: Luar biasa teman-teman kita, pendengar kita rame nih di beragam berbagai daerah loh Bu.
3: Iya betul.
0: Luar biasa nih.
3: Apa kabar sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat nih Ibu.
3: Apa lagu kita?
0: Lagu Mancanegara nih Bu.
3: Oh, Mancanegara.
0: Tahun 80 hingga 90-an.
3: Tahun 80 apa ya? Do it.
0: Bukan ya? Oh, Do ya, dari Fitter Maffei masuk nanti. Memang lagi musim Bu. Lagu Dudu tuh lagi musim. Duit.
3: Itu penyanyinya ke orang Jerman benar?
0: Orang Washington DC Bu.
3: Iya.
0: Nanti ini ya Bu, dari Fitter Maffei ya Bu ya. Fitter Maffei dengan Du ya.
3: Siapa namanya, Fitter Maffei ya?
0: Iya, Fitter Maffei.
3: Oh, Bunda gak tahu tuh namanya. Cuma lagunya suka nyari tuh.
0: Iya, dia dari, kalau Fitter Maffei ini dari Rokan Hilir Bu. Ibu Rokan Hulu kan?
3: Gak tahu, Rokan Hulu dong.
0: Dia Rokan Hilir nih.
3: Oh, Rokan Hilir.
0: Iya Bu.
3: Pantas lah, wajah Jerman dipakainya.
0: Agak-agak ke hilir-hilir gitu ya Bu ya. Baik. Silakan Bu.
3: Salam-salam sedikit boleh?
0: Salam boleh Bu, silakan.
3: Nah, salamnya untuk Pak Umar.
0: Pak Umar, baik.
3: Selalu ya. Keluarga, Pak Iwan juga, semoga selalu keluarga. Ibu Yus tadi ya.
0: Iya, Ibu Yus tadi.
3: Nah, sudah baik, Pekanbaru. Dan untuk siapa lagi ya? Untuk semualah.
0: Untuk semua, oke.
3: Pendengar RRI yang telah menyalam-nyalam Bunda Isal itu baik siang atau malam ya. Okay. Namanya kurang semoga sehat selalu
0: baik.
3: Semuanya. Dan untuk penyiar-penyiar RI Perkeminal lah semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Yeah.
3: Dan untuk Adrian itu juga semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Rezekinya berkah umurnya.
0: Insyaallah.
3: Banyak duitnya ya.
0: Insyaallah bukannya duit. Bu, jadi
3: selamat
0: biar jadi doa ya. Oke, ya.
3: Terima kasih Adrian.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bunda Isal tadi ya di Rokan Hulu dan juga di kita sebentar ya kita cek terlebih dahulu ya di live chat kita juga siapa nih yang menyapa ya kita lihat terlebih dahulu ya. Siapa aja yang menyapa ya, kita cek and recheck ya. Khawatir terlewat ya. Tadi okay, ada Sanak Huma ya. Salam kenal ya. Juga buat Kak Rita Widyaningsi. Malam juga buat Kak Rita Widyaningsi ya. Salam kenal dan selamat bergabung. Kita lanjutkan ada Bang Lukman di Teluk Bakau nih. Salam buat pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Kita lanjutkan juga Mbak Hani ya, Mbak Kak Hani di Jalan Sultan Sulaiman. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu ya. Requestnya lagu dari oke, nanti kita coba ya dari Rectus Brothers ya. Salamnya untuk Bang Ardian sekeluarga, semoga sehat dan bahagia selalu. Untuk Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamza Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda, Pak Aye, Bang Jais ya, Kak Berlian, Bunda Elsie ya, Bunda Elsa apa Elsie gitulah ya. Dan Nona Fika di Manado, Bunda Permata, Yang Ucu, Bang Ile dan Yusuf ya, Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, Mak Cima, Yang Ucu dan fans RRI dimanapun berada ya. Baik, ya ingin disapa

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, kita sapa dahulu dia yang ada di live chat tadi. Oke, tadi ada Wisnu ya. Wisnu, udah selesai rapatnya, Nu? Ya, semoga berjalan lancar ya kegiatan kurban kita di perumahan Citra Pelita 8 ya. Kalau masih ngumpul, Wisnu ya, salam buat ketua kita ya, Bang Yadi, dan di sana ada Bang Irpendi, ada Bang Rohman, kemudian juga ada Ricky ya, ada Kak Lela, ada Kak Ida, ada Isma ya, Bang Bujang juga ya, seluruh pengurus ya, pengurus perumahan Citra Pelita 8. Selamat malam juga buat Kak Yati ya, dan you're welcome buat Cias ya, karena sudah kita putarkan lagunya, semoga berkenan ya. Dan di line telepon kita tunggu nih, tapi nanti ya line teleponnya. Kita lanjutkan, kita putarkan lagu dari Celine Dion dengan The Power of Love, kekuatan cinta.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara kita ya, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan selamat malam yang baru saja bergabung di malam hari ini, apakah itu melalui perangkat radionya atau di aplikasi kesayangan Anda ya. Dan juga selamat malam buat Kak Vera Bawean ya, barangkali sedang monitor juga untuk malam hari ini. Dan juga Mak Jamila ya, malam hari ini juga sedang monitor barangkali. Juga buat siapa lagi nih, buat Asra Laila, buat Iqbal, buat Bim-Bim aja, buat Rohmi, Mbak Rohmi ya, atau Kak Rohmi ya. Juga buat Kak Erna ya, juga buat Kak Eli ya, Kak Yati juga ya, selamat malam buat Kak Yati. Iya, selamat malam juga nih buat Mak Jamila ya. Oke, okay. Aduh Jamila. Cuma nyanyi aja ya. Mak Jamila ya. Mak Jamila di mana nih, Mak Jamila ya? Oke, okay. Kita lanjutkan terima telepon ya.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Sayang sekali ya, mungkin penelpon yang sama barangkali ya. Sukanya terputus ya.

Oke, kalau gitu sembari menantikan penelpon atau yang ingin menyapa kita, oh, Mak Jamila di Riau. Salam kenal ya buat Mak Jamila yang berada di Riau ya. Oke, terima kasih, salam tahniah juga ya buat teman-teman atau saudara-saudara yang berada di negeri jiran sana ya, yang sedang berpusing-pusing ke. Baik, kalau begitu kita langsung saja putarkan ya lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita malam hari ini ya, biar semuanya terputarkan semuanya yang direquest malam hari ini ya. Kita lanjutkan lagu dari Kus Plus dengan Why Do You Love Me? Kenapa kamu mencintaiku ya? Dari Kus Plus ya. Kita putarkan terlebih dahulu, nanti baru kalau ada penelpon kita angkat ya, atau kita sapa. Yang ingin menyapa di live chat kita silakan, nanti kita bacakan ya live chatnya.

Ya, baik mendengar, masih bersama kami ya di acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya, yang masih menonton dan juga monitor ya. Silakan disapa, nanti saya sebutkan kembali nih. Enggak apa-apa berkali-kali ya. Karena tentunya sangat spesial ya untuk para penonton di live kita malam hari ini ya. Ada beberapa yang tentunya tetap setia mendengarkan siaran kita, baik itu mendengarkan maupun yang sedang menyaksikan secara langsung ya siaran Ruang Rindu kita di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Oke, yang sedang menonton ya, silakan disapa ya, dan juga salam kenal buat semuanya yang mungkin baru saja melihat ya siaran live kita di acara kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, tadi ada Mak Jamila ya di Riau ya. Oke. Juga selamat malam buat ke Asra Laila ya. Baik, kalau begitu langsung saja kita tunaikan ya lagunya yang sudah di request untuk malam hari ini. Oh ya, tadi buat Kak Vera Bawean ya, lagunya dari Ziana Zain ya, yang judulnya Kekal ya. Nanti antrian ya kakak ya. Mudah-mudahan malam ini dapat kita putarkan di acara kita di Ruang Rindu malam ini ya. Kita lanjutkan, kita putarkan lagu dari Sera. Tadi Bang Geger ya request lagunya ya. Bang Geger request lagu dari Sera dengan Di Badai Asmara ya. Oke, kita putarkan saja dari Sera, Di Badai Asmara.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, baik ya. Ada Bang Lepu Beranyut ya. Waalaikumsalam Bang Brother ya. Request lagu India bro, ngeri kali lagu India nih. Lagu India tapi yang versi pop ya, tidak versi dangdut ya Bang Lepu Beranyut ya. Iya, lagunya kalau lagu-lagu yang soundtrack film itu biasanya lagu-lagunya genrenya dangdut ya. Oke, kalau lagunya pop boleh ya, mau lagu India ya, kita gaskan ya, selama lagunya memang lagu pop ya, bukan genre. Tapi rata-rata sih mayoritas lagu-lagu India itu genrenya dangdut ya. Iya, untung Kak Vera nggak ikut-ikutan lagu India juga ya. Kalau lagu India juga repot saya ya. Atut aja bro gas. Iya, kalau genrenya dangdut, kalau lagu India kan itu mayoritasnya lagu-lagunya genrenya itu dangdut ya, kentara sekali gendang suaranya atau gendang alat-alatnya itu ada dangdut-dut gitu ya. Itu biasanya memang itu kalau genre dangdut itu kita di Pro 4 ya, Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Sedangkan kalau di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya, itu tidak ada lagi acara kita, acara dangdut ya. Acara dangdut atau lagu-lagu dangdut itu hanya ada di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya, buat Kak Vera ya, kalau ingin lagu dangdut ya, nanti karaokean aja nanti lagu dangdutnya sambil joget ya Kak Vera ya. Tapi jogetnya itu sebaiknya jangan di tengah jalan ya Kak Vera ya. Cukup di rumah aja joget-jogetannya. Di rumah sambil puter-puter tiang jemuran ya gitu. Ya pendengar. Rumor ya atau informasi yang tidak benar ya atau kebenarannya kurang jelas ini sering ya beredar luas tanpa kepastian. Kehadiran dari berita atau rumor berita ini bukan sebuah hal yang baru. Namun di era digital rumor berkembang jauh lebih cepat ya dibandingkan masa sebelumnya. Teknologi komunikasi membuat informasi dapat menyebar lintas wilayah hanya dalam hitungan detik ya. Mengutip dari kompas.com, sebuah buku yang berjudul Risk Issue and Crisis Management 2005 oleh dua peneliti bernama Register dan Larkin disebutkan bahwa rumor adalah berbagai macam informasi yang asalnya tidak jelas dan tidak ada yang tahu siapa yang menyebarkannya pertama kali. Bahkan informasi itu tidak mengandung fakta atau kebenarannya sama sekali. Baik. Juga oke. Oke, Pak Demang katanya, Bang Ardian kok sepi tak ada yang nelpon? Ya, yang tadi sudah nelpon, sekarang ini banyak yang ada di live chat kita, yang menyapa kita, yang monitor. Sekarang lebih banyak yang nonton saya, Pak Demang, dari yang mendengarkan saya. Ada juga yang mendengarkan ya, tapi tidak gabung nelpon, Pak Demang. Pak Demang, gimana? Hari ini bisa ngopi nggak? Kalau bisa ngopi berarti nggak bisa tidur juga nih. Ya, biasanya kalau lagu-lagu mancanegara itu pendengar kita lebih banyak pasif ya, tidak bergabung ya, karena cenderung lebih banyak suka lagu-lagu nostalgia Indonesia. Tapi kalau versinya mancanegara untuk malam hari ini biasanya memang sepi, rata-ratanya begitu ya. Oke, Bang Lepu Beranyut katanya. Oke, bro lanjut beraktivitas ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Lepu Beranyut ya. Oke, Mak Jamila juga. Turun dulu ganteng, mat malam dah, bye. Oke, terima kasih buat Mak Jamila ya. Dan terima kasih juga yang tetap stay tune bersama saya malam hari ini ya di Live Talk Tik ya. Gitulah pokoknya. Kita lanjutkan ya, kita putarkan lagu dari Iris ya. Kita tunaikan nih permintaan dari Bang Yusuf ya di Batam ya dengan Go Go Dolls ya, dan juga ada dari Black Rose, Cinta Abadi.

0: dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pos 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pos 1.
2: Ya, baik pendengar, masih di acara kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, dan juga selamat malam buat Kak Cahaya ya. Oke, ucapannya selamat malam, pulangnya nanti hati-hati. Baik, terima kasih buat Kak Cahaya atas perhatiannya. Ya, biasanya memang untuk lagu-lagu mancanegara, ya penelpon kita lumayan sepi ya, penelpon di line telepon kita ya, baik itu di 27100 atau di line WhatsApp kita di 08117789830 ya, karena memang kita dalam setiap hari di acara Ruang Rindu itu lagunya itu secara berganti-gantian ya, terkadang ada lagu-lagu di era tahun 80-an, lagu-lagu Indonesia dan juga nostalgia maupun juga mancanegara ya. Kita menuju ke Yudo Winangun ya, yang gak bisa tidur karena ngopi nih. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya nih, udah ngopi belum nih?
3: Sudah.
2: Sudah, berarti gak bisa tidur lah ya malam ini ya.
3: Gak bisa tidur.
2: Iya, gara-gara ngopi lah. Baik, kalau begitu nih Pak Demang, saat ini berada di rumah atau on the way nih?
3: Di tempat pembaringan.
2: Di tempat pembaringan ya, peraduan lah ya. Kalau pembaringan sakral betul. Tempat pembaringan, ngeri kali nyebutnya tempat pembaringan. Di tempat
3: kok sepi bang?
2: Malam ini kan lagunya mancanegara, jadi sepi penelpon.
3: Iya, ya walaupun nggak bisa pilih kan, penting masuk bisa nyenggol-nyenggol.
2: Iya. Semuanya inginnya tuh dapat lagu-lagu semua gitu. Jadi kalau nggak dapat lagu, males lah ngikut gitu.
3: Iya. Gitu.
2: Termasuk Pak Demang kan pasti pengen lagunya diputer kan, padahal ini antriannya panjang sekali lagu-lagunya nih. Makanya saya putar langsung, saya putar ya. Soalnya ada
3: jadi
2: juga.
3: Jadi belum ada yang masuk.
2: Sudah banyak penelpon yang sudah masuk tadi kan telepon. Dari jam 9 tadi kan acara kita. Sekarang udah mau jalan jam 11 lagi, jam 23.
3: Udah jadi pada... saya bisa pilih lagu, bisa.
2: Bisa, cuman itulah lagu-lagunya nih masih ada beberapa lagi nih, tapi kita mungkin saya agak lebih perpanjang nih durasi waktu acara kita nih. Kalau Pak Demang mau request lagu mancanegara, judulnya apa, siapa penyanyinya?
3: Yang ini judulnya Du.
2: Du, kalau Du udah di request.
3: Udah.
2: It aja yang belum. Udah, itnya belum. Du-nya udah di request nih. It-nya belum.
3: Duitnya?
2: Itu. Jadi duit. It-nya belum. It-nya belum, du-nya baru ada. Jadi selain du apa lagi?
3: Yang ini aja yang dari Malaysia tuh.
2: Malaysia.
3: Yang.
2: Ya.
3: Yang dari Siti Nurhaliza istri.
2: Bukan ya, apa?
3: Yang betapa ku cinta padamu.
2: Betapa ku cinta padamu. Katakanlah ku cinta padamu. Kayak gitu ya lagunya. Sembarangan aja gitu padahal. Betapa ku cinta padamu judulnya kalau gak salah ya. Betapa. Oke, sembari saya carikan lagunya. Salam-salamnya buat siapa saja?
3: Senggol-senggol ya, salam-salam.
2: Senggol-senggol, silakan. Betapa.
3: Buatnya si ini, si Mahdoni. Yang di Bogor siapa?
2: Yang di Bogor Kak Dinda. Kak Dinda yang di Bogor.
3: Oh, Kak Dinda.
2: Dinda, di manakah kau berada?
3: Dia di rumah, kalau jam-jam gini di rumah.
2: Oke, lanjut nanti ya, kita putarkan nih. Wow. Oke. Lanjut.
3: Ada Yusuf ya.
2: Bang Yusuf di Punggur ya.
3: di Bunggur ya.
2: Bang Yusuf kita ada dua, ada Hamzah Yusuf, ada Yusuf juga.
3: Iya Pak, Hamzah Yusuf di Batam.
2: Iya.
3: Ada Putri Kedondong ya. Nah, kemudian ada Kak Berlian. Ada tetangga tuh, mungkin belum tidur juga tuh ya tuh.
2: Dia biasanya kayang nih, jam-jam sebelum tidur kayang beliau. Oke, lanjut.
3: Mungkin ketawa sendiri deh, senyum-senyum sendiri deh.
2: Iya, begitulah. Nyuci baju sendiri kan?
3: Masak sendiri.
2: Masak-masak sendiri, kadang telur ceplok gitu kan. Makan pun sambil kayang.
3: Sambil kayang.
2: Iya. Kalau Pak Demang suka kayang enggak?
3: Enggak.
2: Oh, enggak ya. Sukanya salto ya kalau gitu ya Pak Demang ya.
3: Salto langsung.
2: Salto ya. Oke lah.
3: Atas kalau salto kurang sotonya suka.
2: Betul. Apalagi kuah panas gitu ya. Baik.
3: Kemudian ada Mas Prabu lah ya.
2: Iya, baik.
3: Ada Putri Permata, ada Ilek di di Kijang. Ada Bang Irman.
2: Baik.
3: Ada Nenek Jasmine. Salam kenal semuanya.
2: Baik.
3: Ada siapa nih? Yang Ucu.
2: Yang Ucu.
3: Ada Bu Sinta. Bu Sinta di Jalan Jawa.
2: Baik.
3: Jam gini udah tidur deh.
2: Biasanya gitu.
3: Saya sering lewat depan rumah dia.
2: Sering lewat ya. Lewat tapi disapa ya.
3: Belum.
2: Oh gitu. Belum ketemu. Oh gitu itu ya. Belum berpapasan gitu ya.
3: Itu Bu Sinta itu.
2: Iya, baik.
3: Itu aja Bang ya.
2: Baik Pak Demang.
3: Salam kompak, salam sehat baik. Selalu iya. Untuk semuanya.
2: Iya.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Demang ya. Oke, terima kasih sudah bergabung Pak Demang ya. Saya selalu bersama keluarga di Yudu Minangun ya. Dan Kak Cahaya katanya, oke, nanti kalau ada waktu ya buat Kak Cahaya ya, karena memang waktu kita cukup terbatas ya. Requestnya lagu yang berjudul I Have a Dream ya. Oke. Lanjut Kak Cias di Malaysia katanya, saya keluar dulu ya. Terima kasih pada kepada Ci Ardian putarkan lagu saya tadi ya. Oh iya, kalau di Malaysia itu udah jelang jam 12 malam ya. Oke, baik. Selamat istirahat buat Ci As ya. Oke, kita lanjutkan putarkan lagu dari McHellen to Rock ya, dengan To Make to Your Heart ya. Dilanjutkan lagu dari Kauma dengan Lambada.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, baik pendengar, tanpa terasa waktu pun terus berlalu sehingga saat ini sudah menunjukkan pukul 23.07 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik, sembari menemani pendengar kita di acara Ruang Rindu ya. Saya sampaikan juga ini informasi dari portal rri.co.id. Ini mengenai tentang media sosial pendengar, di mana kita bisa menjadikan secara positif ya sebagai sarana edukasi dan literasi digital. Media sosial kini tidak lagi hanya dipandang sebagai ruang hiburan dan interaksi sosial semata. Di era digital saat ini, berbagai platform telah berkembang menjadi wadah berbagi informasi, pengetahuan hingga keterampilan yang dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja. Kehadirannya membuka peluang besar bagi masyarakat untuk belajar secara fleksibel, tanpa batas ruang dan waktu. Mengutip dari kompasiana.com, disampaikan bahwa semakin berkembangnya media sosial, maka semakin dibutuhkan peran literasi digital. Literasi digital ini perlu digalakkan sejak awal. Hal ini dilakukan guna membangun fondasi dan karakter yang kuat dalam karakter kita untuk mengikuti perkembangan teknologi. Melalui media sosial, pengguna dapat menemukan beragam konten edukatif mulai dari tips belajar, informasi kesehatan, perkembangan teknologi hingga wawasan sosial dan budaya. Kreator konten, lembaga pendidikan maupun komunitas digital berlomba menghadirkan materi yang dikemas secara menarik, singkat dan mudah dipahami. Hal ini membuat proses belajar terasa lebih ringan dan relevan dengan kebutuhan generasi digital. Selain menjadi sarana belajar, media sosial juga berperan penting dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga memahami cara mengakses, menganalisis serta memverifikasi informasi yang diterima. Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan ini menjadi kebutuhan penting agar pengguna tidak mudah terpengaruh berita atau informasi hoax maupun disinformasi ya. Baik pendengar, kita putarkan dan kita tunaikan. Barangkali Kak Vera Bawean masih monitor nih. Kita tunaikan saja lagu dari Ziana Zain dengan Kekal.

Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Namun kita sudah berada di penghujung siaran kita ya, yang seharusnya sudah selesai jam 23 atau jam 11 tadi. Tapi untuk pendengar dan pemirsa yang spesial untuk malam hari ini ya, saya perpanjang durasi waktunya. Ya, baik pendengar, kita sudah di penghujung acara kita dan terima kasih untuk segala perhatian dan juga keikutsertaan di acara kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini, baik melalui line telepon, line WhatsApp dan juga melalui live chat kita untuk malam hari ini. Dan saya atas nama pribadi ya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Dan sebagai lagu-lagu penutup kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya, masih ada dua nomor lagu ya yang akan kita tunaikan malam hari ini. Sekaligus saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Baik, ada lagu dari Siti Nurhaliza, Betapa Ku Cinta Padamu, dan juga ada dari The Rectus Brother dengan Enchanted Melody ya, sebagai dua nomor lagu pamungkas kita di Ruang Rindu, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cui.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kita sudah berada di penghujung siaran untuk malam hari ini. Namun seperti biasanya, sebelum kami menutup siaran, kami akan sampaikan sajian renungan malam, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Koria Larry Francisca, membacakan Surah Az-Zumar ayat 2 sampai dengan 3. Kami awali untuk menyampaikan renungan malam. Pendengar, dari Amr bin Maimun bin Mahran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada salah seorang pemuda. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, kayamu sebelum miskinmu, hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Menurut Sayyid Al-Arabi, hadis tersebut sahih. Jika dicermati, memang benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kesempatan tidak akan datang dua kali dan kita sebaiknya harus menggunakan waktu dengan sangat bijaksana. Pertama, menjaga masa muda sebelum datang masa tua. Jelaslah bahwa masa muda adalah masa emas di mana seseorang akan lebih produktif dan berbekal energi yang masih berapi-api. Tidak bisa dipungkiri juga, ketika seorang mulai menua, ia perlahan akan mengalami penurunan dalam banyak hal. Masa sehat sebelum datang masa sakit. Sehat adalah nikmat paling utama dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib setiap hari kita syukuri. Dan sayangnya, kebanyakan dari kita kerap abai terhadap nikmat tersebut dan baru menyadarinya saat sakit. Padahal di saat sakit itulah kita akan merasa sulit menjalankan berbagai macam aktivitas sehari-hari. Kemudian waktu luang sebelum sibuk. Luang dalam hal ini maksudnya adalah kesempatan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika sibuk biasanya orang akan enggan memperbanyak ibadahnya. Kemudian masa kaya sebelum miskin. Ketika kita kaya, sebaiknya memperbanyak bersedekah kepada orang lain, karena dalam harta kita terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Tidak hanya itu pendengar, kekayaan yang dimiliki seseorang adalah titipan dari Allah Ta'ala yang bisa saja diambil olehnya sewaktu-waktu hingga keadaan berbalik menjadi penuh dengan kesusahan. Kemudian, sebagai orang beriman, kita senantiasa yakin bahwa hidup tidak hanya di dunia, melainkan juga di akhirat nanti. Adapun hidup di dunia adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bekal kita guna perjalanan panjang menuju keabadian. Itulah yang namanya hidup sebelum mati. Dan semoga saja kita tetap senantiasa istiqomah menjaga ibadah kita dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semampu kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di hari ini Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Di edisi hari Selasa 19 Mei tahun 2026, Erita Fitra Insani kembali mudara menyapa Anda di Tanjung Pinang pagi. Dan sejumlah rangkaian acara, informasi dan juga lagu-lagu hiburan sudah menanti Anda. Akan kami siarkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya menemani Anda di edisi kali ini. Nanti ada Mutiara Pagi, Anda dapat mengikutinya, dan juga ada Warta Berita Daerah Pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ada informasi publik di 6.30, Anda dapat bergabung bersama saya di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan juga ada Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dilanjutkan dengan opini publik di pagi hari ini. Kami kembali nanti sapa dan undang Anda yang ingin bergabung, dan ada Dialog Tanjung Pinang Pagi dan informasi di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak bersama pembacaan kalam ilahi, dilanjutkan dengan zikir penenang hati dan juga lagu-lagu islami jelang kita masuk nanti di pukul 5.30 Mutiara Pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
4: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
5: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
4: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
6: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 5.33 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Mutakin Trenggono.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi. Untuk edisi pagi hari ini ada Ustadz Mutakin Trenggono yang biasa mengisi di setiap hari Selasa, dan beliau saat ini sudah hadir. Dan topik kita angkat pagi hari ini adalah memaknai talbiyah untuk bekal hidup. Kita akan undang Anda juga untuk bergabung di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RT Tanjung Pinang nanti setelah Ustadz menyampaikan sedikit tausiahnya. Tapi sebelum itu saya sapa terlebih dahulu Ustadz yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya pagi hari ini Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia.
2: Alhamdulillah, bahagia itu penting ya Ustadz. Sehat dan bahagia. Tapi kadang ada orang sehat belum tentu bisa bahagia Ustadz ya. Tapi Ustadz sehat dan bahagia, alhamdulillah. Baik, topik kita pagi hari ini memaknai talbiyah untuk bekal hidup, benar ya Ustadz ya?
3: Iya.
2: Oke, kita silakan kepada Ustadz dulu untuk menyampaikan tausiahnya, silakan Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita dengan tetapnya iman dan Islam. Tentunya dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah nikmat ini. Kemudian selawat serta salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengiringi hari-hari yang sangat mulia, yaitu di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bersamaan itu saudara-saudara kita sedang menunggu-nunggu hari-hari yang mulia dan nanti puncaknya, yaitu puncak haji, ya, wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, tepatnya sekitar tanggal 26 ya, Mei. Mereka senantiasa melantunkan talbiyah ya. Ungkapan talbiyah ini luar biasa ya. Memang ini disunnahkan, diungkapkan oleh calon-calon haji sebagai tanda kesiapan untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan responsif terhadap perintah Allah. Nah, tentunya bukan hanya untuk para haji, tapi juga bisa kita ambil maknanya, kita ambil hikmah ya, pelajarannya untuk kehidupan kita semua. Ya. Artinya bisa kita ambil untuk orang-orang yang belum berhaji dan tentunya orang-orang yang sudah pernah menunaikan haji. Ya. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Talbiyah adalah tanda responsif apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah mestinya ya, menjadi karakter kaum muslimin semuanya, baik yang belum haji apalagi yang sudah haji ya. Artinya kita respons terhadap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda sebagai hamba Allah. Ya. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena predikat kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu memenuhi panggilan setiap perintah. Perintah untuk melaksanakan sholat. Perintah untuk menutup aurat. Ya, perintah untuk berakhlakul karimah, ya, taat kepada yang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk melaksanakan perintah-perintah Rasul. Ya, ketaatan ini perlu, ya, membutuhkan respons yang secara langsung. Ya, bagaimana kita bisa melaksanakan itu? Tentunya menyadari bahwa kita sebagai seorang muslim, muslim adalah totalitas, juga memenuhi apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, siap memenuhi panggilan.

Bagaimana respon kita terhadap panggilan itu? Karena respon ini nanti akan ya memberikan pelajaran dan kemudian kita tindak lanjuti dengan respon-respon yang lain. Ya, menunaikan ibadah, zisfuaf, zakat, infak, sedekah kita. Ya. Jadi ini adalah bentuk pemenuhan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam talbiyah la syarika lak. Ya. Dalam kehidupan kita ini kita diperintahkan untuk bagaimana menjaga iman kita. Menjaga tauhidullah kita. Tauhid ya. Memenuhi ya. Bagaimana ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pesan Luqmanul Hakim. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun adzim. Yang diabadikan dalam surat Luqman. Ini menunjukkan bahwa kita harus betul-betul memelihara. Ini adalah kekayaan yang sangat luar biasa yang kita miliki. Yang boleh dengan menjaga kemusyrikan ini, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan dosa yang paling besar yaitu al-isyraku billah, menyekutukan Allah, menganggap Allah punya sekutu. Ya. Jadi talbiyah mengingatkan kepada kita bahwa betul-betul apa yang kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pujian. Beribadah karena Allah, bukan karena pencitraan. Dan juga mengambil keputusan berdasarkan ridha Allah, bukan tekanan manusia. Gitu. Jadi, ini mengembalikan bagaimana posisi kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala paling marah, ya, paling benci, ya, bahkan merupakan dosa, ya, urutan dosa yang pertama. Bahkan dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-isyraku billah. Maka kita harus betul-betul menjaga ya, kemurnian akidah kita, jangan sampai dikotori dengan kemusyrikan. Ya, bekal hidup yang penting adalah tauhid yang bersih. Ya, tauhid yang terjaga. Kemudian yang ketiga, ya, di dalam talbiyah kita senantiasa mengucapkan innal hamdalillah innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Artinya sungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber kemaksiatan dan sumber pembangkangan adalah sering bahwa semua yang ada pada diri kita adalah milik kita. Sementara ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kegantengan, kecantikan, ya. Kemudian harta, kekayaan, ya. Semua, ya. Kepandaian, kepintaran, ya. Jabatan, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sumber kemaksiatan, ya, yang sering adalah karena kita merasa memiliki, ya. Bahkan mengandalkan bahwa ini adalah milik aku atas dasar apa usaha ya. Keakuan inilah yang kemudian menjadi sumber segala bentuk kemaksiatan. Bahkan kadang-kadang ketika kita diminta untuk mengeluarkan zakat dari harta kita ya, kita enggan, tidak serius ya. Karena apa? Merasa memiliki. Sehingga maka dari itu kita kembalikan, kita sadarkan diri kita bahwa sungguhnya yang kita miliki semuanya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pernyataan ini ya, kita akan menjadi orang yang ya, tidak sombong ketika sukses ya. Kemudian juga tidak terlalu putus asa ketika diminta atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita tidak menjadi orang yang pelit ya, ketika diberikan amanah ya. Amanah-amanah harta kekayaan yang diberikan kepada kita ya. Dan sering setiap ada musibah atau kematian ya, kita ucapkan innalillahi

0: wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Ya. Jadi dengan pernyataan segala puji, kemudian juga segala kenikmatan dan segala kerajaan kekuasaan adalah milik Allah, ya, berarti kita telah mengembalikan, menyadarkan pada diri kita bahwa semuanya ini adalah titipan. Kemudian talbiyah ditutup dengan ya la syarika lak, ya, ditutup dengan komitmen untuk ya seumur hidup. Talbiyah adalah komitmen seumur hidup. Talbiyah ini bukan hanya ketika kita melaksanakan ibadah haji, akan tetapi begitu pulang, ya, bagaimana kita penuhi talbiyah ini, ya, terus tanpa membatasi diri. Ya. Talbiyah tidak berhenti setelah ihram dilepas. Ya. Ini biasanya berhenti ketika habis lempar jumrah yang pertama, Jumratul Aqabah. Ya. Hakikatnya talbiyah harus terus bergema dalam kehidupan kita. Ya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, untuk orang yang belum haji, maupun juga apalagi yang sudah pernah mendapatkan kesempatan untuk bertalbiyah di sana. Ya. Mari dengan pelajaran empat hal yang tadi, kita betul-betul tunjukkan bahwa kembali kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus senantiasa responsif terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai ungkapan, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dekat dan Allah akan senantiasa mengijabah doa-doa kita. Ya. Apa timbal baliknya? Apa yang semestinya kita lakukan supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka falyastajibu li. Ya, bersegeralah kalian untuk memenuhi, ya, panggilan-panggilan Allah dan menyempurnakan keimanan kita. Ya, semoga termasuk kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dalam mengisi sisa-sisa umur kita, ya, baik yang masih terus berupaya untuk, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan untuk berangkat haji, begitu juga apalagi yang sudah pernah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pulang haji, mari talbiyah ini kita realisasikan dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Baik pendengar, kita sudah mendengarkan tausiah disampaikan oleh Ustaz Muntakin Trenggono. Kami buka nih line telepon untuk Anda yang bergabung bersama kami di pagi hari ini dengan topik yang tadi sudah disampaikan Ustaz, yaitu terkait dengan memahami talbiyah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, silakan untuk Anda yang bergabung di pagi hari ini, saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
3: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Ini Kapita Ijan, ya.
2: Siap, Pak Rasino.
3: Pak Rasino di Ijan.
2: Ya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Ini terkait di musim kurban, Pak Ustaz, ya. Dia ada hadis pahala kurban itu ada di setiap helai, satu helai bulu satu kebaikan, Pak Ustaz, ya. Jadi pertanyaan saya, kalau ada orang yang memanfaatkan kulit daripada kurban itu kemudian dikomersialisasikan, dijual atau dibuat apa untuk mendapatkan uang, gimana hukumnya, Pak Ustaz? Karena saya dengar nggak boleh, tapi sebaiknya diapakan, gitu, Pak Ustaz, kulitnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang, tentang kulit hewan kurban ya Ustaz ya. Oke, di belakang Pak Rasino tertampung dulu Ustaz, tersapa kembali. Halo, selamat pagi. Baik, terputus, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, masih ada kesempatan sebelum Ustaz menjawab pertanyaan dari Pak Rasino tadi. Kami masih buka di telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik Ustaz, mungkin langsung tanggapi aja terlebih dahulu Ustaz.
0: Iya, ini sering jadi ini polemik. Yang pasti pahala sebanyak bulu dari itu adalah menunjukkan bahwa betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kita berkorban ya. Kita menyelami berkorban. Nah, kemudian bagaimana masalah yang terkait dengan hewan kurban ini. Memang yang paling ya kita maksimalkan bahwa apa yang diamanahkan kepada panitia ya, kepada panitia untuk betul-betul kita maksimalkan semua yang diberikan ini untuk kemaslahatan masyarakat ya, kepada orang yang diberikan ya, termasuk ya di antaranya kulitnya. Gitu. Terus bagaimana? Ya. Ini sering ada dua ini ya. Oh, pokoknya semuanya totalitas harus diberikan, ya. Kemudian ada sebagian ya terlalu memudah-mudahkan yaitu dengan cara menjual kulitnya. Untuk siapa ini? Ya. Intinya semuanya harus kita manfaatkan untuk masyarakat, bukan untuk pribadi, bukan untuk kelompok. Oh, ya. Makanya sering ya perlu disampaikan kepada para yang berkorban ada namanya dana operasional. Okay. Ya, ditambahkan. Untuk apa? Supaya tertangani, supaya kita tidak mengambil ya apa yang kulit itu untuk ya, yang sifatnya operasional. Ini perlu dikuatkan supaya apa? Supaya aman. Ya. Karena kalau kita ambil khawatirnya ini adalah bagian dari ya apa daging korban atau hewan korban yang semestinya harus kita kembalikan kepada semua kepada masyarakat. Intinya kalaupun diuangkan itu juga harus menjadi kemaslahatan bersama, bukan ya untuk pribadi atau untuk yang lain.
2: Oke, baik Ustaz, itu jawabannya ya. Oke, kita sapa kembali nih bergabung Ustaz di pagi hari ini. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Hari Pak Udin, masih 13.
6: Udin,
5: ini saya tanyakan masalah puasa sunat itu, Pak Ustaz. Yang dua hari itu dan semua selesai itu kan disunatkan puasa kan, Pak Ustaz? Jadi puasa apa namanya itu, Pak Ustaz?
2: Oh, dua hari menjelang Idul Adha.
5: Lebaran. Kan hari Lebaran Idul Adha kan hari Rabu kan.
2: Iya.
5: Jadi kita Senin sama Selasa itu kita puasa. Kita biasa puasa Senin itu puasa sunat Senin. Jadi bisa digabungkan niatnya dengan puasa ini lah bulan Zulhijjah nih Pak Ustaz. Itu yang saya tanya.
2: Baik. Terima kasih Bang
5: Udin. Ya, Mbak Arita ya.
2: Sama-sama. Oke, Bang Udin.
5: Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin di kilometer 13 nih Ustaz.
0: Iya.
2: Ya, terkait dengan apa nama puasanya boleh digabungkan enggak niatnya nih Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya. Di dalam ibadah yang kita laksanakan di awal Zulhijjah, ini sangat dianjurkan ya. Di antaranya adalah ada ibadah-ibadah sunnah puasa. Yang paling dikuatkan adalah sunnah ya, puasa Arafah. Ya, Arafah itu yaitu puasa sehari berbanding dengan 2 tahun ya. Diampunkan dosa sebelumnya dan dosa sesudahnya. Ini luar biasa. Nah, kemudian juga bisa ditambah ya, dengan puasa namanya puasa Tarwiyah. Itu tanggal 8, kemudian puasa Arafah tanggal 9 gitu. Ya. Karena di antaranya ya para ulama ya bisa juga ya karena puasa bagian dari kebaikan, ya, bisa juga diamalkan dari tanggal 1. Nah, atau kita mengambil hari-hari yang bersamaan dengan biasa puasa Senin Kamis. Mm-hmm. Ya, kita niatkan puasa Senin, ya, Kamis, kemudian bersamaan dengan puasa di awal Dzulhijjah, insya Allah pahalanya, ya, dilipat gandakan. Ya, gitu. Jadi boleh, Pak, ya, kita niatkan di sempena dengan, ya, Senin Kamis, mungkin kemarin hari Senin hari pertama, kemudian nanti hari Kamis kita puasa lagi, kemudian juga nanti tanggal 8 dan tanggal 9 kita puasa. Tapi yang memang, ya, dalam hadis yang paling kuat adalah di puasa, ya, Arafah, ya. Rasulullah SAW menyampaikan, ya, puasa Arafah ini sebanding dengan, ya, akan menebus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Ya, ini subhanallah. Maka, ya, jangan sampai terlewat, ya, ya. Dan silakan, mungkin ada yang puasa karena dari ngambil kebaikan dari tanggal 1 sampai tanggal 8, ya, apa, tanggal 7, kemudian 8, ya, dan 9 juga puasa, boleh. Ya, atau mengambil Senin, Kamis, kemudian juga puasa Tarwiyah dan puasa Arafah, silakan, ya. Atau, oh, saya cukup yang Arafah saja. Yang penting jangan sampai sekali, ya, jangan sampai terlewat semuanya. Okay. Ya, jangan sampai terlewat semuanya. Ini, ya, penting karena hikmahnya sangat luar biasa. Ya, apalagi sampai tawarannya adalah akan menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudah. Ini luar biasa.
2: Okay.
0: Ya, semoga kita bisa mengambil, ya, kesempatan ini dengan baik.
2: Oke, okay, berarti itu berlaku untuk apakah kita puasa dari 1 Zulhijjah sampai tanggal 10, sampai 10 ataupun Senin
0: Kamis. 10 enggak boleh puasa, oh, 10 9, lebaran nanti.
2: Ya, 9 Ustaz.
0: Iya.
2: Terus Senin atau Kamisnya, pokok salah satunya aja menjelang, iya, puncaknya tuh itu ganjarannya dia mendosa setahun itu, Ustaz, ya.
0: Iya, setahun sebelum dan setahun sesudah, luar biasa.
2: Sesudah.
0: Arafah.
2: Oke, okay. Sebelum aja sudah di ini, Ustaz, apa, yeah, sesudah gitu ya, Ustaz. Mm. Oke, okay, baik, ini telepon terakhir, mungkin kita sapa dulu, Ustaz, ya.
0: Iya. Yeah.
2: Yang bergabung, halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Rika Fita Isani.
2: Siap, Bu Sinta.
6: Mohon maaf lahir batin, ya, Pak.
0: Sama-sama.
6: Pak, berguna. Yang saya ingin tanyakan, sekarang kan kondisi saya ini lagi sakit, Pak. Jadi kata Bapak, kalau tidak bisa, ya, kalau tidak bisa satu hari atau dua hari, kita berpuasa, Pak. Jadi selain amalan di bulan Dzulhijjah itu, Pak, selain berpuasa, bersedekah, apa aja, Pak, yang amalan harus dibaca dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga 9 Dzulhijjah, Pak?
0: Ya.
6: Nah, itu aja, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadisnya, barang siapa yang beramal soleh di hari-hari 10 hari awal Dzulhijjah, maka itu adalah, ya, keuntungan yang sangat besar. Artinya apa? Amal soleh apa saja yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin sedang dalam kondisi sakit, tidak bisa puasa, yaitu dengan zikir, ya. Ya, dengan menguatkan, ya, tilawah Qur'annya, dengan zikir, dengan infak sedekah, ya, dengan berbuat baik kepada, ya, sesama. Ya. Jadi semua amalan yang baik dalam kategori, ya, Islam, ya, amal yang baik semuanya itu adalah sangat diperintahkan. Tidak ada zikir-zikir tertentu yang di, ya, apa, disyaratkan di situ. Ya. Zikir apa saja? Ya, zikrullah. Kemudian tilawah Quran, kemudian berbuat baik apa saja, kemudian jiswaf, zakat, infak, sedekah, ya, ya, wakaf, ya, kemudian melakukan perbanyak, ya, amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah, silahkan diperbanyak. Jadi tidak ada, ya, tertentu, tapi secara umum kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan, terutama di 10 hari yang sangat mulia ini.
2: Okay. Oke, baik Ustaz, terima kasih untuk Mutiara Pagi di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan dan kita sampaikan di pagi hari ini menambah pengetahuan dan edukasi kita bersama dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Amin rabbal alamin. Terima kasih Ustaz, selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan.
1: Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, Lokapom Tanjung Pinang akan memperketat pengawasan penjualan obat di retail modern. Sejumlah ruangan DPRD Kabupaten Bintan bocor untuk perbaikan dilakukan secara bertahap. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi pagi hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Erita Fitrah Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pendengar, Lokapom Tanjung Pinang menegaskan pengawasan penjualan obat di retail modern akan diperketat seiring berlakunya peraturan BPOM. Badan POM nomor 5 tahun 2026 mulai 17 Oktober mendatang.
1: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Tanjung Pinang menegaskan pengawasan terhadap penjualan obat di retail modern akan diperkuat seiring berlakunya peraturan Badan POM nomor 5 tahun 2026 mulai 17 Oktober mendatang. Aturan tersebut menjadi pedoman teknis pengawasan distribusi obat di sarana retail modern kemarin. Inspektur Senior Cara Distribusi Obat yang Baik Loka POM Tanjung Pinang, Risa Uspi Plower ini menjelaskan, aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024, sehingga aturan baru per BPOM nomor 5 tahun 2026 akan menjadi teknis pengawasan agar retail modern yang sebelumnya belum diatur secara detail, sekarang sudah diatur mekanisme pengawasannya.
2: Kemudian yang diawasi itu sebenarnya di per BPOM nomor 5 tahun 2026 itu tidak hanya hipermarket, supermarket dan minimarket, semuanya ada di peraturan itu. Jadi hipermarket, supermarket dan minimarket ini sifatnya sarana tambahan yang dulunya belum diatur, sekarang jadinya diatur, Mas, gitu.
1: Menurutnya, keberadaan aturan ini justru memperluas pengawasan pemerintah terhadap peredaran obat di masyarakat. Karena sebelumnya penjualan obat di retail modern belum memiliki mekanisme pengawasan yang rinci. Risa menegaskan obat yang boleh dijual di minimarket hanya golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Ia menambahkan, penjualan obat di minimarket tetap berada di bawah pengawasan tenaga kefarmasian. Minimarket wajib memiliki supervisor dari toko obat atau apoteker penanggung jawab distribusi agar proses penyaluran dan penyimpanan obat sesuai ketentuan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau, Lagat Sidari, meminta kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk terus aktif mengawasi penjualan obat di apotek maupun toko obat guna mencegah peredaran obat ilegal dan juga kadaluarsa.
3: Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM diminta terus aktif melakukan pengawasan terhadap penjualan obat di apotek maupun toko obat di wilayah Kepulauan Riau. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau Lagat Sidari menegaskan pengawasan rutin penting dilakukan untuk memastikan obat yang beredar aman, memiliki izin resmi dan tidak membahayakan masyarakat. Menurutnya BPOM harus konsisten turun ke lapangan guna mencegah peredaran obat ilegal maupun obat kadaluarsa yang masih dijual bebas. Selain itu, Lagat juga meminta adanya edukasi kepada pelaku usaha terkait aturan distribusi dan penjualan obat, terutama agar tidak terjadi penjualan obat keras secara bebas tanpa pengawasan.
4: Saya kan sudah memberikan perintah tegas ya, supaya instansi terkait Kemenkes BPOM segera menilai hal ini. Dan kami di daerah, Paskal Pusat, telah menyampaikan rekomendasi kepada BPOM untuk melakukan pengawasan, penarikan, pengendalian obat ini di daerah. Kan kita lihat nanti bagaimana BPOM daerah telah melakukannya. Ya ini kalau nggak dengan segera, potensi kemungkinan bertambah korban ada kan? Belum lagi yang obat-obat yang memang diselundupkan kan? Bisa saja kan?
3: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau Lagat Sidari juga menghimbau masyarakat agar lebih teliti sebelum membeli obat dengan memastikan kemasan dalam kondisi baik, mengecek tanggal kadaluarsa, serta memastikan produk memiliki izin edar resmi dari BPOM. Lagat menambahkan pengawasan yang optimal memerlukan sinergi antara BPOM, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat demi menjamin keamanan peredaran obat di Kepulauan Riau. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan wawancara reporter Garda Ramadan dengan Lembaga Perlindungan Konsumen dan Mitra Konsumen Provinsi Kepulauan Riau, Fani Safitri, terkait dengan bentuk pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen terhadap izin BPOM menjual obat di minimarket.
5: Oke, selamat pagi, Kak.
6: Iya, Bang, selamat pagi.
5: Dari sudut pandang perlindungan konsumen ini, risiko utama penjualan obat di retail, di supermarket, terus di minimarket itu apa, Kak?
6: Sebenarnya kalau kita mau ngomongin risiko, jujur banyak ya Bang, apalagi soal obat-obatan yang dijual di supermarket. Karena balik lagi nih, kayaknya lebih gampang jualan ciki-ciki deh ketimbang obat. Apalagi kan kalau misalnya pengawasannya lemah ya, terutama untuk masyarakat yang kurang memahami jenis-jenis obat-obatan. Terus juga ya salah satunya mungkin ya penggunaan antibiotik tanpa resep, atau mungkin konsumsi obat melebihi dosis, atau pembelian obat tertentu tanpa memperhatikan aturan kesehatannya. Kalau itu menurut aku sih Bang.
5: Apa Bang, sorry? Kalau dari apa kakak regulasi BPOM?
6: Untuk regulasi BPOM ya, kalau menurut
5: regulasi BPOM ya, regulasi menilai regulasi BPOM itu sendiri, Kak.
6: Kalau menurut aku sih dengan standar yang sekarang mengenai pembaruan regulasi BPOM itu termasuk agak cukup baik ya, karena pertama juga ada pengelolaan dan peredaran obat-obatan. Sekarang kan udah mulai diperketat tuh. Terus juga untuk penjualan obat-obatan itu wajib ada perizinan usahanya, dan seingat aku tuh keamanan dan uji mutu mengenai obat-obatan sekarang juga udah diperketat, sama penandaan iklan juga termasuk baik sih Bang. Cuman kan kita nggak ada yang tahu ya customer-nya nanti gimana nih penggunaannya itu.
5: Kalau dari Lembaga Perlindungan Konsumen ini, apakah menerima aduan dari untuk masyarakat itu?
6: Kalau sejauh ini belum ada sih Bang. Aku kan juga salah satu anggota yang baru ya. Jadi selama aku menjabat di sini, aku belum dapat aduannya.
5: Tapi bisa nggak kalau kita mengadu kalau ada sesuatu keresahan gitu dari ini?
6: Oh, tentu bisa sih Bang. Malah wajib sih menurut aku ya. Itu maksudnya kan itu juga salah satu manfaat Undang-Undang Perlindungan Konsumen kan juga ya menyelamati konsumen-konsumen yang mungkin ngedapetin hal yang gak mengenakan dari pengedaran obat-obatan ini.
5: Peran ideal dari pengawasan itu sendiri agar konsumen benar-benar terlindungi?
6: Sebenarnya ya, kalau untuk penjualan obat-obatan di minimarket itu menurut aku salah satu hal yang positif. Karena salah satunya ngedapetin dengan cara yang instan, apalagi untuk kebutuhan sehari-hari untuk orang yang memang sakit. Tapi menurut aku mungkin pengawasannya juga perlu diketat sih Bang. Entah mungkin ada dari supermarketnya ini menyediakan apoteker mungkin untuk customer-customer yang mau konsul mengenai obat-obatannya gitu. Jadi nggak cuma sekedar karyawan supermarketnya aja yang menanggapi customer yang membeli obat, tapi memang dari orang-orang yang profesional Bang, kayak apoteker. Pokoknya yang di bidang farmasi sih menurut aku.
5: Kalau dari farmasinya itu sendiri itu penting juga ya Kak untuk terlibat dalam hal ini?
6: Menurut aku penting Bang, karena menurut aku masyarakat tuh masih banyak yang ngelihat obat tuh cuma sebagai barang dagangan biasa. Dan juga kan penggunaannya itu kan sebenarnya kan juga menyangkut keselamatan kesehatan tuh. Seandainya memang obat-obatan harus dijual di supermarket, kita nggak tahu ya apakah nanti mereka ini bisa jualan obat bebas kah, obat bebas terbatas kah, atau obat keras. Kayaknya dengan adanya fungsi orang-orang yang memang basicnya di apoteker, mungkin agak cukup membantu mengawasi orang-orang yang membeli obat itu sih Bang. Ya mungkin salah satunya juga mencegah penyalahgunaan, atau mungkin juga untuk mengecek kadaluarsa obat-obatannya gitu, kandungannya apa aja.
5: Oke Kak, terima kasih banyak Kak atas wawancaranya hari ini.
6: Iya Bang, sama-sama.
0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan penjualan obat di retail modern.
7: Nama saya Ale. Menurut saya kebijakan ini cukup membantu masyarakat, terutama untuk membeli obat-obatan ringan seperti obat demam, flu, atau sakit kepala, karena minimarket lebih mudah dijangkau dan jam operasionalnya lebih panjang dan fleksibel. Tapi tetap harus ada pengawasan ketat, jangan sampai masyarakat jadi sembarangan membeli dan mengkonsumsi obat tanpa tahu aturan pakaiannya.
8: Nama saya Rere. Saya kurang setuju karena minimarket fokusnya perdagangan bukan layanan kesehatan. Takutnya masyarakat menganggap semua keluhan bisa diatasi hanya dengan membeli obat sendiri. Padahal ada kondisi yang seharusnya diperiksa tenaga medis.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gedung DPRD Kabupaten Bintan mengalami kebocoran di sejumlah ruangan. Menjadi perhatian, namun perbaikan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat.
9: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, menyebut gedung DPRD Bintan saat ini memang membutuhkan sejumlah perbaikan, terutama pada bagian atap yang mengalami kebocoran di beberapa ruangan. Menurut Viven, kebocoran tidak hanya terjadi di ruang paripurna, tetapi juga di ruang ketua dan wakil ketua DPRD. Meski demikian, DPRD Bintan memilih melakukan perbaikan secara bertahap. Tahun ini, DPRD Bintan mendapatkan perbaikan atap untuk gedung utama. Viven mengatakan pihaknya sebenarnya bisa saja memprioritaskan renovasi ruang pimpinan. Namun, sebagai lembaga yang menggunakan anggaran daerah, DPRD tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara lebih luas.
10: Jadi bukan hanya ruang paripurna yang bocor, ruang ketua juga, Pak Waka-Buwaka juga bocor. Jadi kita memaklumi, sebenarnya kalau kami ini, pimpinan ini mau ego, kita tak buat tuh usulan pemerintah pembangunan itu. Kita mau direhab, bisa, karena kita yang megang palunya gitu. Tapi hari ini kita bukan bicara tentang wajah DPRD saja, tapi masyarakat juga harus kita pikirkan.
9: Viven Sumanti juga lebih lanjut menegaskan pihaknya tidak ingin pembangunan hanya berfokus pada fasilitas internal DPRD. Sementara kebutuhan masyarakat masih banyak yang harus diprioritaskan. Kedepan, DPRD Bintan berharap perbaikan dapat dilanjutkan pada tahun 2027, khususnya untuk penggantian atap ruang paripurna. Menurutnya, jika atap telah diganti, maka perbaikan plafon juga akan lebih mudah dilakukan. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Bintan memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok penting atau bapokting dalam kondisi stabil dan juga aman.
11: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan melalui Satuan Tugas Satgas Pangan terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional dan distributor. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga serta menjaga ketersediaan stok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan, mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, mayoritas harga bahan pokok di Kabupaten Bintan masih terpantau stabil. Bahkan sejumlah komoditas tercatat mengalami penurunan harga. Untuk komoditas gula pasir, harga rata-rata saat ini berada di angka Rp14.200 per kilogram, tepung terigu Rp13.500 per kilogram, tepung terigu curah Rp11.000 per kilogram. Di sektor hortikultura, pasokan cabai yang didatangkan dari Surabaya dan Medan dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Cabai merah besar dijual Rp56.000 per kilogram, cabai rawit Rp60.000 per kilogram, cabai merah Medan Rp48.000 per kilogram, dan cabai hijau lokal Rp35.000 per kilogram.
12: Untuk daging kerbau itu kita monitor per hari ini sekitar 5 ton. Kemudian daging sapi itu ada 2 ton 40 kg. Kemudian untuk ayam beku itu ada 23,3 ton. Itu untuk ayam beku. Dan kemudian untuk stok ayam ras atau ayam potong itu sudah dilaporkan oleh seluruh kandang. Itu termonitor kita ada 458 ribu ekor. Jadi untuk persiapan ini tidak usah khawatir. Persediaan ayam itu sudah sangat mencukupi.
11: Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan, menambahkan, selain bahan pokok, pemerintah daerah juga memastikan stok daging dan ayam menjelang Idul Adha berada dalam kondisi sangat mencukupi.
13: Harga ayam ras di pasaran saat ini masih stabil di kisaran Rp39.000 per kilogram hingga Rp40.000 per kilogram. Stabilitas harga tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah, asosiasi peternak unggas, dan perusahaan pemasok. Sementara untuk ketersediaan stok saat ini tersedia sekitar 5 ton daging kerbau, 2,04 ton daging sapi, dan 23,3 ton ayam beku. Adapun jumlah ayam ras potong yang tersedia di seluruh kandang tercatat 458.000 ekor. Pemkab Bintan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli kebutuhan secara bijak. Jika terjadi lonjakan harga akibat peningkatan permintaan yang signifikan, Satgas Pangan juga telah menyiapkan langkah mitigasi berupa operasi pasar guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Sebelum hewan kurban disembelih, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan agar hewan kurban seperti sapi menghasilkan daging yang berkualitas, tidak stres, dan juga kondisi kesehatannya terjaga.
14: Sebelum hewan kurban disembelih, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan agar hewan kurban seperti sapi menghasilkan daging yang berkualitas, tidak stres, dan kondisi kesehatannya terjaga. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Hewan Iwan Beri Prima mengatakan, langkah pertama pastikan hewan kurban sudah diperiksa oleh dokter hewan setempat. Langkah ini penting untuk memastikan hewan kurban terjamin kesehatannya. Kemudian pastikan proses pengangkutan dilakukan dengan baik. Termasuk penurunan hewan dari kendaraan harus dilakukan dengan hati-hati. Pada saat penurunan, perlu disediakan tempat gundukan seperti pasir atau ban lainnya yang berfungsi sebagai pijakan agar hewan tidak terpleset atau mengalami cedera seperti patah kaki. Kemudian hewan diistirahatkan selama kurang lebih 12 jam sebelum disembelih. Pada waktu istirahat, hendaknya hewan tidak diberi makan dan minum.
15: Ini sapi ini kan lambungnya ada 4 ya. Mereka makan itu tidak benar-benar langsung ke dalam usus, tetapi diproses di lambung. Nanti dikeluarkan lagi, dimamah lagi. Ketika akan disembelih, sementara di dalam tubuhnya masih ada makanan yang berproses, nah ini akan mengganggu. Mengganggu nanti pada saat pemotongan juga, karena pasti dia akan keluar ya, dan akan menyebabkan juga kesulitan dalam hal ini mencemari daripada daging maupun organ yang lain ya. Ketika masih ada. Kemudian kedua, ini juga dari sistem metabolisme tubuhnya. Pada saat dia memamah biak itu kan ada aktivitas yang tinggi ya. Tiba-tiba kita paksa kita potong, kita sembelih, ini kan berdampak pada kualitas daging itu sendiri juga.
14: Pemotongan hewan kurban juga hendaknya dapat dilakukan dengan baik dan benar, karena hewan kurban yang stres dapat berdampak pada daging hewan kurban. Jika hewan kurban stres, akan berdampak pada pengeluaran darah yang tidak maksimal dan meningkatkan hormon tertentu. Kondisi ini akan mengakibatkan daging hewan kurban akan cepat menjadi busuk. Reporter Videwati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir, kuasa hukum PT Swakarya Indah Busana resmi menempuh upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.
16: Tim advokat karyawan PT Swakarya Indah Busana Rijalion Solihin Simatupang dan Adi Irawan mendesak PT Swakarya Indah Busana untuk segera melunasi hak 31 mantan pekerjanya. Desakan ini menyusul putusan Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Pinang yang mewajibkan perusahaan membayar total 2,1 miliar rupiah. Kuasa hukum Rijalion Solihin Simatupang mengatakan, hakim menyatakan mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian menyatakan putus hubungan kerja antara para penggugat dengan tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan.
17: Dengan adanya putusan yang sudah ingkrah di Pengadilan Negeri, walaupun ada upaya hukum terakhir kasasi di Mahkamah Agung perkara PHI, namun kami sebagai kuasa hukum dari 31 orang ex atau mantan karyawan Swakarya Indah Busana berharap apabila ada itikad baik bisa diselesaikan segera dan secepatnya. Terkait dengan aset, kami berharap tidak ada pengalihan ataupun penjualan terhadap aset yang sekarang ini berada di perusahaan Swakarya Indah Busana yang ada di Bandung.
16: Kuasa hukum Adi Irawan mengungkapkan bahwa para pekerja sebelumnya sempat bertahan selama 6 bulan meski hanya menerima upah seadanya. Kondisi ini sangat memprihatinkan lantaran mayoritas buruh adalah ibu-ibu berusia di atas 50 tahun yang telah mengabdi sejak tahun 1995.
18: Sebelumnya tidak digaji, namun tetap menjaga selama lebih kurang 6 bulan. Gaji sekarang tetap 4.000.
16: Kuasa hukum PT Swakarya Indah Busana, Lendi Rinaldi, resmi menempuh upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Langkah ini diambil guna menyikapi kewajiban membayar hak 31 pekerja yang nilainya mencapai 2,1 miliar rupiah tersebut.
19: Pertimbangan hakim, saya rasa dalam hal ini SIB tersebut, karena di mana perkara nomor 49 ada 11 karyawan, yang bukan karyawan PT SIB. Jadi 5 karyawan itu melainkan mereka di karya Wisman Graha. Gugatan setidaknya tidak dapat diterima. Jadi dengan itu kita akan melakukan kasasi dua perkara tersebut.
16: Ketegasan perusahaan melakukan kasasi bertujuan untuk meluruskan penerapan hukum acara yang dianggap menyimpang. Mereka berharap keadilan dapat ditegakkan melalui pemeriksaan yang lebih mendalam di tingkat Mahkamah Agung. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah, pagi hari ini kami sampaikan kembali intisari berita. Lokapom Tanjung Pinang akan memperketat pengawasan penjualan obat dan di retail modern. Sejumlah ruangan DPRD Kabupaten Bintan bocor, untuk perbaikan perlu dilakukan secara bertahap. Wakil Kepala Kedai yang bertugas di pagi hari ini, saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Masih dengan Kawasan Jalan Jaya Terlambat ini kilometer 4 Tanjung Pinang di edisi pagi hari ini Selasa 19 Mei tahun 2026. Masih bersama saya Erita Fitra Insani yang menemani Anda di Tanjung Pinang pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di cuaca yang sudah mulai terang ini, untuk Anda yang mungkin yang disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, kami ucapkan selamat menjalani aktivitas Anda. Dan juga mungkin saat ini juga yang sedang persiapan untuk menuju tempat tugas ataupun ke sekolah ataupun kegiatan Anda di pagi hari ini, kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Kami akan update dulu untuk Anda perkiraan cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mbak Rizky. Selamat pagi Mbak Rizky.
2: Selamat pagi juga Mbak Rita.
0: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Baik, baik sekali ya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya untuk Mbak Rizky ya.
2: Amin.
0: Kita ingin update nih untuk prakiraan cuaca di hari ini Mbak Rizky, silakan untuk informasinya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dan perakiran cuaca umumnya untuk pagi hari ini diperkirakan berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan, kemudian pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Untuk angin bertiup dari arah variabel dari timur hingga utara, dan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 100%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus, penyebab terjadinya hujan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada siang hari yang bersifat lokal. Dan juga diharapkan waspada terhadap potensi banjir pesisir atau banjirop di wilayah pesisir Bintan pada tanggal 16 hingga 22 Mei 2026 dan di wilayah pesisir Tanjung Pinang pada tanggal 18 hingga 21 Mei 2026. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Rizky atas informasi perkiraan cuaca di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
2: Terima kasih Mbak Rita, selamat pagi.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Baik pendengar, kami buka line telepon untuk Anda yang bergabung bersama saya di pagi hari ini menyampaikan informasi yang terjadi sekitar Anda yang layak untuk kami ketahui secara luas oleh masyarakat, dan kami harapkan informasi Anda berikan itu bukan hoax dan benar adanya. Kami sapa dulu yang sudah bergabung di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Rasino.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Erita Fitra Insani ya.
1: Siap.
2: Halo.
1: Ya, silakan.
2: Ya. Ya, jadi pagi ini hari Selasa ya, tanggal 19 Mei 2026. Ingin menyampaikan informasi ya dari di Kabupaten Bintan dan juga di Bintan Timur ya. Kalau cuaca pagi ini nampaknya cerah, dan biasanya kalau sudah pagi cerah, siang atau sore biasanya hujan ya. Mudah-mudahan hujan ini juga membawa berkah bagi kita semua.
1: Amin.
2: Dan lalu lintas alhamdulillah ramai lancar, dan dihimbau kepada para pengendara untuk tetap mengaturi mengikuti aturan lalu lintas agar tidak terjadi laka lantas. Kemudian informasi lain kami akan menyampaikan tentang lingkungan ya. Lingkungan di musim hujan ini, panas hujan yang menjadi perhatian kita adalah tentang perkembangan nyamuk ya, apalagi yang rumahnya dekat semak-semak ya. Untuk itu kepada pihak dinas kesehatan maupun puskesmas ya, untuk terjun ke lapangan, jangan sampai setelah terjadi kasus DPD baru kita obati, karena pencegahan kan lebih baik daripada mengobati. Kemudian juga mengenai sampah ini, musim hujan ini sangat lembab dan banyak berbau dan tinggal pula binatang-binatang yang seperti lalat yang terlihat sangat kotor di kijang, itu banyak yang berbau ya. Untuk itu kepada para pembuang sampah ini, masyarakat untuk tetap masukin ke dalam bak-bak sampah yang disediakan. Dan lingkungan yang lain adalah tentang penerangan hukum terhadap lingkungan ya. Artinya di Bintan juga kan ada pertambangan pasir maupun granit ya. Tapi yang masyarakat yang banyak yang tidak tahu bagaimana cara menambang yang legal ya. Jadi berbagai ini ada apresiasi terhadap Kejaksaan Tinggi bersama Kabupaten Bintan untuk melaksanakan penerangan hukum terhadap penambangan-penambangan yang dilakukan kita di daerah Bintan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang yang sudah bergabung menjadi penelpon pertama kita di pagi hari ini, dan kami buka kembali untuk Anda yang ingin bergabung di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya sapa kembali, selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak Batu.
1: Siap, Bang Herman, silakan.
3: Masih tahu informasi ini ya. Jalan peralatan itu sampai tembus kan ke jalan simpang ke Albaik
1: ya,
3: ke bawah, ke atasnya ke SDK. Jadi di situ ada dua gudang

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman informasinya ini ya, yang sudah disampaikan. Kita terima kembali yang ingin bergabung pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bu Elita.
0: Selamat pagi Pak Sony.
1: Ya memang kami informasi-informasi yang kami sampaikan ini semoga didengar lah kan. Dijadikan apa suatu kebijakan untuk ditindaklanjuti. Karena apa? Kami ini yang lansia-lansia seperti Pak Herman itu tensi kami ini mudah naik Mbak Elita. Jadi kalau tak dilayani dengan baik, takutnya nanti tambah ini kan, tambah naik tensinya, nanti payah obatnya tuh Mbak Elita. Kami berharap semoga ada pihak-pihak terkait lah, yang terutama OPD-OPD dan dinas-dinas terkait, baik vertikal, horizontal, menampung informasi-informasi kami ini. Jadi kerja mereka pun lebih baik gitu. Karena ini mereka bekerja itu kan berdasarkan masalah-masalah.
0: Baik, Pak Soni.
1: Salah satunya informasi-informasi yang kami sampaikan ini tadi, seperti tugas kebersihan, Pak RT, hubungan Pak Herman. Artinya dia bisa melihat lalu mengatur bagaimana nih supaya sampah-sampah tidak itu. Kalau dia tak bisa menggerakkan masyarakat, lapor ke lurah, lapor ke camat.
0: Oke.
1: Kan selesai masalahnya, kan gitu.
0: Ada informasi,
1: jadi informasi itu sangat penting, Mbak Lita.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony di Sungai Jang, di belakang Pak Sony saya sapa kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erita Fitra Insani.
0: Siap, Pak Abdul Qadir di Kilometer
2: 6.
0: Siap.
2: Salam sehat selalu Mbak Rita, selamat menjalankan tugas negara sampai selesai nanti, tetap semangat meskipun cuaca kita ini kadang hujan kadang panas Mbak Rita ya.
0: Terima kasih Pak Pak Abdul Qadir doanya.
2: Terima kasih, sama-sama. Pertama-tama saya ingin menyoroti apa yang disampaikan Pak Sony tadi. Kita menyampaikan masukan-masukan yang bersifatnya yang nyata dan fakta ya, itu seharusnya dari pihak-pihak terkait menjadi apresiasi kepada kita nih, seharusnya Mbak Erita ya. Artinya semacam mitra dan partner memberikan informasi yang mungkin berkaitan dengan hal-hal fasilitas umum Mbak Erita ya. Seperti dulu RRI pernah mengundang kita sebagai mitra, ya, mitra itu partner untuk memberikan informasi. Jadi kita ketahui saat ini kan hari musim hujan Mbak Erita. Saya hanya berharap kepada pihak terkait barangkali untuk memperhatikan drainase-drainase yang kurang memadai terkala curah hujan lebat, Mbak Rita. Salah satu contoh, kemarin hujan beberapa hari yang lalu, saya pernah melintasi di kilometer 7, simpang lampu merah Kota Piring itu menjelang kantor camat itu, hari hujan lebat tuh air parit, air lokan itu naik ke atas jalan, Mbak Rita. Artinya kenapa? Itu kan parit itu sudah tidak mampu menampung debit derasnya hujan. Artinya kenapa? Itu harus diperbaiki dan dibesarkan lagi supaya air parit itu tidak menaik ke atas jalan. Titik yang kedua lagi di depan gudang Bulog di kilometer 5 jalan Gatot Subroto. Itu juga air paritnya itu sudah meluap menaik ke atas jalan. Yang titik ketiga lagi di depan Swalayan Kurnia kilometer 5 juga Gatot Subroto. Yang dan seterusnya lagi di Anggrek Merah itu di depan simpang Anggrek Merah itu juga airnya kan naik ke jalan Mbak Ita. Mungkin banyak lagi titik-titik yang mungkin tidak bisa kita sebutkan. Namun kalau kita lihat drainase-drainase gorong-gorong di Kota Tanjung Pinang ini tidak memadai. Dengan sekarang ini sudah menjadi ibu kota provinsi, gorong-gorong dan parit itu masih zaman kota dulu ataupun kabupaten provinsi Kuala Mbak Ita. Semoga kedepannya pemerintah provinsi dan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk membenahi parit-parit yang mungkin kurang layak lah kalau menurut saya itu Mbak Ita ya.
0: Baik.
2: Itu aja masukan saya Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir ya. Emang ada beberapa titik lokasi drainase yang mungkin bisa menjadi perhatian bersama di musim kondisi hujan saat ini. Baik, di Lantafan 27100 dan di WA Pro 1 R Tanjung Pinang masih kami buka untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini. Silakan di Lantafan 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

Baik pendengar, masih kami buka Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Waktu juga menunjukkan pukul 6.48 menit. Masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita di pagi hari ini untuk Anda menyampaikan informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas lainnya. Dan kami sampaikan sebuah informasi di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kemarin memantau ya, meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Bintan Center beberapa waktu yang lalu. Dan hal ini dipimpin juga oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Provinsi Kepulauan Riau yang juga merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, MISNI. Dan peninjauan itu juga dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan kesediaan stok pangan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Bagaimana juga ini informasi terkait dengan kebutuhan, harga kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari di pasaran. Mungkin dapat Anda juga berbagi informasi di saat ini, ditambah lagi dengan naiknya atau tingginya harga dolar saat ini dan jatuhnya ya nilai rupiah kita di saat ini. Baik, semuanya kita harapkan semoga baik-baik saja untuk perekonomian kita ke depannya, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Masih kami sapa Anda ingin bergabung di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Masih di pagi hari ini bersama saya Erita Vita Insani, dan nanti Anda juga dapat bergabung pendengar di dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik yang kami hadirkan adalah terkait dengan BPOM izinkan minimarket jual obat, solusi kebutuhan darurat atau ancaman penyalahgunaan. Itu dapat Anda ikuti dalam dialog Tanjung Pinang pagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama rekan kami Reni Ilda Falantra. Nanti akan menghadirkan narasumber, ada inspektur senior cara distribusi obat yang baik dari Lokapom Tanjung Pinang, Risa Usfi Flowerini. Kemudian juga ada admin kes ahli madya dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan juga KB Kota Tanjung Pinang, Bapak T. Finus. Dan juga ada anggota Lembaga Perlindungan Konsumen dan Mitra Konsumen Provinsi Kepulauan Riau, Fani Safitri. Dan nanti pukul 8, namun sebelum pukul 8 ada juga opini publik yang dapat Anda bergabung di pukul 7.30 dengan topik bagaimana Anda melihat pengawasan dan juga penjualan obat di retail modern. Nanti kami buka di line telepon 27100. Pukul 6.51 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan sebuah sajian lagu hiburan menemani aktivitas Anda jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
1: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
2: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
3: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
2: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik, serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
1: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
4: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
5: Baik, dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi untuk Anda melalui Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta.
6: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
7: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
8: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
6: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.